0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
0: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Anne Kusuma melaporkan.
3: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan. Namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
4: Termasuk betul.
1: Ya.
4: Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya?
1: Iya, ISPA itu sudah dulu. Okay. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marah lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus yang suspek, masih diduga masih juga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marah lagi adalah TBC ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian gitu. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
4: TBC ya.
1: Yang varisela nih, varisela cacar itu sekarang kasusnya enggak terlalu.
4: Oh, enggak terlalu.
1: Terlalu banyak mungkin karena memang sudah kekebalan nih, walaupun walaupun ada itu enggak parah.
3: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pare. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pare Kabupaten Kediri.
5: Tadi batuk pilek sih Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Iya, karena udah mengganggu banget sih Kak, udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget pokoknya. Jadi ya mau gak mau ya harus ke Puskesmas gitu.
3: Saat ini, masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anu Kusuma melaporkan.
0: Kamar Dagang dan Industri Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
6: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin Rahayu Saraswati menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
2: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
6: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani menjelaskan, Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
7: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kria berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
8: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, stand alone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah super power di bidang kebudayaan.
6: Kedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
9: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia menurut Edi bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EAU CEPA sudah pada tahap akhir.
10: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EAU CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia. Telah mulai berlaku, 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif rate quota. Kami meyakini bahwa presidensi Finlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Finlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
9: Sementara itu, Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan IEU-SEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
11: I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do.
9: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama.
11: Really about doubling down on our commitment.
9: Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Laporan khusus.
13: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
14: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
15: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
14: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. Этими цифрами показатели.
13: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
16: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
17: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
16: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
13: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
12: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita sehingga kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
13: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
19: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Treslinda, silakan.
20: Ini dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong.
4: Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam ini terjadi 125 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Tres Linda melaporkan, kembali ke Saini di studio. Silakan.
19: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorong pagi ini.
1: Anda baru saja mengikuti informasi terkini dari Pro3 Jakarta, dan kami informasikan untuk Anda, khususnya buat adik-adik yang akan mengikuti lomba mewarnai dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI yang ke-81 tahun ya. Dan hari ini kami ajak Anda ya, khususnya buat adik-adik yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti lomba mewarnai ya, boleh segera langsung datang ya, karena sesaat lagi acara kita akan segera dimulai, khususnya buat adik-adik ya yang akan mengikuti rangkaian kegiatan ataupun juga lomba mewarnai di pagi hari ini. Dan akan hadir juga bersama-sama ada Bunda Paut ya, yang akan hadir bersama-sama untuk bertatap muka langsung bersama dengan adik-adik semuanya.

0: Sorong pagi ini.
1: Iya pendengar, pagi hari ini iya, lagu apa? Golden. Oke, okay, pagi hari ini ramai sekali di studio ya, karena kedatangan adik-adik ini dari berbagai sekolah. Ini sekarang yang ada di studio saya dari SD Willy Brodus ya. Ah, dari SD Willy Brodus, dari SD mana lagi? Dari SD Willy Brodus 2 ya. Tadi juga tadi dari Shine, dari Golden Gate ya. Banyak juga yang sudah hadir mengambil bagian, ada yang dari Cinta Kasih juga ya, dan juga dari Al Jihad, dari Al Iza ya. Terima kasih buat adik-adik yang sudah hadir. Yang duduk di kursi namanya siapa sayang?
2: Fano sama Iman.
1: Fano boleh bicaranya dekat mic, Nak. Boleh pakai dekat mic. Ah, Fano sama siapa? Fano sama Immanuel
3: Sedik.
1: Immanuel Sedik, kelas berapa?
3: Kelas 1 SD.
1: Kelas 1 SD, ya. Pelajaran yang paling disukai pelajaran apa, sayang?
2: Pelajaran video call.
3: Pelajaran bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris, oke. Okay. Can you speak in English?
2: Bahasa Inggris.
1: BJOK. PA, apa lagi? Sama apa? Tik, suka tik juga.
2: Tik juga.
1: Ya. Nah, suka dengar lagu, pernah dengar radio tidak?
2: Saya
1: pernah. Ah. Mau kirim salam buat siapa? Silahkan. Immanuel, mana Immanuel? Ah, kirim salam dulu buat siapa? Nanti didengar papa mama atau buat tete nenek siapa? Kirim salam saja.
3: Mama sama bapak.
1: Mama sama bapak. Terus yang satunya namanya siapa?
3: Fano.
1: Fano. Fano mau kirim salam buat siapa?
3: Mama.
1: Buat mama. Oh iya. Mau request lagu apa adek-adek?
3: Lagu.
1: Lagunya siapa?
2: Lagu Golden.
1: Golden. Oh, lagu Golden ya. Oke. Okay. Suka sama lagu Golden berarti. Pernah nonton?
3: Botak-botak.
1: Oh gitu, pernah nonton request lagunya Golden tahu. Nah kalau begitu, kalau misalnya request lagu Golden, ada yang tahu ini jogetnya Golden tidak?
2: Ada.
1: Oke, okay, Kanoni putar ya sekarang ya, buat adik-adik, buat Fano, buat Immanuel dan juga teman-teman semuanya. Oke. Okay.

Wah, seru sekali ya pendengar. Wah, adik-adiknya sangat exciting dan juga ramai nih. Mereka betul-betul semangat ya mau mengikuti rangkaian lomba. Tapi sebelumnya diawali dengan tur dulu ya ke studio dan juga berbagai perangkat yang ada di RRI Sorong untuk memperkenalkan mereka bagaimana ya kehadiran kami untuk menjangkau adik-adik kecil juga semuanya ya. Dan di saat ini sudah pukul 9:52. Akhirnya kita bersyukur hujan yang dinanti-nanti selama beberapa bulan ini akhirnya bisa turun juga ya, terus kemudian menjadi bagian yang luar biasa. Bersyukur Tuhan kasih hujan, akhirnya mendengarkan doa-doa dari banyak orang yang juga sudah mengalami kekeringan ataupun juga krisis air bersih ya, yang agak susah sekarang, mana debit air juga menurun, air menjadi dangkal, kemudian juga untuk air bersihnya juga tidak sejernih seperti sedia kala ya. Jadi hari ini mudah-mudahan hujan ini bisa memberikan sumber penghidupan ke depannya ya, khusus untuk masyarakat Sorong dan sekitarnya. Dan pendengar, kami masih menunggu nanti akan dimulainya lomba mewarnai dan juga menanti kehadiran Bunda PAUD Papua Barat Daya, yakni Ibu Orpa Kambu yang juga merupakan Bunda PAUD dan juga Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat Daya yang berkenan hadir bersama-sama dalam kegiatan di pagi hari ini.

Sampai katumbaku dapat dititip paling terbaik menurut Tuhan dari Beta.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnama Sari.
0: Dedi Dukun.
5: Sorong pagi ini.

0: Sorong pagi ini.
1: Iya, pendengar Bunda Paut, Ibu Orpa Susana Kambu baru saja tiba di RRI Sorong dalam rangka hadir untuk memberikan support buat adik-adik tercinta dalam mengikuti lomba mewarnai dalam rangka memperingati Hari Radio yang ke-81 tahun.

tenang. Satu menit kita berdoa dalam hati kita sebelum gambarnya dibagikan. Satu, dua, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Satu, dua, tiga. Amin, ya pasti menang. Sambil dibagikan mau kenalan dengan dewan jurinya tidak? Iya, dewan jurinya yang ketuanya ada Mama Orpa Kambu yang jadi dewan juri kita juga. Dan kemudian ada ketua Dharma Wanita Persatuan RRI Sorong, Ibu Moriol Kosu. Dan juga ada Kakak Yuda, ini ketua Hari Bakti Radio kita nih, yang akan menjadi juri kita. Jadi warna yang baik-baik, yang warna yang bagus-bagus, supaya bisa jadi pemenang. Jangan dulu dibuka ya, nanti kalau hitungan 1, 2, 3 barulah dibalik gambarnya.

tempat. Yang di sebelah sini sudah dapat gambarnya? Oh belum. Yang di sebelah sini sudah dapat gambarnya semua? Sudah. Di sini sudah.

Semuanya sudah dapat? Oke. Semuanya sudah dapat? Yang di belakang sudah dapat? Sudah? Oke ya. Layar waktunya ditampilkan. Kita akan hitung 1 jam dari sekarang. Sekali lagi untuk orang tua, bolehkah berada di luar studio Keiko? Yang mendampingi adalah Bapak Ibu Guru. Nanti kalau mau saksikan, kita akan menyiarkan secara langsung di kanal YouTube RRI Sorong. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di situ. Dan adik-adik kalau butuh apa-apa, dikasih kode buat kakak-kakak yang pakai baju sama dengan kakak Evan atau dengan ibu gurunya ya. Kita mulai sama-sama ya. Siap? 3, 2, 1.

Iya. Ayo, silakan. Waktunya hanya 1 jam untuk adik-adikmu.

mewarnai kreatif, ceria dan penuh warna bersama RRI. Hari ini seperti yang tadi juga pemirsa saksikan bahwa banyak sekali nih teman-teman adik-adik dari berbagai sekolah yang mengikuti lomba mewarnai RRI Sorong. Dan sekarang saya bersama dengan salah satu guru yang juga turut mendampingi muridnya ini mengikuti lomba mewarnai. Dengan ibu siapa ini?

0: ngomong-ngomong Golden Gate ini apa, kalau misalnya pemirsa ada bapak ibu di luar sana yang ingin menyekolahkan anaknya ke Golden Gate ini, sebenarnya Golden Gate International ini apa dan bagaimana supaya bisa bergabung dengan Golden Gate ini?
1: Sebenarnya sangat mudah. Kami itu pertama awalnya itu dimulai dengan tempat kursus, tetapi karena dilihat banyak peminat yang ingin bergabung dengan kami, maka dibukalah SMP. SMP di awal tahun ajaran. Setelah itu di tahun yang bersama, beberapa tahun setelah itu kami baru buka SD dan juga SMA. Jadi untuk teman-teman yang mau gabung dengan Golden Gate sangat dipersilahkan, karena kami adalah international school, yaitu dimana bilingual, kami menggunakan bahasa Indonesia tetapi juga menggunakan bahasa Inggris dalam menjalankan sekolah. Kurang lebih seperti
0: sekolahnya di mana?
1: Untuk SD sendiri kami bertempat di depan Polres. SMP SMA-nya kami setelah jembatan, tepat di depan kantor Polres Kota Sorong. Dan untuk SMP dan SMA-nya kami, kami berlokasi di kilometer 12 masuk. Kurang lebih seperti itu.
0: Berarti memang di Golden Gate ini murid-muridnya ini juga akan diajarkan berbahasa Inggris.
1: Iya, benar sekali, karena mata pelajaran yang kami ajarkan hampir 80%-nya itu menggunakan bahasa Inggris.
0: Baik. Miss Ripka, terima kasih ya.
1: Sukses
0: buat murid-muridnya, anak-anaknya ini. Semoga nanti bisa juara.
1: Siap, sukses juga buat RRI acaranya hari ini.
0: Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, pokoknya jangan kemana-mana, tetap terus ikuti Lomba Mewarnai Hari Bakti Radio, Radio Republik Indonesia Sorong tahun 2026.
1: Siap. Terima kasih.

0: Risiko dia kalau sudah.
1: Pemirsa RRI Sorong, kembali bersama saya Danusya. Nah, masih dalam suasana lomba mewarnai Radio Republik Indonesia Sorong, dan adik-adik para peserta masih sibuk mewarnai lembaran yang disediakan oleh panitia. Bahkan tadi ada satu yang sepertinya sudah selesai, dan yang lain masih sibuk mewarnai dengan gembira, dengan sedang hati, dan ada juga yang kelihatan agak tegang tadi ya. Baik, dan sekarang saya bersama dengan salah satu guru dari salah satu sekolah yang juga turut berpartisipasi dalam lomba mewarnai Radio Republik Indonesia Sorong. Saya bersama dengan Ibu siapa?
2: Dengan saya Miss Udi.
1: Ibu siapa, maaf?
2: Miss Udi.
1: Miss Udi, baik. Miss Udi dari sekolah mana?
2: Dari Sekolah Cinta Kasih.
1: Dari Sekolah Cinta Kasih. Sekolah Cinta Kasih ini sekolah apa, Miss Udi? Bisa diinformasikan kepada pemirsa YouTube RRI Sorong.
2: Oke, sekolah Cinta Kasih itu ada jenjang SD dan juga ada jenjang SMP. Tetapi yang mengikuti kegiatan lomba yang diadakan oleh RRI ini untuk kelas 1 saja, kelas 1 SD saja. Iya, kalau Sekolah Cinta Kasih itu letaknya itu berada di Rufait, lebih tepatnya di Jalan RA Kartini. Iya, di sekolah kami juga berkomitmen untuk mendukung dan juga membantu peserta didik dalam menggali potensi yang mereka miliki dan juga meningkatkan kualitas mereka dalam menampilkan kreativitas, kemampuan yang mereka miliki, baik itu secara akademis maupun juga non-akademis. Iya.
1: Kalau mata pelajaran yang dihadirkan di Sekolah Cinta Kasih kira-kira apa saja nih? Oh. Atau mungkin ada yang khusus yang dihadirkan dari Sekolah Cinta Kasih ini, Miss?
2: Oke, di untuk mata pelajaran masih sama seperti mata pelajaran pada umumnya. Iya, untuk kelas 1 ada mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pendidikan jasmani dan olahraga, ada pendidikan Pancasila, ada seni budaya, dan juga itu saja karena kelas 1 sekarang sudah tidak ada lagi mata pelajaran IPAS.
1: Iya.
2: Kalau tahun sebelumnya ada.
1: Nah, kalau misalnya ada pemirsa, Bapak Ibu di luar sana yang ingin menyekolahkan anaknya di Cinta Kasih, kira-kira bisa seperti apa?
2: Oke, untuk Bapak Ibu yang mau menyekolahkan anaknya di Sekolah Cinta Kasih, bisa menghubungi nomor admin atau boleh lihat di media sosial sekolah kami. Di Facebook ada, di Instagram juga ada. Namanya itu Sekolah Cinta Kasih Sorong. Iya.
1: Sekolah Cinta Kasih Sorong.
2: Iya, Sekolah Cinta Kasih.
1: Pemirsa, ini kita ngomongnya agak bisik-bisik ya, Miss ya, karena supaya tidak mengganggu konsentrasi anak-anak yang sedang mewarnai lembaran yang diberikan begitu. Nah, sekarang seputar lomba mewarnai ini, Miss. Berapa nih dari Sekolah Cinta Kasih yang diikutkan untuk lomba mewarnai RRI Sorong?
2: Ada 8 orang seharusnya, iya. Okay. Tapi ada 2 orang yang berhalangan sehingga yang hadir hari ini hanya 6 orang saja.
1: Hanya 6 orang yang mengikuti lomba mewarnai ini ya. Persiapan-persiapan apa yang dilakukan sebelum mengikuti lomba mewarnai ini?
2: Iya, sebelumnya itu Pak Purba pergi ke sekolah kami untuk menyampaikan terkait dengan kegiatan yang diadakan oleh RRI. Lalu ketika di informasikan kepada anak-anak, mereka antusias sekali. Karena anak-anak mereka hampir semuanya itu suka mewarnai. Iya, tapi karena tidak kami nanti sedikit kesulitan kalau mengikut sertakan semuanya. Jadi yang berminat saja yang kita ikut sertakan.
1: Kalau komentar dari Miss Udi mungkin mewakili Sekolah Cinta Kasih, kira-kira komentarnya seperti apa untuk RRI di lomba mewarnai ini?
2: Oke, untuk kegiatan ini sejauh ini untuk RRI masih yang terbaik.
1: Terima kasih Miss Udi, sukses selalu, semoga bisa dapat juara murid-muridnya ya.
2: Oke, terima kasih kembali.
1: Oke, terima kasih.
0: Hai, halo, salam jumpa pendengar dan juga penonton podcast RRI Sorong-Torong Bicara. Saya Yuda kembali hadir untuk Anda tentunya. Dan kali ini spesial sekali karena saya memang menghadirkan tamu-tamu spesial. Dalam rangka Hari Bakti Radio atau ulang tahun RRI se-Indonesia tahun ini ke-81, kami, kru RRI Sorong mengadakan kegiatan mewarnai khusus untuk anak-anak kelas 1. Dan ternyata antusias mereka sangat-sangat banyak yang mendaftar, tapi kami memang harus membatasi. Nah, oleh karenanya kami mengundang Bunda PAUD Papua Barat Daya, kemudian juga sosok-sosok yang sangat memperhatikan perkembangan dan tumbuh kembang anak-anak untuk kita memperbincangkannya dalam podcast saya kali ini tentunya. Saya tidak mau berlama-lama, saya tahu Anda pasti sudah juga tidak sabar informasi tentang perkembangan anak apa yang akan mereka bagikan untuk kita. Selamat pagi, saya sapa dulu untuk Bunda PAUD. Mama Orpa, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Salam sehat, Mama Orpa.
3: Puji Tuhan sehat.
0: Iya, terima kasih sudah datang di studio podcast kami. Ya, juga untuk Bunda yang paling ujung kiri saya. Bunda boleh langsung menyapa dulu untuk penonton-penonton saya podcast ini?
3: Halo, selamat pagi. Salam sehat untuk semuanya.
0: Iya, dan Bapak kita yang paling ganteng di antara dua ibu kita. Iya. Bapak Niko. Bapak Niko, selamat datang di podcast. Bapak Niko ini Pokja, pengurus Pokja ya?
3: Sekretaris
0: Pokja. Oke, tentunya. Baik, Mama kita langsung saja.
3: Siap.
0: Tadi Mama datang melihat anak-anak begitu banyak. Sosok naluri ibu atau Mama Orpa seperti apa sih waktu lihat anak-anak tadi?
3: Iya, saya waktu tiba tadi, saya sangat bangga sih, saya senang karena begitu luar biasanya anak-anak berkumpul di ruangan untuk menantikan bagaimana mereka berinovasi bersama teman-teman pada hari ini.
0: Keceriaan anak-anak itu langsung dirasa ya. Mama ya.
3: Jadi hari ini ya kita bersyukur kepada Tuhan terlebih dahulu karena atas kasih dan sayangnya sehingga kita boleh dikumpulkan sama-sama di hari ini bersama anak-anak kita dari 6 sekolah yang boleh mengirimkan anak-anak mereka atau anak-anak kita dari setiap sekolah ada 10 ya. Nah, jadi mereka yang ada di ruangan itu ada 60 siswa. Yang mereka sedang mengikuti lomba. Nah, sewaktu tibanya saya tadi, saya sangat senang dan saya sangat gembira melihat anak-anak yang begitu luar biasa semangatnya, yang mana menantikan bagaimana cepat untuk dia mewarnai. Mewarnai ini anak-anak itu, anak-anak kita ini mereka percaya diri gitu. Yang pertama mereka mendapat teman baru yang ada tentunya mereka senang karena mereka banyak teman tadi. Mereka senang baku korek-korek sana sini tadi berarti itu mereka salah satunya mendapat teman baru ya. Lalu mereka sangat gembira dan cepat sekali waktu saya coba berinteraksi dengan mereka, mereka antusias. Mereka semangat, ya, untuk menjawab pertanyaan. Mereka tidak sabar untuk harus melakukan apa yang mereka menanti-nantikan itu mewarnai, ya, dengan apa, ya. Jadi mereka ini dari sekolah itu kan pasti dia punya latar belakang yang berbeda-beda, ya. Siswa ini kan punya latar-latar belakang yang berbeda dari orang tua yang berbeda pula. Lalu mereka ke sekolah di sana pasti didampingi oleh orang tuanya, oleh gurunya. Mereka didampingi ini juga kan kalau sebagai guru itu kan tidak mungkin dia harus memaksa karena ini anak kecil. Masih anak kelas 1, anak 2 itu ke kelas 2 itu kan masih didampingi pelan-pelan. Mereka harus belajar itu pelan-pelan, tidak bisa dipaksakan. Nanti setelah anak itu di kelas

0: Jadi itu supaya bagaimana dia caranya dia belajar. Kalau untuk guru kelas 1 itu aduh sangat
1: Ya.
0: luar biasa juga, karena ya guru yang paling hebat sudah. Nah, apalagi ini dia masih dari TK masih bagus, tapi kalau dari rumah susah. Nah,
1: Oh,
0: iya
1: oke.
0: guys. Iya, kalau dari rumah itu ini dia berani, kayaknya dia semua dari TK. Tadi saya mengamati seperti itu. Mereka ada keberanian karena mereka ini semua dari TK
1: Dari
0: ini
1: TK
0: kayaknya.
1: ya.
0: Tapi kalau dari rumah biasanya itu masih ada yang harus
1: Nempel sama
0: dituntun.
1: mama dan
0: Iya,
1: papanya.
0: harus dituntun. Dia tidak bisa dilepas langsung kayak tadi. Jadi biasanya ada dia ada takutnya, ada malunya, ya begitu seperti itu. Jadi mereka tidak langsung mandiri seperti tadi. Dia sudah ada kepercayaan diri itu sudah ada di dalam dirinya anak-anak tadi. Nah, jadi saya sangat senang karena mereka semua sudah mandiri gitu. Nah, mereka sudah ada keberanian untuk bisa berinteraksi dengan teman-temannya.
1: Ya, oke. Mama Orpa sebagai Bunda PAUD, kemudian juga ada Pak Niko, Sekretaris Pokja tentunya. Apa yang nanti kira-kira mau Mama Orpa dan juga pengurus lakukan, walaupun tadi sempat Mama bilang ada porsinya provinsi, ada
0: Iya.
1: kabupaten kota. Seperti apa ini Mama? Nanti Pak Niko bisa melanjutkan juga.
0: Iya. Kalau di aturannya itu memang PAUD-PAUD ini kan dia berada di kabupaten dan kota. Nah, semua berada di kabupaten dan kota. Nah, kami di provinsi, kami memang ada program-program kami yang kami buat, tapi kami ini untuk mendampingi, kami pendampingan di kabupaten kota dan kami monitoring pendampingan dan seterusnya. Tapi untuk penanganan apa? Iya, langsung ke sana itu, ya itu adalah bunda-bunda PAUD kabupaten
1: Kabupaten
0: dan kota,
1: kotanya.
0: iya kabupaten dan kota,
1: Iya,
0: iya.
1: oke. Pak Niko mau ditambahkan dari mana apa ini?
2: Iya, baik.
1: Pokja sendiri.
2: Baik, terima kasih atas kesempatan. Shalom.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa RRI dimanapun berada di seluruh Provinsi Papua Barat Daya yang dapat mendengar dan mengikuti acara di pagi ini. Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa melakukan aktivitas di hari yang baru ini. Bicara dari sisi kebijakan pendidikan, pendidikan usia dini, Bapak Gubernur Papua Barat Daya punya satu kebijakan bagaimana memastikan anak-anak dari Provinsi Papua Barat Daya harus mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan. Itu pertama. Kemudian kedua, bicara untuk membangun pendidikan tidak menjadi tanggung jawab satu pihak. Dalam hal ini misalnya orang tua ataupun pihak sekolah, tapi membutuh kerja-kerja besar, kerja bersama dari semua stakeholder, pemangku kepentingan untuk bagaimana memajukan pendidikan di suatu daerah. Nah, sehingga kolaborasi kerjasama dari semua pihak itu sangat diharapkan untuk memberikan dukungan kepada penyelenggara pendidikan dalam hal ini. Mereka terbatas dalam hal ini, misalnya dari tingkat pendidikan usia dini, kemudian pendidikan dasar, dan seterusnya. Kalau kita mau memastikan generasi Papua Barat Daya ini untuk 5-10 tahun, bahkan 15-20 tahun ke depan, sejak hari inilah kita harus meletakkan dasar yang baik untuk bagaimana memastikan anak-anak ini harus bisa mendapatkan pendidikan usia dini. Artinya mulai dari tingkat dasar TK, kemudian kita bentuk-bentuk betul-betul di tingkat dasar ini, supaya nanti ketika dia sudah bertumbuh, berkembang, dia sudah bisa menyesuaikan diri dan mandiri untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan seterusnya. Kemudian bicara pendidikan ini menjadi tidak hanya serta-merta menjadi pihak sekolah, tapi yang utama pendidikan itu dibangun dari tingkat keluarga. Keluarga bentuk anak-anak, salah satunya dari sisi kerohanian. Mental spiritual dari seorang anak itu bagaimana dibangun, dibina, membawa anak itu bisa ke gereja, ke

0: masjid atau musola dan seterusnya mengambil bagian-bagian di sini, mental itu dibina betul supaya ketika anak itu bertumbuh dengan harapan bahwa dia ditolong dari sisi mental spiritual atau iman percayanya kepada Tuhan, itu membuat anak yang bersangkutan bisa mampu mengendalikan diri ketika perkembangan. Misalnya di lingkungan itu punya pengaruhnya luar biasa, tapi anak kalau sudah dibentuk di dalam rumah tangga, atau di dalam keluarga, tanggung jawab orang tua, itu dibina baik dari awal, berarti yang bersangkutan sudah menyiapkan diri untuk bisa menyesuaikan diri. Nah, itu kemudian ada beberapa kebijakan yang atau program yang disiapkan oleh kami di Pogja. Selain yang tadi sudah disampaikan oleh Bunda, kami juga memfasilitasi kabupaten kota, misalnya alat-alat permainan, ya baik itu di dalam ruangan maupun juga di luar ruangan, misalnya ayunan dan lain-lain, yang juga bagaimana membantu anak itu berimajinasi untuk menyesuaikan diri dan mempunyai tingkat kepercayaan diri untuk bisa belajar. Jadi selain di dalam luar apa di dalam ruangan, tapi juga ada AT yang kita siapkan di luar ruangan untuk kita di tahun 2024. Pogja PAUD ini baru dilantik di bulan Agustus tahun 2024, dan ada beberapa, kami sudah mendatangi 5 kabupaten 1 kota di cakupan wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Kita sudah memberikan melakukan monef sekaligus membawa alat untuk membagi kepada anak-anak. Nah, itu program-program, dan bahkan dari teman-teman di masing-masing bidang sudah menyiapkan program-program yang ada strategi-strategi yang ke depan untuk bagaimana kita bisa ikut mendorong kabupaten kota, kolaborasi dengan dinas pendidikan dari kabupaten kota masing-masing. Di dinas pendidikan kabupaten kota itu ada bidang pendidikan luar sekolah yang mereka punya tugas yang bagaimana memastikan setiap anak di kabupaten kota itu harus mendapatkan pendidikan. Karena memang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu warga negara harus dipastikan untuk semua mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pendidikan. Mungkin dari sisi kebijakan, ya kami artinya dari Pogja ini sudah siapkan ada beberapa program yang kedepannya akan kolaborasi dengan kabupaten kota untuk mendorong, dan kita harus memastikan setiap anak, setiap warga negara yang ada di cakupan wilayah Provinsi Papua Barat Daya ini harus mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan. Terima kasih.
1: Tentunya Mama, setiap kabupaten kota dengan kebutuhannya sendiri yang menjadi fokus di situ apa? Mama dong apa? Ya, inventarisir gitu ya. Berat juga berarti tugas Mama dan Pak Niko nih.
2: Kami sudah turun langsung untuk mendata dari setiap kabupaten itu seperti apa, kami sudah data sekolahnya apa.
1: Ya, baik. Oke, memang berbicara tentang mendidik anak, tadi Mama Pak Niko juga sudah menyampaikan, bukan menjadi tanggung jawab sekolah saja, tapi banyak waktu orang tua lah yang seharusnya. Saya juga punya narasumber. Ini boleh, tadi mbaknya lihat anak-anak begitu banyak, terus memang harus dari usia seperti itu, dasar harus kuatkah mereka ditanam?
3: Iya, betul. Ini kan hari ini mengadakan lomba mewarnai ya. Ini tingkat PAUD dan SD ya. SD kelas awal. Saya apresiasi sekali untuk RRI Sorong karena telah mengadakan lomba mewarnai bagi anak. Lomba mewarnai sendiri itu tidak hanya terkait lombanya gitu, tetapi meningkatkan kreativitas pada anak gitu. Selain tadi disampaikan juga oleh Mama Gu, ada percaya diri gitu. Dari awal masuk anak sudah percaya diri nih. Mungkin di rumah gitu ya, tingkat percaya diri anak itu sudah dilatih oleh orang tua gitu ya. Kemudian di sekolah juga seperti itu gitu. Dan apresiasinya adalah orang tua di zaman sekarang masih mengantar anaknya untuk ikut lomba. Dan itu menambah rasa percaya diri anak gitu. Dan kemudian selain untuk kreativitas, fisik motoriknya gitu, motorik halus gitu ya, karena kan tangannya ini untuk mewarnai gitu ya Pak ya. Lalu selain itu suportif gitu, anak kan suportif gitu. Walaupun mungkin dalam hati anak itu saya mau juara gitu, tetapi di satu sisi walaupun mereka tidak juara, tetapi dia sudah berani untuk mengeluarkan kreativitasnya, imajinasinya, kemudian untuk daya di mana percaya dirinya tadi itu. Dan ini kan dimulai dari keluarga ya Pak ya. Pengasuhan keluarga ini kan sangat penting untuk meningkatkan rasa percaya diri anak sudah dibekali gitu dari anak usia dini. Karena kalau di Islam sendiri kan pendidikan anak usia dini ini pendidikan dalam semua lingkup gitu ya adalah pondasinya ada di rumah gitu. Sama ketika kita membangun rumah gitu ya, ini kan pondasinya harus bagus gitu ya. Kita harus memilih semen yang bagus, pasir dan lain sebagainya gitu.
1: Oke, jadi dari kegiatan mewarnai ternyata mempunyai dampak psikologis perkembangan anak.
2: Iya, perkembangan anak dia.
1: Jujur saya tadi cuma memandang, ya udahlah selesailah kegiatan ini. Selesai ternyata dari psikis seperti ini baru tahu saya. Makasih loh Mama dan juga Mbaknya ini membuka wawasan kita. Mama kembali
2: bagaimana
1: ke keluar.
2: Bagaimana dia berpikir untuk harus mewarnai ini, bagaimana memilah warna-warnanya. Nah, terus bagaimana supaya harus bagus, itu kan dia lagi mengolah otak
1: emosinya.
2: Emosinya itu ya, mengolah otak. Mengolah otak.
3: Dan biasanya kalau di sekolah itu guru kan sudah mengajari ya, nah kalau mewarnai jangan keluar garis ya. Sudah dilatih itu. Dan kebanyakan anak usia dini dan kelas awal itu suka terkait dengan dunia imajinasi di mewarnai gitu Pak. Kadang anak-anak itu suka mencampur warna gitu.
1: Oke, berarti kegiatan seperti ini bermanfaat sekali. Mama kalau hari ini berkolaborasi dengan kami RRI, kita boleh tahu nggak mungkin ke depan-kedepannya Mama mau buat untuk skop lebih besar lagi atau seperti apa nih Mama?
2: Iya, saya sih berharap sih tidak sampai hari ini saja kegiatan mewarnai ini, tapi ke depannya ya khusus untuk RRI mau lakukan yang lebih besar lagi silakan ya, kami ya pasti sama-sama support ya. Tentunya ini kita hal baru ya tadi ya, ataukah sudah pernah lakukan?
1: Ya
2: berarti pertama, hal baru yang dilakukan oleh kita, ini sangat baik untuk sekaligus tumbuh kembang anak ya, yang dia hari baru pindah dari PAUD, walaupun dia baru pindah dari PAUD baru berapa bulan, tapi dia sudah luar biasa untuk bisa mengikuti event seperti ini tuh merupakan suatu kebanggaan sendiri bagi anak itu. Berarti dia sudah sangat percaya diri untuk selanjutnya dalam proses pendidikan di sekolah itu, dia sudah bisa bagaimana berpikir untuk maju gitu. Dia sudah ada semangat gitu.
1: Mama tadi sempat dijelaskan bahwa semua pondasi itu akhirnya kembali ke keluarga.
2: Jadi pendidikan yang utama dan pertama itu sudah di dalam keluarga. Sedangkan pendidikan yang kedua adalah lingkungan. Pendidikan yang ketiga adalah pihak sekolah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena orang tua, bapak dan mama di rumah itu adalah sebagai guru di rumah yang mana mendidik, mengasuh anak itu dari bayi sampai besar nanti. Anak itu baik dan tidak itu tergantung ke bapak dan mama seperti tadi sudah dikatakan oleh Ibu Dian tadi. Dalam keluarga kita kalau lalai untuk mengasuh, mengarahkan anak itu ke arah yang baik, berarti pengaruh lingkungan pendidikan yang kedua itu dia siap jemput di luar sana. Karena zaman sekarang ini kan canggih ya, teknologi semakin berkembang ya, pengaruh-pengaruh terlalu banyak. Karena itu pendidikan di lingkungan ini dia sangat pengaruhnya sangat besar. Kalau kita tidak, bapak dan mama sebagai guru dalam rumah tangga itu tidak serius untuk ke anak, memperhatikan anak, berarti kita tidak bisa vonis dia juga bahwa dia ikutan hal apa lingkungan itu semua tidak baik, tidak ada yang mendatangkan manfaat yang bagus. Misalnya mungkin dia bergaul dengan teman yang baik-baik kan pasti dia baik. Pasti mereka sharing tentang pelajaran-pelajaran. Apa begitu kan yang baik juga, bukan berarti lingkungan ini dia bentuk yang salah-salah atau yang tidak baik-tidak baik, tidak. Pasti ada yang baik dan ada yang karena apa, kita ini kan manusia kan, yang sempurna itu yang Maha Kuasa saja. Pasti ada yang datang baik-baik, ada yang tidak baik.
1: Artinya anak-anak melihat apa yang papa dan mamanya buat itu terekam di
2: kita adalah contoh.
1: Kalau soal ngomong itu ya mama ya di kopi
2: guru adalah contoh dan teladan, bukan guru di rumah, di sekolah saja. Bapak dan mama adalah guru yang utama dan pertama di dalam keluarga. Jadi kalau kita mencontohi yang tidak baik, dia ikut yang tidak baik. Kalau kita mencontohi yang bagus, dia ikut yang bagus. Sedangkan lingkungan yang ketiga pendidikan yang ketiga adalah di sekolah. Di sekolah, siswa itu dia menginjak pintu sekolah, berarti orang tuanya, gurunya adalah bapak ibu guru di sekolah itu. Lalu dia belajar selesai, dia pulang, dia kan hanya belajar mengikuti kurikulum. Kurikulumnya dia belajar sekian jam, 11 jam, 12 jam, dia pulang. Dia pulang kembali ke rumah, kembali ke bapak dan mama lagi yang harus cari bimbel, panggil guru untuk datang ke rumah untuk mengasuh, melatih anak di rumah. Itu kembali ke bapak ibu guru yang di rumah, yaitu bapak dan mama.
1: Mbak Dian, apa yang harus orang tua betul-betul keep agar dasar mereka dari seperti adik-adik kita lagi menggambar itu kuat nantinya?
3: Anak itu kan adalah kopiar yang hebat yang handal Anak itu dilahirkan seperti ibaratkan kertas putih tanpa tinta. Dan kita sebagai orang tua, walaupun saya belum berkeluarga, kita yang memberikan tinta, coretan pada anak gitu. Jadi pondasi awalnya kan memang dari keluarga gitu ya. Kemudian yang perlu ditanamkan, apalagi untuk generasi sekarang, itu adalah memang akhlak pengetahuan agama gitu. Selain itu memang juga bonding antara keluarga dan anak. Karena melihat sekarang orang tua kan banyak yang sibuk gitu banyak yang kayak melupakan tugas utamanya sebagai seorang pengasuh di rumah gitu. Banyak yang menggunakan neni pengasuh gitu untuk mengganti peran. Dan sekarang juga orang tua ini sibuk dan orang tua ini memberikan HP kepada anak. Dan itu mengganti peran orang tua gitu ya. Banyak sekarang kalau kita melihat di sosial media seperti itu pemberian HP sejak dini pada anak gitu. Dan mungkin salah satu apresiasi untuk orang tua yang mengikuti mengantar anaknya lomba hari ini adalah mungkin di sekolah walaupun sesekali anak ini menggunakan HP, tetapi bondingnya adalah menemani anak untuk mewarnai, mungkin memberikan kegiatan tambahan pada anak gitu.
1: Baik, Mbak Dian, akhirnya terakhir, Mama mau pesan apa untuk penonton kita semua agar tetap menjaga anak-anak Indonesia yang akhirnya mereka yang punya masa-masa itu setelah kita nantinya? Pesannya apa ya, Mama?
2: Bagi Bapak Ibu orang tua di luar sana, mari kita jaga anak-anak kita, karena anak-anak kita ini adalah aset bangsa yang berharga, yang mana Indonesia Emas 2045 ini ditentukan oleh anak-anak ini. Untuk itu jaga mereka dengan baik, terutama bapak ibu guru, bapak ibu orang tua murid di rumah adalah bapak ibu guru. Sebagai bapak dan ibu guru dalam rumah tangga masing-masing, yang mana setiap hari itu ada bersama-sama dengan anak-anak. Untuk itu mari kita terus jaga mereka, memberikan yang terbaik bagi mereka supaya masa depan mereka, maksudnya semua akan mempunyai masa depan yang baik itu mulai dari sekarang mereka harus dikawal ya anak-anak kembali ke Bapak Ibu, Bapak ya. Ibu di rumah.
1: Baik. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih banyak waktunya Mbak Dian. Terima kasih. Bapak Niko. Terima kasih. Dan penonton podcast RR Sorong di mana saja Anda berada dan juga pendengar, sebenarnya saya ingin mengalami dengan narasumber kita, menarik sekali, tapi mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa lagi terus memperbincangkan masalah anak-anak kita, karena mereka lah yang punya Indonesia di waktu yang akan datang. Terima kasih atas kebersamaannya, saya Yuda pamit, sampai jumpa dan selamat siang.
4: Bersiap-siap karena gambarnya mau dikumpulkan, terus akan dinilai. Langsung sebentar kita dengarkan pengumumannya, siapa yang dapat juara. Ini dapat piala, dapat piagam dan juga hadiah menarik lainnya. Banyak sekali tuh hadiahnya. Jangan lupa rajin-rajin dengar radio, nonton di YouTube. Ada RRI Sorong di sana. Nanti lihat ya. Karena sekarang ini lagi disiarkan secara langsung juga. Yes, thank you. 2 menit lagi. Nanti kakak-kakak akan bantu kumpulkan. Dan akan dibawa ke ruangan di mana dewan juri akan memutuskan siapa-siapakah yang juara. Kita cari itu juara 1, 2, 3, harapan 1, 2 dan harapan 3 dan 6 juara favorit. Jadi banyak nih, ada 12 pemenang. Oke. Yang sudah selesai tenang saja di tempat, nanti kakak-kakak yang akan berjalan. Nah, sudah selesai belum? 1 menit lagi. Pelan-pelan. Waduh, pintar-pintar . Kalau Maci Radio yang mewarnai pasti tidak sebagus yang adik-adik bikin ya. Adik-adik keren banget. Keren sangat. Kenapa? Wah, harus berikan yang terbaik, jangan menyerah. Oke. Jatuh kan? Satu. Belum. Masih ada 57 detik lagi. Ayo, 1 menit lagi. 52, 50 detik. Baik. Bolehkah yang bukan guru pendamping dan panitia harap mundur sebentar? Nanti setelah gambar-gambarnya dikumpulkan, barulah boleh orang tua bergabung bersama kami di dalam sini. Oke. Nanti pas 10 kita hitung sama-sama ya. Pas 10. 15. Oke, siap kita hitung. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Time's up, silakan taruh gambarnya di atas meja. Pensilnya silakan ditaruh. Kakak-kakak akan berjalan mengumpulkan gambar-gambarnya. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Good job. Keren deh, keren. Ya, dikumpulkan dulu. Nah, setelah dikumpulkan, barulah para orang tua bergabung dengan kita di sini. tetap di tempat ya adik-adik, karena kita mau mau dibagikan snack dan makan siangnya, jadi tetap duduk di tempat. Duduk di tempat. Oke. Duduk di tempat, nanti kakak-kakak yang akan jalan ke meja-mejanya untuk diambil. Ini sayang, ini belum. Kakak-kakak panitia silakan dikumpul, lalu dibawa ke ruangan di mana dewan juri akan menentukan siapa pemenangnya. Ibu, di ruang rapat, Bu. Di ruang rapat. Oke, masih duduk di tempat karena mau dibagikan snack dan juga makan siangnya. Ya, oke. Panitianya,

0: Badut-badutnya di mana ya? Kok hilang? Oh, injak bumi. Pak, pak, pak. Oke, kita panggil badutnya mungkin ya. Kakak-kakak panitia, mana badutnya? Terus adik-adik duduk, Kak. Biar panitia tidak bingung mau bagi snack-nya. Ya. Ya, guru-guru pembimbing, orang tua, tolong anak-anaknya tetap di tempat, tertib, supaya ketika panitia membagikan konsumsinya, silakan panitia dibagikan konsumsinya. Jadi tertib deh. Oke. Udah, tolong adik-adiknya duduk tenang. Ya. Para orang tua, mohon izin. Ya. Kakak operator, bolehkah kita putar lagu yang Kalau Kau Suka Hati dari awal? Terus kakak-kakak badutnya, ayo ke sini. Ada kakak pro 1, pro 2, dan kakak pro. Kijang pro. Mereka pro. Ya, badut ini dia poporo, dia makan kenyang-kenyang sekali memang. Mari, ada Kijang Pro, ada Badut Pro 1 dan Pro 2. Kita mau goyang lagu itu, Kalau Kau Suka Hati. Oke, sambil duduk tenang, bolehkah duduk di tempat masing-masing adik-adik? Duduk, duduk, duduk, duduk, duduk, duduk, duduk, duduk, duduk, duduk. Oke, duduk, duduk, duduk. Oke, kita nyanyi ya, sambil lihat kakak-kakak yang di depan ini, kakak-kakak badutnya mau goyang. Operator, lagu Kalau Kau Suka Hati dari awal, please.
1: Kalau kau suka hati, tepuk tangan.

Ih, senyumnya mana? Asik. Senyumnya sampai gigi keluar. Giginya keluar.

0: Iya.
1: Kak, ini 12.
0: Iya, ayamnya lagi menuju sayang. Sabar ya. Oke, Kak. Masih berdiri ya, masih berdiri. Oke. Kakak operator, putar lagu yang itu dong, Mars RRI yang kita joget. Semua tahu goyang itu yang lagi viral, goyang Brasil. Tahu. Tapi kita pakai lagu Mars RRI ya. Oke. Lagu Mars RRI kita mau goyang Brasilnya. Tahu Brasil toh? Yang badut tahu, Pro 1 tahu? Tahu. Goyang Brasilnya tapi kita pakai lagu Mars RRI ya. Oke. Siap. Badut siap.

Wah, ini sudah goyang bebas ini. Oke, goyang bebas selanjutnya. Mama Orpa juga ikut goyang ya. Semboyan kami, semboyan.

silakan duduk. Tepuk tangan untuk kita semua. Mama papa tepuk tangannya mana? Waduh, terima kasih badut-badut, kita sudah goyang berhasil pakai Mars RRI, baru terjadi di tahun ini. Silakan dimakan dulu sambil kita tunggu hasil lombanya. Boleh sayang, para orang tua boleh mendampingi anak-anaknya. Oke dah. Baiklah, sambil adik-adik menikmati makan siangnya dan juga makan snacknya, kita tunggu hasil dari dewan juri nih ya, siapa-siapa saja yang juara. Papa mama boleh mendampingi, para guru silakan juga mendampingi. Kami informasikan bahwa siaran ini kami siarkan secara langsung di kanal YouTube RRI Sorong. Jadi papa mama jangan lupa subscribe, jangan lupa kasih like, jangan lupa juga kasih komen untuk YouTube-nya. Oke? Iya deh. Selamat makan dulu. Kita doakan sama-sama ya, tahun depan bisa lebih ramai lagi dari ini.

0: 19. Baik, para parents dan juga anak-anakku dimanapun Anda berada, terlebih khusus yang ada di KCOP. Saat ini di belakang saya ini para dewan juri sedang melakukan aktivitas penilaian sesuai yang kita kemarin diskusikan bahwa penilaian ini menggunakan pensil warna. Gambar-gambarnya keren semua, keren banget, sampai dewan juri pun tadi sempat bingung mau milih yang mana, yang mana, yang mana. Jadi yang terpilih nanti jangan terlalu menganggap bangga diri, namun harus tetap berlatih, berlatih motorik tangan anak-anak semua. Sementara yang tidak terpilih, bukan gambar kalian tidak bagus, gambar kalian keren banget. Tadi sampai dewan-dewan juri pun bingung mau memilih yang mana, mau memilih yang mana. Tapi pasti dalam setiap lomba ada yang menang dan ada yang kalah. Ya, yang kalah pun jangan merasa ya terbebani, tapi tetap berlatih bersama dengan orang tua dan juga para-para teacher. Dan juga kepada para-para orang tua, terima kasih bisa mengantarkan anak-anaknya di RRI untuk mengikuti lomba mewarnai kali ini. Dan sama-sama kita akan lihat gimana sih keseruan para dewan juri di belakang saya ini yang sedang melakukan penilaian untuk mencari 12 terbaik dari total 56 warna dalam gambar yang sudah dituangkan oleh anak-anakku sekalian. Apa tuh?
1: Juri punya suara bicara tadi keluar. Jadi kompetitif dengan aku. Kurang-kurang di sini kasih kode ya, sedang menggunakan.
2: Ya, pensil warna teh karena penilaian padahal bagus.
3: Kita lihat satu persatu dulu.
4: Yang tidak keluar dari garis.
3: Dia sesuai ya.
4: Ada aspek kerapian dan kreativitas.
2: Iya, kebersihannya juga.
4: Iya, betul.
2: Terus apakah warnanya sudah
3: sesuai?
2: Misalnya ini kan orang rambutnya hitam, kalau ini kan tidak bisa.
4: Ini juga penggunaan kain.
3: Iya.
2: Terus warnanya tidak bisa keluar dari itu.
4: Garis
2: atau gambar yang ada.
4: Ini tidak sesuai, tidak seperti
2: ini sudah
3: tidak balance. Oke. Kalau ini bagaimana? Boleh?
4: Iya boleh.
3: Tidak krayon ini, tuh ini kan pensil ini.
2: Iya.
3: Yeah.
2: Ini pensil. Bagus juga, cuman tidak finish. Diwarnai kasih warna.
3: Tidak finish ya?
2: Iya. Bagus ya.
4: Padahal dia rapi.
2: Padahal rapi ini. Kalau ini sesuai, kalau kantor RRI kan warna biru.
3: Biru, benar. Dia berwarna, iya.
2: Kenapa tadi sampai di
3: sana? Ini nih. Ini bisa nih.
2: Supaya kan bisa lihat
3: ada yang di dalam. Situ.
2: Yes. Ini juga
3: rapi. Ini boleh. Rapi nih.
2: Iya.
3: Pensil masih warna ini.
4: Iya, pensil warna ini.
3: Ibu dulu.
2: Ini juga
3: keluar jalur,
2: iya.
3: Tidak rapi.
2: Tidak rapi.
3: Nah, kalau ini boleh deh.
4: Oh iya boleh. Mm-mm. Dengan ini yang tadi.
3: Oke, okay. Ini bisa.
2: Bisa.
3: Keterpaduan warna kan?
2: Iya.
3: Atlas yang terakhir.
4: Ini tidak diwarnai pada.
2: Iya, tidak finish ini.
3: Tidak finish. Iya.
4: Ini tidak finish. Iya.
3: Kasih lengkapi warna semua, hanya satu-satu titik yang diambil untuk kasih warna. Oke. Okay. Yang terakhir, bagaimana? Pas sudah?
4: Masih belum rapi.
3: Belum rapi.
2: Oke. Okay. Belum.
3: Berarti kita masukkan. Oke. Okay. Demikian.
4: Sudah.
3: Hasil terkumpul, ya?
4: Tiga puluh.
3: Ya.
5: Okay, see you.

0: Radio nih tidak bisa bahasa Inggris, tuh bahasa Inggris patah-patah saja. Oke, kakak operator. Wah, keren. Oke. Sudah selesai Intan. Dia.
1: Ya, betul. Juara satu makan. Ayo, yang lain cepat. Ini ada yang sejuara nih, juara satu.
0: Doraemon benar-benar, Bu, Mama. Badut tahu lagu ini? Tahu lah. Aku ingin begitu. Ingin ini ingin. Semua dapat dilakukan. Angkasa, ay, baling-baling bambu. La la la. Aku sayang sekali Doraemon. Ini kayaknya lagunya Mama ya, bukan lagu anak-anak ini. Doraemon tahun berapa ya, Bu ya? Kayak masih kecil juga. Anak-anak zaman now sekarang ya Roblox. Nah, bikin Mama dan Papa pulsa habis begitu. Oke, apalagi ya? Kok Kak Evan jadi bingung lagu apa ya?
1: Minta lagu dari mereka aja.
0: Ya, coba minta lagu Mama Orpa tanya. Lagu apa Kakak?
1: Dari anak-anak.
0: Lagu apa? Iya, lagu tentang anak apa judulnya?
2: Baik.
0: Ya?
2: Lagu apa?
0: Baik. Yang bagaimana itu lagunya? Oh, itu lagu gereja ya? Lagu umum juga. Oh iya. Dia minta lagu tentang anak. BAIK baik gitu. BAIK baik. Operatornya bingung. Oke deh. Cari lagu anak-anak tentang BAIK baik. BAIK baik gitu ya lagunya. Saya mau jadi anak baik. BAIK baik gitu ya.

0: Tepuk tangan dulu.
1: Terima kasih
0: cantik. Cantik nama siapa? Kili.
2: Siapa lagi?
0: Kylie. Oke, thank you. Siapa lagi? Yang juara satu? Juara satu makan maksudnya. Dia sudah selesai makan, dia di nomor satu. Lagu apa sayang? Adriel. Lagu apa?
2: Kita nyari lagu apa? Lagu
0: Bintang Kecil. Kak, Bintang Kecil. Bintang Kecil.
2: Itu dengar dari kakak ya, itu sama-sama.
0: Di antara bintang-bintang yang besar-besar di sini.

0: Mari sayang. Semua yang sudah selesai makan boleh ikut nyanyi lagu apa sayang?
1: Lagu apa deh? Bilang tadi.
2: Balik.
0: Lagunya apa?
1: Lagu apa sih?
2: Sama-sama gitu.
0: Ya? Bunda lagu apa bunda? Oh, mereka mau memotong bebek. Potong bebek kak. Suara bebek bagaimana? Suara bebek bagaimana? Ah, mereka semua makan ayam, jadi suara bebeknya keluar. Suara bebek bagaimana, guys?

0: Marlita. Oke, tepuk tangan dulu Kak. Wih, potong bebeknya sudah. Oke lah, semua udah selesai makan. Oh masih ada yang makan. Pelan-pelan saja. Eh tadi waktu goyang berhasil ada satu orang goyang paling asik ya. Ada dua. Satu, dua. Boleh Dondo maju ke depan Kak? Marseng. Nah, taruh situ dulu ya. Oke. Biasanya kalau goyang berhasil pakai lagu apa sayang?
1: Tidak tahu.
0: Mau pakai lagu. Kakak operator. Lagu yang lagi viral untuk goyang berhasil tuh.

berhasil atau jalan pulang. Dia menetap ke Indonesia saja. Sudah. Oke, kita tepuk tangan. Siapa lagi yang mau goyang Brasil? Temani Don dua, yang cowok, yang cowok, yang cowok. Tadi kan cewek sudah. Yang cowok dua. Yang cowok dua. Di masa cowok kalah dengan cewek itu. Ayo dua. Mau? Oke, coba. Tip. Mau goyang Brasil lagi. Kita pikir operator cari lagi. Oh, tahun ini kan lagi viral goyang Brasil. Terus pas hari ulang tahun RRI, ada lagu Mas RRI yang kita bisa berhasilkan. Oke, Mas RRI aja. RRI sekali di udara. Oh itu. Oke, semboyan kami angkasawan RRI. Oh ini. Oh itu. Lagu itu tadi. Ini kesalahannya kakak.

Berdiri. Tempo. Tadi potong bebek angsa, tidak ada yang mau goyang bebek. Jadi kita goyang Brazil.

Wah, lagu deh, panggil ulang-ulang, tapi bagaimana kita gerakan ulang loh, bagaimana?

ulang-ulang terus tuh. Aduh, dia kayak mau yospan-yospan begitu ya. Ada nama siapa sayang? Tirsa. Tirsa, ada belajar goyang berhasil dari siapa? Dari mama. Mama ada ikut ke tidak? Oh, mama goyang lagi. Mari mama. Mari mama. Mari mama. Tirsa andalan sekali, berarti mama lebih pal, lebih jago nih. Mari mama, mama mari. Kalau terlalu berhasil ya toyospan saja. Ya. Bunda mari bunda. Oh, bunda lagi mau yuk. Kak, lagu yang tadi operator, kak operator. Bunda juga mau. Oh, diajar. Sip. Oke. Oke. Kakak Tirsa nanti ajar mama dengan bunda. Siap. Lagu yang tadi tuh, kak. Da da da da da.

0: Oke, tepuk tangan dulu untuk Mama Orpa, Tirsa, dan Tirsa Mama.
1: Akhirnya Bunda bisa tahu dari Tirsa. Hore, tepuk tangan semua dulu untuk Tirsa.
0: Eh, memang eh. Silakan duduk. Aduh. Oke. Ih, juri masih lama ya? Waduh, ternyata juri tambah pusing. Sabar ya. Oke ya. Eh, Kak Evan punya pertanyaan. Yang bisa jawab angkat tangan, ditunjuk baru maju ke depan. Boleh ya? Boleh. Nanti hadiahnya. Minta izin Kakak Ketua Hari Radio. Saya kasih pertanyaan satu, yang bisa jawab hadir tanggal 11 September dengan orang tua boleh? Oke. Oh, lagu Golden tahu ya? Habis lagu Golden baru kita satu pertanyaan yang bisa jawab dengan orang tuanya kami undang 11 September di RRI. Hah. To believe. Belum, ulang. Lagu Golden.

0: oh sungguh mati habis golden tong ke Kevin puasa murat tak kambuh. Terima kasih untuk goldennya. Oke deh. Kita nanti akan saksikan dancer dari teman-teman kita. Namun nanti yang memperkenalkan, kakak-kakak badut boleh istirahat. Kakak badut tuh bingung lihat kakak Evan. Oke, kita mau lihat teman-teman kita yang memang mereka berlatih untuk dancer. Tapi nanti yang akan panggil mereka adalah kakak putra. Kakak putra sini dulu, siapakah yang mau menari ini? Ya, siapa nih yang mau menari, Kak?
1: Oke. Selamat siang ya. Selamat siang adik-adik.
0: Selamat siang.
1: Kalau nanti Kakak Putra dan teman-teman RRI undang lagi ke sini, kalian mau enggak?
0: Mau.
1: Ah, kurang kencang. Mau enggak?
0: Mau.
1: Oke. Baik, yang terhormat Ibu Gubernur Papua Barat Daya, Mama Orpa, kemudian ada Ibu Ketua DWP, teman-teman juri, dan juga mungkin ke Bapak Kepala LPP RRI, teman-teman bisa, salah satu bisa memanggil Bapak Jerry untuk sama-sama kita ke sini. Ya, jadi baik, para parents semua, para teacher, terima kasih bisa hadir di gedung Kekok RRI Sorong. Ini latihan lomba mewarnai sengaja kami buat untuk mulai melatih motorik tangan anak. Dan kami harapkan mungkin nanti berikut-berikutnya, kalau Tuhan sayang, Mama Orpa masih bisa memberikan dukungan, kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan berikutnya di tahun-tahun mendatang. Tuan tepuk tangan dulu buat Mama Orpa. Oke, baik Mama Orpa, yang akan tampil ini merupakan, kalau saya punya anak satu, tapi di luar saya punya anak ada sekitar 60. Dan ini mereka sebagian besar juga dari anak-anak saya yang sama-sama kita menari di Seniman Modern Sorong. Dan mereka juga sedang kami persiapkan untuk menuju ke ajang Fornas yang akan dilaksanakan di Palu. Jadi Fornas itu kayak semacam PON begitu, Mama Orpa. Jadi semacam kayak PON. Jadi anak-anakku, mari masuk ke dalam. Ya, sambil disalami. Ya, salam Mama Orpa.
0: Kak Putra, ini kalau ada yang mau mendaftar bisa kak?
1: Yes, bisa. Ini pun sebenarnya hanya teman-teman yang dulu hobinya dancer. Ya. Ada yang ngumpul, ada yang kerja ojol, ada yang kerja cuma nelayan, ada yang juga memang kerja di Pertamina. Kadang-kadang kita urunan untuk sama-sama mereka dengan dorang semua untuk sama-sama berlatih. Jadi kami punya lokasi tempat latihan itu di gedung bekas Grand Pacific Hotel.
0: Oke, baik.
1: Grand Pacific Hotel.
0: Daftar ya gitu. Gratis.
1: Jadi bisa mendaftar, kami enggak hanya ya cuma 10.000 satu minggu hanya untuk belikan mereka punya air minum. Jadi yang senior-senior mereka lagi ngamen di konser yang ada di Korem, itu ada konser tari-tarian dancer. Jadi mereka dapat hasil juga itu, mereka sumbangkan juga sedikit buat anak-anak untuk sama-sama bisa beraktivitas dalam hobi mereka sebagai dancer, sehingga mereka bisa melaksanakan aktivitas yang cukup positif untuk kehidupan mereka. Siap, anak-anakku siap? Oke, Seniman Modern Sorong, berikan!
0: Mana tepuk tangannya?
2: Stand by.

Oke, mungkin langsung anak-anakku semua di sini, cepat langsung berdiri depan. Mohon dengan hormat kepada Ibu Gubernur, Pak Kepsta mungkin bisa foto bersama dengan anak-anak dari Seniman Tari Modern Kota Sorong. Buat Giset, mari gabung sama-sama. Terima kasih. Sama-sama berkorban. Ibu Ida, boleh silakan Ibu Ida. Mari.

0: Oke, persiapan. Siap. 3 2 1. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Yang mau silakan mendaftar supaya goyang berhasil aman. Siap. Baiklah, bersama dengan ini juga kami dari RRI mengucapkan terima kasih kepada sekolah-sekolah. Tahun ini memang kami tidak buka untuk umum, hanya untuk sekolah-sekolah tertentu karena ya begitu sudah. Tahun depan kita doakan supaya kita bikin lebih mewah lagi, lebih besar lagi dari hari ini ya. Karena itu kami akan memberikan ucapan terima kasih kepada SD Al-Jihad, kepala sekolah atau guru yang mewakili, dipersilakan maju. SD Al-Jihad, SD Cinta Kasih, Golden Gate, Sain Primary School, Wiri Brodus, dan SD Al-Iza. Bagi kepala sekolah yang hadir atau guru yang mendampingi, boleh ke depan. Silakan bunda-bundanya, tengah-tengah boleh. Jangan takut bunda, guru-guru pendampingnya jangan takut, saya tidak suruh goyang berhasil. Nanti kita yospan. Kami minta kesediaan dari Bapak Kepala Stasiun RRI Sorong untuk dapat memberikan piagam penghargaan sebagai ucapan terima kasih dari kami karena sudah melibatkan dan mengantarkan mendampingi anak-anaknya. Silakan Pak Jerry.

0: Sekali lagi terima kasih ya adik-adik. Dan juga ada beberapa dari sekolah-sekolah yang rupanya dengar lomba mewarnai menghubungi panitia. Tahun depan kita akan buat lebih banyak lagi sekolah yang akan terlibat. Oke. Oke, adik-adik bersiap-siap. Satu pertanyaan yang bisa jawab, angkat tangannya ditunjuk baru maju ke depan. Hadiahnya nanti hadir dengan papa dan mamanya di puncak perayaan Hari Radio tanggal 11 September di RRI. Terima kasih bunda-bunda. Pertanyaannya adalah, yang bisa angkat tangan terus maju ke depan ya. Sebutkan, jangan dulu diangkat tangannya. Sebutkan ada dua pertanyaan. Tanggal hari ulang tahun RRI. Kakak yang di belakang, mari kakak. Mari kakak yang baju biru tadi angkat tangan duluan. Mari. Oh, yang ini. Oke, coba, siapa tahu dia salah. Tapi dia benar ini. Tanggal berapa?
1: 11 September.
0: Tahunnya tahu tidak?
1: Tidak.
2: Tahunnya
1: 2026.
0: Oke, 2026 yang ke-80. Ini mamanya, papanya ada? Oke. Mama nanti tanggal 11 September kami undang. Jam berapa ya, Kakak Ketua? Jam 10 dengan kami di RRI Sorong di tempat ini juga. Terima kasih sayang, nama?
1: Kien.
0: Wow, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu. Oke. Sebelum dibacakan pengumumannya, kami juga akan mengucapkan terima kasih kepada 3 dewan juri ya. Ada Ibu Siti Hardianti MPD, dosen dari PG PAUD Uni Muda Sorong. Juga ada Larry Ruli Niwerai SPD dan Agustina Mariel Kosu. Kepada ibu bertiga kami persilakan. Oh, dengan Pak Larry. Ibu, oh baik. Baik, minta maaf. Baik, untuk ibu bertiga kami minta kesediaan dari Ketua Hari Radio tahun 2026, Kakak Yuda Wibawa untuk dapat memberikan piagam

0: Terima kasih Ibu Leri. Juga Ibu Siti dan Ibu Agustina Moriokoso. Setelah ini Dewan Juri tetap di tempat karena kita mau membacakan surat keputusan dari Dewan Juri.
1: Halo adik-adik, masih semangat nggak? Masih ya? Udah siap belum?
2: Belum.
1: Oh belum, kenapa belum? Dudu siap. Oke, kakak akan membacakan surat keputusan ya. Kira-kira siapa ya pemenangnya? Siapa? Semuanya sudah jadi pemenang hari ini ya. Oke, dengarkan baik-baik ya. Oke, surat keputusan Dewan Juri nomor 792 garing RRI Sorong garing 18 PP 01.02 garing 09 garing 2026 tentang penetapan pemenang lomba mewarnai dalam rangka pelaksanaan lomba mewarnai dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia yang diselenggarakan pada hari ini Sabtu 5 September 2026. Tempat Studio Keko RRI Sorong. Penyelenggara RRI Sorong. Berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri terhadap seluruh peserta lomba mewarnai dengan memperhatikan kriteria penilaian yang telah ditetapkan, yaitu yang pertama kerapian, yang kedua kreativitas, yang ketiga komposisi warna, lalu yang keempat kesesuaian dengan tema, dan yang terakhir keindahan hasil karya. Maka Dewan Juri memutuskan dan menetapkan pemenang lomba mewarnai. Ayo siapa yang juara ya? Jeng jeng jeng.
0: Kita beri tepuk tangan dulu untuk Dewan Juri. Dewan Juri dipersilakan duduk karena kita mau umumkan nanti keluar di televisinya. Ya. Baiklah, untuk kita mulai dari harapan 3. Juara harapan 3 adalah harapan 3 lomba mewarnai nomor 52. Ya, atas nama Deanda Permatasari dari SD Al Jihad Sorong. Mari sayang. bersiap-siap untuk juara harapan 2.

Juara harapan 2 adalah 63. Evan yang tidak perhatikan. Nomor 63 atas nama Najam Azmi Bustami. Dan harapan 1. Adalah ...23.

minta kesediaan dari Bapak Kepsta RRI Sorong untuk dapat memberikan hadiah berupa piagam penghargaan dan piala-piala yang diberikan oleh mitra RRI penerbit Erlangga. Kita beri tepuk tangan dulu untuk penerbit Erlangga.

mendapatkan piagam penghargaan dan juga piala dan hadiah menarik lainnya. Untuk piala-pialanya diberikan oleh penerbit Erlangga Mitra RRI.

Ya. Kami informasikan juga bahwa semua peserta mendapatkan piagam penghargaan, tapi berupa digital yang nanti akan diberikan kepada guru-gurunya, ya. Jadi silakan cetak sendiri. Sementara itu kita akan mengumumkan yang juara 3, 2, dan 1. Tapi sebelumnya ada 6 juara favorit. Nah, tepuk tangan dulu. Baik ya. Tapi sebelum kita mau dengarkan juara favoritnya, kita mau nyanyi satu lagu dulu. Mas RRI saja. Goyang Brazil. Pat. Iya kak, tahun ini hanya Mas RRI goyang Brazil. Nanti tahun depan goyang apa ya? Oke, berdiri kak. Kicau Mania. Oh iya, tahu ya Kicau Mania? Oke. Terserah operatornya. Okay.

Oke. Baiklah, silakan duduk Kicamania. Sampai sekarang saya masih bertanya-tanya mengapa harus tutup hidungnya. Oh, karena kalau ke Kevin hidung ditutup juga bingung ini. Oke, yang benar tuh Kicamania begini kah, begini kah, begini kah? Tip, untuk 6 juara favorit. Nah, ini karena juara favorit jadi Kevin baca ya. Juara favorit ada 6. Favorit 1. Nomor peserta 4. Dari Shine Primary School atas nama Kenzo. Favorit kedua, River Stefano Morin nomor 29 dari Willy Brodu. Favorit tiga, nomor 44, Celine Wijaya dari SD Cinta Kasih. Nomor peserta 12 untuk juara favorit atas nama Brielle Datu Malaiholo dari SD Golden Gate. Juara favorit selanjutnya nomor 17. Nomor 17 atas nama Ramoti Simatupang

Nomor favorit terakhir nomor 56. Iya. Silakan adik di sebelah sana. Baiklah, kami minta kesediaan dari PT Erlangga untuk dapat menyerahkan piala. Penerbit Erlangga. Selanjutnya, ini dorang juara favorit. Tepuk tangan sekali lagi.

Dan kami minta kesediaan dari Ketua DWP RRI Sorong untuk dapat menyerahkan piagam, piagam penghargaan untuk juara favorit nanti akan diberikan digital ya.

Foto bersama, Kak. Hadiah-hadiah kita ini disiapkan, diberikan oleh penerbit Erlangga, Mama Orpa Kambu, dan juga dari pendukung lainnya Mitra RR. Terima kasih, silakan duduk. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu untuk juara 3, 2, dan 1. Juara 3, kita lihat televisinya lagi. Musiknya biar seru-seru begitu. Juara 3, peserta dengan nomor 3.

35. Mana Kak Adia? Atas nama Muhammad Fatih dari SD Al-Iza. Juara 3 kita. Ya. Dan selanjutnya. Juara 2. Lomba mewarnai RRI Sorong. Juara duanya adalah nomor 01. Satu. Atas nama Gibran Pasangka dari Saint Primary School. Dan juara 1 adalah nomor 30 atas nama Fania Gracia Lajeba dari SD YPPK Willy Brothers. Iya, sebelah sini sayang. Wow, tepuk tangan untuk ketiga teman kita. Yang belum juara bukan berarti tidak bagus ya, tapi semuanya sudah jadi juara, sudah keren. Kami minta kesediaan Bunda Paut, Mama Orpa untuk dapat menyerahkan piala. Bapak Jerry mendampingi Ibu. Juara satu atas nama Fania Gracia Lajeba. Kami minta kesediaan dari Ketua DWP RRI Sorong untuk dapat menyerahkan goodie bag-nya. Ibu Ketua DWP yang menyerahkan goodie bag-nya.

saya. Kalian semua adalah pemenangnya, juara. Nanti piagam penghargaannya panitia akan berikan secara digital. Silakan foto bersama. Sekali lagi terima kasih untuk adik-adik semua, terima kasih untuk Bapak Ibu Guru, terima kasih untuk Papa dan Mama sudah boleh bersama RRI Sorong hari ini. Kita ada dalam lomba mewarnai. Yang menang selamat, yang kalah jangan dulu bersedih. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan ya. Sayangnya, sayangnya nangis. Tuhan, Tuhan sayang kita ketemu lagi sayang. Wah. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita di lomba mewarnai. Sekali lagi terima kasih untuk Bunda PAUD Papua Barat Daya, Mama Orpa yang sudah bersama kami, bersama stafnya, untuk Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Kepsta RRI bersama Ibu yang juga bersama kami. Dan sampai jumpa lagi di kegiatan RRI Sorong yang berikutnya. Jangan lupa nonton kanal YouTube-nya, ada siaran langsung tadi yang kita lomba itu di YouTube RRI Sorong. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Makasih ya sayang ya, jangan nangis sayang. Makasih Bu. Ya, kita foto bersama dulu dengan semua peserta, boleh?

siaran atau kegiatan lomba mewarnai ya dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 di tahun 2026 ini ya, mengadakan salah satu kegiatan yaitu lomba mewarnai untuk tingkat SD kelas 1 ya. Oke, dan semoga ya tahun depan adik-adik yang belum berkesempatan ikut ini bisa berkesempatan ikut ya. Semoga tahun depan akan diadakan kembali. Oke, dan lagu-lagu daerah Papua saya hadirkan untuk Anda siang hari ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Alvaro Vargas membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Alvaro Vargas yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga dua gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portland Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan dua gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama perlihatkan kekuatan dan tekniknya saat membebaskan tembakan yang mampu diangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. Dua gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak dilayak dinobatkan sebagai man of the match. Usia lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk menilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Ya, menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan Isak memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idungmu membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players who scored the goals, but also that was the work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so their support that was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis atas PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh 1 atau 2 pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin, skornya 0-4, itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan 1 gol gitu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi, berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya, yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit. Tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti, di pekan pertama, Persib akan menjamu PSM gitu ya, sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya, sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non-teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis, saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama. Karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League gitu. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama, supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI itu tetap tinggi, tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menangani timnas. Nah, citra positif STY ini ketika menangani timnas, Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu ya, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga jaya selalu, selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao. Namun di babak ke-6, Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java, karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025 Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sektor yang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Uto Tadianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu.
2: Ikrip.
3: Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu keberlanjutannya di mana ya, kalau nggak ada komunikasi putus hubungan selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, pendengar 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga kita selesaikan. Maksud lapangan untuk apa namanya bola voli hasil terakhir. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang mungkin nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan
1: sepak bola. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya, mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Iya, pendengar selamat siang, menemani Anda saatnya di kondang kontak dangdut ya. Di hari ini hari Sabtu, selamat berakhir pekan pendengar untuk Anda yang akhir pekan ini udah libur ya, tapi yang masih tetap beraktivitas, tetap semangat pastinya. Cuaca juga cukup adem ya siang hari ini, sempat hujan juga. Waduh, jadi agak ya lumayan bisa mengademkan ya kemarau yang cukup panjang ya, bukan cukup panjang, panjang kali ya. baru pernah rasa kemarau yang panjang ya saat ini ya pendengar ya. Biasanya tuh kalau Sorong tuh panas, hujan tuh kayaknya tuh tidak terlalu yang panjang, panas yang berkepanjangan dan hujan yang berkepanjangan. Oke, saya terima dulu pengontak di 08 12 38 68 8703. Kondang kontak dangdut. Halo, selamat siang. Halo.
1: Iya. Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Pak Nasrun.
1: Kenapa suara nyambat darah muncul di handphone?
0: Oh, tidak ada ya? Sudah bisa monitor suara saya?
1: Halo.
0: Iya. Halo.
1: Kenapa suara ini tekan terus muncul suara?
0: Iya. Halo. Oh, oke. Okay. Oke, saya coba terima lagi. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang, kondang. Selamat siang juga, Ibu Anna. Silahkan.
2: Kondang, kotak dangdut, bergoyang-goyang bersama Kakak Dwi di siang-siang habis hujan.
0: Biar hilang ngantuknya ya. Memang cuaca siang hari
2: tapi
0: ini
2: masih ngantuk, dingin nih.
0: Oh, dingin kah? Hujan sebentar aja.
2: Tadi
0: ya.
2: Tadi itu hujan. Hujan itu tapi tidak terlalu juga.
0: Betul, sebentar aja
2: tapi
0: sih.
2: Tapi lumayan lah ya. Seluruh tanaman.
0: Betul ya, daripada panas sekarang kemarin ya. Ayo, iya, saya bacakan
2: membersihkan
0: dulu.
2: Membersihkan atap-atap rumah.
0: Iya, betul, debu ya.
2: Wih, pokoknya airnya dari atap rumah tuh hitam.
0: Hitam. Berbulan-bulan ya.
2: Iya, Kakak Dwi, lagu apa?
0: Oke, ini ada Yeni Eria dengan Cintaku Terbagi Dua, ada Papa Tibob dengan Atas Nama Cinta, Ancila Ricci dengan Pantang Bicara Dua Kali, Lilis Karlina dengan Performa Formasi Cinta, Roma Irama dengan Pantun Cinta, ada Mansur S dengan Untung Aku Ngaca, The Sisters dengan Tinggallah Ku Sendiri, ada Fitri Karlina dengan Alun-Alun Wae, dan Buka Pintu dari Irma Erviana.
2: Pantang bicara dua kali.
0: Oke.
2: Okay. Pantang siap. Bagiku ku bicara dua kali. Berkali-kali boleh.
0: Oke, okay, silakan.
2: Oke. Okay. Salam buat Ibu Hartini, Ibu Bidan Lois, Ibu Perida, Ibu Ima, Kakak Puja, terus Bang Luhut, Bang Dani, Bang Dai, Pak Nasru, terus Pak Widi, Eri, Bu Rete, Bu Parete, Bang Ala, Pak Jumadi, terus Pak Otis, Pak Jerry, Pak Jepri Horisa, dan semuanya sajalah ke Kak Dwi.
0: Okay.
2: Selamat berhari pekan.
0: Sama-sama,
2: dan selamat berakhir pekan. Selamat bertugas. Semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Dan sukses selalu.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Kak Dwi. Iya. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih Ibu Anna. Salam kompak selalu pastinya ya. Dan saya terima lagi. Halo, selamat siang. Kondang kontak dangdut. Halo. Iya, silahkan. Halo, silahkan. Iya, silahkan, Anda sudah terhubung. Iya. Oh, ini kayaknya Bu Natalia ya. Silahkan Ibu Natalia.
3: Mana nih saat tanya Sorong?
0: Oke. Oh, kayaknya Ibu Natalia ini tidak monitor ya. Silakan dicoba lagi Ibu Natalia ya.
3: Tinggal di sendiri.
0: Oke, silakan nanti dicoba lagi buat Bunda Natalia. Saya terima. Halo, selamat siang.
1: Oh, selamat siang.
0: Iya, selamat siang, Pak Nasrun.
1: Apa kelihatan di handphone suaranya nih ya?
0: Mm-hmm. Tidak kedengaran ya kalau di handphone ya? Oke. Okay. Iya, oke, okay, saya terima lagi. Kondang. Silakan. Halo, Kondang kontak dangdut.
4: Iya. Halo.
0: Iya, Kondang kontak dangdut.
4: Halo.
0: Oke, okay, ini kayaknya oke, sebenarnya ini sudah terhubung ya, Bu Natalia ya. Oke, saya coba terima lagi. Halo, selamat siang, Kondang.
5: Halo,
0: kontak
5: selamat
0: dangdut.
5: Siang,
0: iya, selamat siang juga, kontak dangdut dengan
5: ya,
0: siapa di mana? Oh, Pak Rete. Oke, silakan Pak Rete. Oke. Sudah tahu list lagunya?
5: Selamat menikmati curahnya hujan walaupun cuma sesaat.
0: Iya, betul ya, bersyukur aja ya.
5: Iya, semoga kita semua bisa merasakan apa cuacanya yang begitu baik ya, karena sudah panas terlalu lama ini.
0: Iya, betul.
5: Mbak Dwi,
0: ya.
5: Ini lagu-lagu apa ini?
0: Oke, ini ada Yeni Eria dengan Cintaku Terbagi Dua, ada Papa T-Bob dengan Atas Nama Cinta, Lilis Karlina dengan Reformasi Cinta, ada Roma Irama dengan Pantun Cinta, Mansyur S Untung Aku Ngaca, ada The Sisters dengan Tinggallah Ku Sendiri.
5: Oh, Mansyur S saja.
0: Mansyur S, baik. Ya.
5: Oke, kirim-kirim salam dulu.
0: Iya, silakan.
5: Pertama-tama buat Mbak Dwi yang bertugas ya, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
5: Buat Ibu Ana tadi yang baru lewat, terus Pak Nasrun, Pak Leman, Ibu Hartini, Ibu Bidan Luis, terus Ibu Natalia yang masuk tapi kelihatannya agak gangguan. Mm-hmm. Buat Ibu Elsa ya, terus juga buat apa Pak Bang Luhut, Pak Widi, Pak Otis, Pak Deki, Pak Effendi, Pak Boy dan Pak Nyong, Pak Willy juga, terus Pak Andi Yudhistira, dan seluruh pendengar setia Kondang di siang hari ini, semoga terhibur. Ya mungkin malam ada punya kesempatan yang bisa hadir di Ruang Rindu di RRI Pro 1 ya. Selamat, semoga kita terhibur, semoga kita kompak selalu. Okay. Buat Mbak Dwi, selamat iya. bertugas, terima okay. kasih.
0: Terima kasih Pak Rete, salam buat Ibu Rete ya, salam kompak selalu pastinya ya. Oke, okay, dan kami mohon maaf ya kalau suara saya mungkin ada yang tidak terdengar ya, dari HP, mungkin bisa monitor di RRI Digital gitu ya, atau di radio monitor Anda ya pendengar ya. Oke, dan saya hadirkan saja dulu kalau begitu lagu yang sudah di request di Kondang Kontak Dangdut. Ini dia lagu pertama dari Ancila Ritchie.

0: Iya, pendengar dan masih di kondang kontak dangdut siang hari ini. Silahkan di 08 12 38 68 8703 ya. Kami mohon maaf kalau kami belum bisa melayani telepon Anda di 324222 ya, karena masih gangguan teknis, sehingga Anda bisa telepon di telepon WhatsApp kami 08 12 38 68 8703. Masih ada lagu-lagu di kondang siang hari ini pendengar ya. Ada Yeni Eria dengan Cintaku Terbagi Dua, Papa T-Bob dengan Atas Nama Cinta, Lilis Karlina dengan Reformasi Cinta, ada Roma Irama dengan Pantun Cinta, The Sisters dengan Tinggallah Ku Sendiri, Fitri Karlina dengan Alon-Alon Wae, dan juga Irma Erviana dengan Buka Pintu. Itulah pendengar lagu-lagu yang masih ada di list kondang siang hari ini ya. Oke, saya terima lagi. Halo, selamat siang. Halo, kondang kontak dangdut.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang kondang. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Cindy Remolian di kilometer 10 masuk.
0: Cindy.
1: Iya, Kak.
0: Oke, Cindy sudah tahu list lagunya?
1: Nah, yang pertama apa tadi?
0: Dari Yeni Eria dengan Cintaku Terbagi Dua.
1: Oh ya, itu sudah. Cintaku Terbagi Dua.
0: Oke. Ya, salam-salam.
1: Salam-salam buat semua teman fans tanpa terkecuali dimanapun berada. Salam kompak selalu. Oke,
0: selamat pagi. Oke, selamat siang. Terima kasih juga atas gabungannya. Salam kompak ya, selalu ya buat Cindy. Dan silakan 3081238686703 pendengar masih di kondang kentak dangdut siang hari ini. Sudah pukul 14:43 untuk Anda juga ya yang lagi santai siang hari ini di akhir pekan di hari Sabtu, yang sudah libur pastinya ya, ini udah santai di rumah lagi menikmati istirahat siang, apalagi cuacanya kayak gini ya. Biasanya kan panas ya, terik, tapi siang hari ini cukup nyaman untuk Anda tidur siang, istirahat siang. Mungkin dengan kipas angin aja udah cukup ya, karena tidak terlalu panas ya. Oke deh, dan sambil menantikan gabungan Anda juga dan menemani waktu istirahat Anda saat ini pendengar. Oh, saya terima lagi dulu ya, ada yang bergabung. Halo, selamat siang kondang kontak dangdut.
2: Selamat siang kontak dangdut.
0: Iya, selamat siang juga dengan siapa di mana?
2: Pak Jumadi.
0: Pak Jumadi. Oke, Pak Jumadi sudah tahu list lagunya?
2: Ada lagu Nyamuk Cinta?
0: Tidak ada. Ini ada Papa T-Bob dengan Atas Nama Cinta, Lilis Karlina dengan Reformasi Cinta, Roma Irama dengan Pantun Cinta, The Sisters dengan Tinggallah Ku Sendiri, Fitri Karlina dengan Alon-Alon Wae, dan Irma Erviana dengan Buka Pintu.
2: Fitri Karlina saja.
0: Fitri Karlina, oke, okay. Siap.
2: Dan teman-teman dulu ini.
0: Iya, silakan.
2: Pak Jerry, Pak Fendi, Pak Nasrun, Ibu Ana, Ibu Artini, Ibu Natalia, Bunda Ima, Ibu Nunung, Pak Daniel, Ibu Farida, Pak Joko, Pak Luhut, itu saja dulu yang saya bisa sebut. Okay. Dan semuanya saja lah.
0: Iya. Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih Pak Jumadi atas gabungannya siang hari ini di kondang kontak dangdut ya. Dan tentunya masih menemani Anda di kondang. Saya hadirkan saja dulu kalau begitu lagu yang sudah di request. Ini dia lagu pertama dari Yeni Eria.

0: Ya, dan pendengar selanjutnya, sampai di sini sudah saya menemani Anda di Kondang Kontak Dangdut ya siang hari ini. Yang sudah bergabung juga terima kasih. Dan selanjutnya kita bergabung dengan program Satu Manokwari untuk mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Bagaimana kita meningkatkan kunjungan pariwisata yang lebih berkualitas atau lebih kualitatif. Jadi kita tidak kejar jumlah yang besar, tetapi kita kejar wisatawan yang berkualitas. Jadi wisatawan sedikit datang tapi punya banyak duit, ikut menjaga alam kita tetap lestari. Daripada banyak datang, massal, sedikit belanja tapi malah menimbulkan kerusakan lingkungan atau tekanan terhadap lingkungan kita yang besar.
2: Menurutnya strategi tersebut diarahkan untuk memperkuat sektor akomodasi, kuliner, transportasi hingga ekonomi kreatif. Pemerintah juga mendorong kehadiran wisatawan yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan memiliki potensi pengeluaran lebih tinggi selama berwisata. Jafar menegaskan peningkatan kunjungan secara massal belum tentu sejalan dengan manfaat ekonomi apabila tidak diikuti dengan peningkatan belanja wisata. Karena itu Papua Barat kini menargetkan pariwisata yang tidak hanya ramai dikunjungi, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian alam. Ketua Flobamora Papua Barat Clinton Talo mengatakan penggalangan donasi bagi korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT yang dipusatkan di Rereme Puncak Cafe Molas Manokwari hingga kini berjalan baik. Hal ini dikatakan pada Jumat 4 September 2026. Kepada RRI, dirinya mengatakan bahwa donasi yang dihimpun berasal dari masyarakat Manokwari, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan. Setelah seluruh bantuan terkumpul, panitia akan melakukan pendataan dan penghitungan sebelum disalurkan ke NTT. Clinton Talo juga mengatakan bantuan yang akan dibawa tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga pakaian layak pakai. Penyaluran yang direncanakan dilakukan langsung oleh perwakilan Flobamora Papua Barat. Menurutnya, keputusan untuk mengantarkan bantuan secara langsung diambil agar pihaknya dapat melihat langsung kondisi lapangan dan mengetahui kebutuhan masyarakat terdampak secara lebih nyata. Flobamora Papua Barat bersama para perwakilan masyarakat NTT di Papua Barat bersepakat untuk memastikan bantuan dapat diterima langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.
3: Yang selama ini kami penggalangan dana dan posko induk itu ada di Rereme Puncak, Cafe Molas, berjalan dengan baik. Dan nanti akan setelah kami rampung ya, kami rampung semua donasi yang dibantu oleh masyarakat Manokwari, dan oleh

0: kita maupun sektor yang lain, ya kami masih hitung dulu. Setelah itu baru kami akan antar ya, kita antar ya Pak ya, ke Tanah Forum Tenggara Timur. Mengingat kami masih rapat Pak, masih rapat itu kan diskusi, tapi teman kami sudah rapat dan kami keputusan kami akan bawa itu relasi ke Nusa Tenggara Timur maupun bagian lain pakai kirim maupun berupa uang tunai. Kesepakatan kami bawa sendiri supaya sampai di sana bisa ada dampak bagi masyarakat yang membutuhkan. Bukan?
1: Robamora Papua Barat berharap dukungan masyarakat dan seluruh pihak terus mengalir hingga proses penggalangan donasi selesai. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat NTT yang terdampak bencana gempa. Penggalangan donasi untuk membantu korban bencana gempa bumi di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur yang dilakukan Robamora Papua Barat bersama masyarakat dan pemerintah hingga Jumat 4 September 2026 telah mencapai Rp752 juta. Rupiah. Saat diwawancara RRI, Dewan Penasihat Robamora Papua Barat, Fabianus Nambu mengatakan, dana tersebut dihimpun dari masyarakat dan pemerintah baik di Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan maupun pemerintah Provinsi Papua Barat. Menurutnya, penggalangan dana masih terus dilakukan karena posko bantuan hingga kini masih dibuka. Penutupan posko akan dilakukan setelah masa tanggap darurat berakhir pada 12 September 2026. Fabianus menyebut, kepedulian masyarakat terus mengalir, bahkan hingga Rabu malam, komunitas musik di Manokwari turut memberikan bantuan sekitar 11 juta rupiah untuk korban bencana di Flores. Ia mengajak seluruh masyarakat Manokwari dan Papua Barat memiliki kemampuan untuk berpartisipasi membantu korban. Menurutnya bencana merupakan peristiwa yang tidak dapat diprediksi, sehingga kepedulian dan semangat gotong royong harus terus dijaga.
2: Sampai sekarang yang kami dapatkan dari masyarakat maupun pemerintah di Manokwari Provinsi Papua Barat termasuk Manokwari Selatan, kami sudah mengumpul 752 juta masih sampai hari ini. Mungkin beberapa hari ke depan ada tambahan yang kami sangat bersyukur untuk kepedulian masyarakat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan memberkati masyarakat Manokwari dan pemerintah, dan semoga kita baik-baik saja. Ya, kepada masyarakat di Manokwari maupun Provinsi Papua Barat, kami mengajak untuk kita bisa sedikit memberi dari apa yang kita punya untuk membantu saudara-saudara kita yang saat ini yang mendapat bencana adalah Nusa Tenggara Timur di Tanah Flores. Kedepan kita tidak tahu, mari kita tetap saling membantu satu sama lain, karena bencana ini kan kita tidak duga, tidak dijadwalkan, dia tidak tahu, dan tugas kita manusia adalah saling tolong menolong sesama makhluk sosial.
1: Fabianus menambahkan, aksi kemanusiaan tersebut merupakan bentuk solidaritas antar sesama. Ia berharap semangat saling membantu dapat terus tumbuh, mengingat tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dan di mana bencana akan terjadi. Robamora Papua Barat memastikan posko penggalangan bantuan masih menerima donasi hingga menjelang keberangkatan bantuan ke Flores.
3: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Masyarakat Kabupaten Manokwari yang diajak memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Pemeriksaan dapat diikuti masyarakat tanpa harus menunggu munculnya keluhan atau penyakit. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari Alexander Takdare mengatakan CKG masih terus berlangsung dan ditargetkan menjangkau lebih banyak masyarakat hingga akhir tahun. Saat ini cakupan pemeriksaan baru mencapai 12,8%.
4: Ya, jangan lupa CKG ini gratis ya. CKG gratis, jadi jangan sampai masyarakat berpikir nanti bayar. Tidak ya, ini CKG ini gratis untuk masyarakat. Ya, kita harap bukan hanya masyarakat, tetapi kita harap pihak pemerintah, kita selalu mengimbau ya, mengimbau BUMN atau pemerintah ketika ada ulang tahun seperti saat ini ya, nanti di RRI besok ya, berulang tahun ya, ada pelaksanaan CKG ya. Silakan masyarakat ataupun organisasi profesi lainnya ataupun apapun itu ya, ketika melakukan kegiatan menyampaikan ke kami, kita mau pelaksanaan CKG. Tentu kami akan melibatkan puskesmas di wilayah masing-masing sesuai dengan tempat yang akan kita lakukan CKG. Mungkin demikian.
1: Dinas Kesehatan juga membuka kesempatan bagi instansi pemerintah, BUMN, organisasi, profesi, maupun kelompok masyarakat yang ingin menggelar CKG untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Pelayanan dapat melibatkan puskesmas sesuai wilayah kegiatan, termasuk menyasar anak sekolah, masyarakat umum, dan kegiatan posyandu. Keluhan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA masih mendominasi pelayanan di Puskesmas Sangging, Kabupaten Manokwari. Gejala yang banyak dikeluhkan pasien antara lain batuk, demam, nyeri tenggorokan hingga sesak nafas. PLT Kepala Puskesmas Sangging, Velvi Michicha Kaparang, mengatakan kondisi tersebut mendorong pihaknya memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat.
5: Jadi untuk akhir ini seperti tadi disampaikan bahwa memang keluhan kita paling banyak untuk kasus seperti batuk pilek, demam, nyeri tenggorokan, ya, ya cenderung sesak, itu keluhan yang paling banyak, ya. Keluhan ISPA itu yang keluhan yang paling banyak yang ada di kita di layanan kesehatan.

0: Untuk pencegahannya, kami di Puskesmas memperkuat tim, ya, tim terutama untuk promkes, ya. Kita punya tenaga promkes yang kami terus berupaya mereka mengedukasi kepada masyarakat supaya memang bagaimana penyakit ini, supaya pencegahan penyakit ini, ya.
1: Dokter Velvi juga menegaskan edukasi menjadi langkah penting agar masyarakat memahami cara menjaga ISPA dan tidak hanya datang berobat setelah mengalami keluhan. Warga juga diminta memperhatikan kondisi kesehatan dan segera memeriksakan diri apabila gejala batuk, demam, nyeri tenggorokan atau sesak tidak kunjung membaik. Velvi menegaskan pencegahan membutuhkan keterlibatan masyarakat, kesadaran menjaga kesehatan, dan juga menerapkan pola hidup sehat diharapkan dapat membantu menekan resiko ISPA sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Sanggeng. Puluhan wisatawan mancanegara mengunjungi kawasan Gunung Meja Manokwari, Papua Barat pada Jumat 4 September 2026. Para wisatawan tersebut berasal dari Australia dan Amerika Serikat. Mereka menikmati keindahan alam dan gua alam yang berada di kawasan tersebut. Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia Papua Barat, Matias Rumrodan, mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara tersebut menjadi potensi positif bagi pengembangan pariwisata Manokwari. Gunung Meja dinilai memiliki daya tarik karena menawarkan wisata hutan yang berada di tengah kota.
2: Ya, memang yang kami fokuskan sekarang adalah kepada masyarakat lokal, bagaimana mereka dibina. Ya, kalau mereka dibina, masyarakat punya pengetahuan, berarti mereka tetap akan mengembangkan destinasi lebih cantik lagi. Ya, jadi memang betul-betul kompetensi pengetahuan itu kita bina terus. API tetap membina dan pemerintah juga membina, memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat agar bisa mereka juga bisa mengerti. Juga mengenai pengetahuan atau Sabta Pesona itu memang harus kita memberi pembinaan terus agar masyarakat itu bisa mandiri dan mereka penuh dengan kreativitas.
1: Menurut Matias, wisatawan menunjukkan ketertarikan terhadap kondisi alam Gunung Meja, termasuk keberadaan gua alami di kawasan tersebut. Keunikan wisata alam tersebut menjadi salah satu daya tarik yang membuat wisatawan menikmati kunjungannya. Ia berharap pengelola dan pihak terkait juga dapat terus meningkatkan penataan serta pengelolaan Gunung Meja sebagai destinasi wisata alam dengan pengelolaan yang lebih baik. Gunung Meja dinilai berpotensi semakin dikenal sebagai destinasi unggulan di Manokwari. Informasi ini sekaligus menutup rangkaian berita dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: Nah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Ya, pendengar. Kementerian Kebudayaan ini mengumumkan ya 20 pemenang pada sayembara produksi film narasi kepahlawanan tahun 2026. Nah, pemenang tersebut terbagi menjadi 13 film pendek dan 7 film panjang yang membawa cerita perjuangan bangsa. Dan Menteri Kebudayaan Fadlizon ya mengatakan bahwa program ini diarahkan untuk memperkuat ekosistem perfilman Indonesia, terutama ini genre kepahlawanan. Karena film bergenre lain seperti horor ini sudah memiliki pasar kuat dan dekat ya dengan keseharian masyarakat Indonesia gitu. Nah, jadi dimana dikatakan proses ini merupakan bagian dari upaya untuk memajukan ekosistem perfilman dan membutuhkan afirmasi pemerintah ingin menghadirkan lebih banyak film yang mengangkat patriotisme, nasionalisme serta nilai perjuangan dengan cara menarik bagi penonton. Dan langkah ini diharapkan kan membuat cerita sejarah ini jadi lebih dekat ya, sekaligus juga tentunya memperluas pilihan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Dan pangsa pasar film populer telah berkembang sehingga film kepahlawanan ini membutuhkan ruang dan proklamasi kemerdekaan pada 1945 ini dikatakan belum membuat masyarakat menikmati kehidupan bebas dari ancaman penjajahan sepenuhnya. Maka dari itu perjuangan terus berlangsung karena ini ya untuk banyak peristiwa penting layak diangkat menjadi film gitu ya. Dan sementara Direktur Film, Musik dan Seni Kementerian Kebudayaan Irini Dewi mengatakan proses seleksi ini berlangsung ketat. Panitia menerima 420 proposal dari produser, sutradara dan penulis naskah yang mengikuti sayembara tersebut. Nah, ini ada dari jumlah tersebut sebanyak 143 proposal ini masuk dalam tahap seleksi dan mewakili 420 pegiat ya, pegiat perfilman yang terlibat. Jadi proposal tersebut terbagi menjadi 54 film panjang dan 89 film pendek yang mengangkat beragam gagasan tentang kepahlawanan. Penilaiannya ini mencakup kekuatan gagasan, kualitas cerita, kesiapan produksi, serta kesesuaian karya dengan tema sayembara kepahlawanan ini. Dengan dewan juri juga memperhatikan ketepatan peserta dalam mengolah berbagai peristiwa sejarah ya menjadi cerita film yang menarik tentunya. Itulah ya pendengar. Untuk 20 pemenang sayembara film narasi kepahlawanan 2026.

Iya, pendengar, dan sudah pukul 16 lewat waktu Indonesia Timur ya, menemani Anda di suasana sore saat ini. Selamat sore ya untuk Anda yang mungkin baru bangun tidur siang ya, karena memang siang hari ini cukup nyaman untuk tidur siang ya. Cuacanya ya sekian lama dinanti hujan, walaupun ya hujannya cukup menyejukkan cuaca aja ya, tidak deras atau hujannya tidak lama, terus tidak terlalu deras juga ya, tapi ya disyukuri aja ya, karena sudah hampir beberapa bulan ya, sebulan dua bulan lebih ya, ini Sorong tanpa hujan sama sekali ya, panas terus ya. Ya, apapun itu pendengar, kita syukuri ya, cuaca saat ini pun ini masih berawan, cenderung mendung, angin juga bertiup cukup kencang ya sore hari ini, jadi cukup sejuk cuacanya ya, tapi tetap kondusif untuk Anda yang mungkin mau jalan-jalan, mau menikmati suasana sore hari ini, atau mungkin yang mau bermalam minggu ya. Oke deh, dan program satu masih terus menemani Anda berdengar di sore hari ini bersama saya Dwi yang bertugas.

Perjalanan Menuju Pulang adalah novel karya Lala Bohang yang diterbitkan di tahun 2019. Adapun esensi dari novel ini yang mengisahkan perjalanan seorang tokoh utama dalam mencari dan memahami jati dirinya. Karakter tersebut melakukan perjalanan fisik maupun spiritual untuk menemukan makna hidup dan identitasnya yang sejati. Melalui perjalanan yang dihadapinya, tokoh utama menjalani serangkaian pengalaman yang membentuknya dan membantunya tumbuh sebagai individu. Ia belajar menerima dirinya sendiri, menghadapi ketidakpastian dan menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Novel ini juga menyoroti keterhubungan antara manusia dan alam. Tokoh utama menemukan kedamaian dan inspirasi dari alam sekitarnya, serta memahami bahwa manusia adalah bagian dari lingkungan yang lebih besar. Selain perjalanan fisik, novel ini juga menggambarkan perjalanan spiritual tokoh utama dalam memahami makna hidup dan eksistensinya. Ia belajar melalui pengalaman-pengalaman baru dan pertemuan dengan berbagai orang di sepanjang perjalanannya. Lala Bohang dikenal dengan gaya penulisannya yang unik dan menginspirasi, serta ilustrasi yang indah dan bermakna. Melalui tulisan dan gambar-gambar, ia menciptakan atmosfer yang mendalam dan memikat. Perjalanan Menuju Pulang mengandung pesan-pesan tentang hidup, cinta, kebahagiaan, dan makna eksistensi manusia. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti hidup dan menemukan kedamaian dalam diri mereka sendiri. Novel Perjalanan Menuju Pulang adalah sebuah karya yang menginspirasi dan memikat, yang tidak hanya menawarkan cerita yang menarik, tetapi juga menyajikan pesan-pesan filosofis yang sangat dalam tentang hidup dan eksistensi.

Iya benar, dan selamat sore untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Programa 1 Sorong ya. Sore hari ini yang lagi olahraga juga ya, sore hari ini cuaca masih tetap kondusif ya untuk bisa berolahraga di sore hari, pendengar ya. Iya, dan tentunya ini ya, pendengar, serial Malaysia Madu atau Racun memicu kontroversi di kalangan penonton hingga membuat rumah produksi dan layanan streaming mengambil langkah penyuntingan serta permintaan maaf ya. Kisah Madu atau Racun sesungguhnya dibuka dengan kematian seorang suami di rumahnya. Ia selama ini tinggal di rumah bersama kedua istrinya. Kedua istrinya kemudian kompak mengatakan suami mereka meninggal karena kecelakaan. Permasalahannya pun bermula ketika penonton menyadari beberapa adegan dalam Madu atau Racun mengarah ya ke unsur LGBTQ atau unsur-unsur yang dianggap tidak sejalan dengan ajaran agama dan nilai-nilai budaya timur gitu ya. Sejumlah pengguna mendesak agar seri-seri tersebut dihapus dari platform penayangan di ICI. Ya, ini kontroversi ini dengan cepat meluas ke media sosial ya, mendorong pihak berwenang Malaysia dan perwakilan industri untuk meminta klarifikasi dari tim produksi serta ICI. Dan The Star Malaysia ini memberitakan pemerintah Malaysia turut bersuara menolak penayangan Madu atau Racun karena khawatiran terkait sensitivitas keagamaan dan nilai-nilai budaya setempat gitu ya. Ya ini dan juga menteri di jabatan Perdana Menteri Senator Dr. Zulkifli Hasan ya, ini mengatakan bahwa pemerintah menolak penayangan streaming Madu atau Racun ya, di dan mengatakan konten yang menyentuh sensitivitas keagamaan dan norma budaya setempat harus dibatasi, terutama demi melindungi akidah dan nilai-nilai moral generasi muda. Itulah ya pendengar, menyusul kontroversi tersebut ya, perwakilan dari ICI juga selaku perusahaan produksi serta sejumlah badan industri dan regulator Malaysia mengadakan pertemuan untuk membahas drama ini. Jadi proses peninjauan itu melibatkan arahan dari lembaga penapisan film dan Communication and Multimedia Content Forum of Malaysia serta pihak-pihak terkait lainnya. Hingga beberapa waktu setelah itu ya, ini produser ya sepakat menarik sementara 6 episode yang telah dirilis. Ya, sehingga penonton Malaysia streaming di Malaysia untuk sementara waktu tidak dapat lagi menyaksikan episode-episode drama Madu atau Racun yang telah dirilis di ICI. Sementara penayangan 6 episode sisanya ditunda karena keseluruhan seri yang terdiri dari 12 episode tersebut sedang menjalani proses penyuntingan dan peninjauan ulang. Dan hingga kini belum ada tanggal pasti mengenai kapan drama tersebut ini kembali tayang ya di ICI Malaysia. Namun berdasarkan pantauan, serial Malaysia itu bisa diakses di ICI Indonesia ya. Ya semoga ini juga bisa ditinjau ya, dan ya jangan sampai ya merusak moral juga ya. Dan pemerintah pun cepat menanggapi kalau memang tidak sesuai dengan norma-norma pastinya.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus.

Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkali ku bilang, sembunyikan benci.

Iya, pendengar. Film Demon Hunters ya, yang ini masih terus menjadi ya, film animasi pemenang Piala Oscar K-pop Demon Hunters membuktikan daya pikatnya yang belum padam usai bertahan di jajaran top 10 film terpopuler global Netflix selama 63 pekan berturut-turut ya. Wow, luar biasa ya. 63 pekan loh ya. Pencapaian impresif pada periode 24 hingga 30 Agustus 2026. Ini makin mengukuhkan posisi K-pop Demon Hunters sebagai salah satu tayangan paling awet sepanjang sejarah platform streaming tersebut ya. Dan dalam laporan mingguan teranyar juga ya, film ini mengamankan peringkat ke-8 usai mengantongi 2,9 juta penayangan dengan akumulasi durasi tonton mencapai 4,8 juta jam ya. Konsistensi film ini terasa menakjubkan di tengah sengitnya persaingan papan atas yang dipenuhi rilisan baru. Puncak tangga film global pekan ini diduduki oleh tayangan perdana Grand Theft Auto 6 ya. An extended look yang melejit pada dengan 31,1 juta penayangan, disusul pendatang baru The Whisperman di urutan kedua lewat perolehan 23,2 juta penayangan. Posisi ketiga hingga tujuh ya. Ini ketiga ada The Last House 5,8 juta penayangan. Di papan bawah, K-pop Demon Hunters berhasil unggul tipis dari animasi klasik Shriek ya, di posisi ke-9 yang meraih 2,7 juta penayangan pada pekan ke-16 penayangannya. Sementara posisi juru kunci top 10 ditempati oleh film Aksi Bencana 2012 yang mencatatkan angka penayangan serupa pada pekan perdananya di Netflix. Jadi keperkasaan film animasi di tangga mingguan sejalan dengan torehan manis mereka dalam laporan What We Watch It juga ya, rilis resmi Netflix untuk paruh pertama 2026 nih pendengar. Jadi sepanjang periode Januari hingga Juni lalu, K-pop Demon Hunters ini sukses mengunci predikat film keempat yang paling banyak ditonton di seluruh dunia. Ini lewat total capaian spektakuler mencapai 130,4 juta penayangan. Luar biasa ya. Oke, dan mungkin juga memang ini menjadi film favorit ya. New single. New single. New single.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggil Ning sih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makannya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Kisah Nyonya Li Qianjun, seorang perempuan yang peduli, yang ditulis oleh Mira Sidarta. Suatu malam di Batavia, pada tahun 1930-an, seorang perempuan Tionghoa yang sebelumnya mendapat sebuah surat kaleng. Dia bergegas menuju sebuah hotel di kota. Tujuannya mencari si pengirim surat, seorang perempuan tanpa identitas yang butuh pertolongan dengan segera. Ia tiba di hotel dan menemukan sebuah tong yang bergoyang. Dia buka, isinya seorang gadis berusia sekitar 14 tahun. Dialah si pengirim surat. Gadis itu baru datang dari Tiongkok. Dia tak mengerti bahasa Melayu dan akan dijadikan seorang pelacur. Dengan suara lirih dan bergetar, dia meminta tolong. Peng Bang Won Yushi, tolong saya nyonya. Dia langsung menolongnya, membawa gadis malang itu ke panti asuhan miliknya. Dan dari gadis Tiongkok itu, dia mendapat banyak informasi mengenai cara kerja para pedagang manusia atau human trafficking. Aktivitas macam itu kerap dilakukan oleh perempuan itu yang bernama Ao Choi Lan, yang lebih dikenal sebagai Nyonya Li Qianjun. Dia lahir pada tanggal 17 Februari 1889 di Majalengka. Ayahnya Ao Seng Ho adalah seorang pengusaha sekaligus kapitan Tionghoa yang memiliki kebun tebu dan pabrik gula. Kapitan Ao peduli dengan kemanusiaan. Dia melakukan sejumlah kegiatan amal, seperti menolong para gelandangan, tunanetra, tunawisma, dengan menyediakan makanan dan tempat tinggal. Jiwa sosial ayahnya menurun pada sosok Ao Choi Lan. Ao Choi Lan menekuni upaya pemberantasan perdagangan perempuan setelah dia menikah dengan Li Qianjun, anak dari Mayor Tionghoa Li Chou Hong, dan ia ikut pindah ke Batavia. Dia tinggal di rumah mertua yang terletak di tengah kota, di Jalan Pintu Besar. Namun dia tak betah, ia tak biasa hidup di tengah kondisi hiruk-pikuk. Tapi kekecewaan itu tak bertahan lama. Melalui perantara Pendeta Van Walsum, dia bertemu Dr. Zygmunt, bekas gurunya yang mengajar bahasa dan kebudayaan Belanda. Zygmunt mengajaknya ikut mengurus Ati Suci, yaitu organisasi bentukan Dr. Zygmunt dan beberapa kawannya, seperti Van Hindlopen dan Sultan Temanggung. Organisasi ini menampung perempuan-perempuan yang terpaksa melacurkan diri karena kesulitan ekonomi dan didatangkan dari daratan Tiongkok, lalu dijual dan dipaksa menjadi pelacur di rumah-rumah bordil. Li Qianjun sangat berdedikasi. Dia tak takut keluar malam sendirian demi menyelamatkan perempuan yang butuh pertolongan. Gadis-gadis asal Tiongkok itu rata-rata masih belia, berusia belasan tahun. Tak jarang dia menghadapi bahaya yang mengancam jiwanya. Ancaman itu terutama datang dari para batau atau mucikari yang merasa bisnisnya terancam. Pernah suatu ketika seorang batau mencekiknya lantaran tak terima dengan upayanya membebaskan gadis yang akan dijadikan pelacur. Para centeng yang menjadi kaki tangan batau pernah mengancam akan membunuhnya, dan pemerasan oleh batau pernah pula terjadi. Tapi dia tak goyah. Perdagangan perempuan sudah marak kala itu. Awalnya perempuan-perempuan itu dijual untuk dipekerjakan sebagai pembantu. Namun lama-lama mereka dijual untuk dijadikan pelacur. Mereka rata-rata datang dari Amoy dan Macau yang dikenal dengan istilah Macaupo. Jumlahnya meningkat ketika terjadi Malaysia di tahun 1930-an. Ditambah lagi Malaya memperketat perdagangan perempuan asal Tiongkok. Pernah Keng Po di tanggal 8 Mei tahun 1939 menulis sebuah buku berjudul Dagang Madat Lebih Susah Daripada Dagang Daging Manusia. Hampir semua penduduk Tionghoa sudah tahu, di Batavia orang bisa pesan Macau Po atau Sing Song Girls, karena mereka saban malam mondar mandir atau auto di pancoran. Selain Ati Suci, Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI, sebuah organisasi hasil bentukan Kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta, ikut bergerak. Bahkan dalam Kongres tahun 1932, masalah itu menjadi salah satu fokus bahasan. PPPI lalu membentuk Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak, juga mendirikan asrama perempuan sebagai tempat berlindung bagi perempuan yang terlantar dan juga mengembangkan kreasi perempuan. Organisasi lainnya seperti Maju Kamulian, Po Lengkuk,
in the Europas Verbonfrauen Organisatie dan juga Komite Pemberantasan Perdagangan Anak-anak. Bahkan partai-partai juga terlibat dalam upaya memberantas perdagangan manusia dan prostitusi. Salah satunya Sarekat Islam. Isu tentang trafficking in women and children merupakan entry point bagi gerakan perempuan dalam melawan kolonialisme. Di bulan Februari 1937, Liga Bangsa-Bangsa yang sudah 10 tahun absen menggelar konferensi perdagangan perempuan akhirnya. Mereka membahas isu seperti ini dalam konferensi di Bandung, dan Ao Choi Lan hadir mewakili Indonesia. Dia berbicara dengan berangkat dari pengalaman pribadinya, dan mengusulkan agar perempuan-perempuan diberi pendidikan khusus agar dapat dipekerjakan sebagai researcher perempuan. Tujuannya untuk memberikan rehabilitasi kepada perempuan-perempuan ini agar dapat mengubah nasibnya, dan juga agar pemasukan perempuan-perempuan itu diberantas, paling tidak dikurangi. Praktik ini sulit diberantas. Malahan setelah pendudukan Jepang atas Cina, jumlahnya terus meningkat. Mereka masuk ke Hindia Belanda. Sekalipun ada pengawasan ketat, lantaran ada kong kali kong antara pedagang, pihak polisi dan pejabat imigrasi, serta tak ada penindakan tegas terhadap mereka. Bahkan pejabat imigrasi dan lain-lain instansi

Ya, pendengar sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita jumpa lagi di lain hari. Tetap bersama kami di RRI Program Satu Sorong masih terus menemani Anda hingga malam nanti. Saya Dwi pamit. Wassalamualaikum, selamat sore dan sampai jumpa.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Sore yang indah, sore yang indah dan tidak panas lagi ya. Bersyukur karena sudah mulai turun hujan. Selamat menikmati suasana sore ini pendengar bersama Pro 1 RRI Sorong. Sebelum Anda mendengarkan rangkaian lagu-lagu religi, kita dengarkan dulu lagu untuk menghibur Anda sore.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Odet Malasemi, SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara.

Sudah pukul 18.37 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar Radio Republik Indonesia RRI Sorong menggelar lomba mewarnai kategori siswa sekolah dasar kelas 1 dalam rangka menyambut Hari Bakti Radio yang diikuti puluhan siswa dari sekolah dasar di Kota Sorong yang berlangsung di Gedung Kekok RRI Sorong, Papua Barat Daya pada hari ini Sabtu 5 September 2026. Lomba secara resmi dibuka oleh Bunda PAUD Papua Barat Daya, Orpa Susana Kambu, melalui penabuhan TIFA yang didampingi oleh Kepala RRI Sorong, Jerry Morio Kolsu, SPT. Dan Bunda PAUD Papua Barat Daya, Orpa Susana Kambu, mengaku bangga melihat antusiasme para peserta yang datang mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, keceriaan anak-anak terlihat sejak mereka memasuki ruangan hingga mengikuti perlombaan. Selain berkompetisi, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan bagi para siswa untuk bertemu dan berinteraksi dengan teman-teman baru dari sekolah yang berbeda. Dan Orpa juga menilai keberanian dan kepercayaan diri menjadi hal penting yang terlihat dari para peserta. Anak-anak kelas 1, katanya, berada pada tahap awal pendidikan sehingga proses pembelajaran dan pendampingan dilakukan secara perlahan. Untuk itu pendengar berharap agar dirinya juga berharap agar kegiatan seperti ini dapat dijadikan ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan kreativitas sekaligus membangun rasa percaya diri sejak usia dini. Dalam kesempatan tersebut juga Bunda PAUD Papua Barat Daya dan Kepala LPP RRI Sorong kompak mengapresiasi tarian dari seniman modern Sorong yang menyajikan penampilan yang sangat menghibur sehingga menyemarakkan suasana dalam perlombaan tersebut. Lomba mewarnai digelar RRI Sorong ini juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menyambut Hari Bakti Radio ke-81. Dan kegiatan tersebut, RRI Sorong juga tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tapi juga memberikan ruang bagi anak-anak untuk menyalurkan kreativitas dan membangun keberanian sejak dini. Selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id. Dan dalam lomba tersebut, pendengar, namanya juga perlombaan, pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dan diingatkan bahwa setiap kali membuat satu perlombaan pasti panitia sudah menetapkan aturannya. Ya, apa yang harus digunakan dalam mewarnai krayon kah, pensil pewarna kah, ya, pensil warna kah atau spidol kah. Nah, jadi Bapak Ibu untuk anak-anaknya atau putra-putrinya yang mengikuti lomba mewarnai untuk tingkat kelas 1 SD di RRI Sorong ini juga kami informasikan bahwa lomba mewarnai ini aturannya adalah menggunakan pensil warna, bukan menggunakan krayon, bukan menggunakan pensil warna yang lebih berwarna sekali begitu ya. Pensil warna biasa, pensil warna itu saja aturannya. Oke, baik, terima kasih untuk atensi Anda sampai dengan saat ini. Diikuti terus ya semua kegiatan yang ada di RRI Sorong.

Inilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bintang Radio Indonesia. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

@RRI_Sorong dan akun TikTok Bintang Radio @BintangRadioID, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta

0: Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Pendengar di mana saja Anda berada, kami mohon perhatian Anda untuk satu buah berita duka malam hari ini, pendengar. Berita duka ditujukan, kami ulangi, berita duka atas meninggalnya Mama Oma terkasih Shirley Liklikwatil Hyatubun pada hari Jumat 4 September 2026 pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Mama Oma terkasih menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Pertamina Sorong. Ditujukan kepada keluarga yang ada di Timika, Sorong, Ambon, Jakarta, Swedia, dan Klamono. Informasi pemakaman akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 September 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Timur, berkediaman di keluarga Hyatubun Liklikwatil Puncak Kuda Laut belakang Pertamina. Demikian berita duka di malam hari ini kami sampaikan pada Anda pendengar. Dan mohon disampaikan kepada keluarga, sanak saudara yang ada di Kota Sorong dan sekitarnya.

Dalam menyemangati atau semangat memperingati Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, berbagai kegiatan digelar sebagai bentuk rasa syukur sekaligus mempererat kebersamaan dengan masyarakat. Namun pendengar, perayaan Hari Ulang Tahun RRI bukan hanya tentang kemeriahan dan rangkaian acara. Lebih dari itu, momentum ini menjadi kesempatan untuk menghadirkan ruang yang inklusif di mana setiap orang termasuk penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, berkarya, dan menyampaikan aspirasinya. Salah satunya adalah Bapak Yusuf Kokmala yang merupakan pendengar setia RRI. Ia menyampaikan kesenangannya dengan berbagai acara siaran yang dihadirkan serta peran RRI dalam mendukung penyandang disabilitas melalui informasi, edukasi, dan ruang berekspresi. Dan disampaikan juga bahwa jelang Hari Ulang Tahun ke-81 tahun ini disampaikan oleh Yusuf bahwa harapannya kepada RRI khususnya bagi penyandang disabilitas. Karena bagi saya penyandang disabilitas, siaran RRI ini merupakan inspirasi bagi kami sekalian, terutama bagi kami yang tidak dapat melihat tapi kami mendengar. Ini merupakan satu hiburan yang sangat bagus bagi kami sekalian. Terima kasih Bapak Yusuf Kokmala ya. Salam untuk keluarga di rumah dan tetap terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Kita menantikan untuk mengikuti berita

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam edisi hari ini Sabtu 5 September 2026 diantaranya. Pelaku pembakaran lahan diamankan. Pemda Kabupaten Sorong diminta segera menyelesaikan catatan BPK. Bersama saya Lucy Arebo, inilah berita Sorong malam selengkapnya. Pendengar, berikan efek jera, Polres Raja Ampat amankan seorang ASN terduga pelaku pembakaran lahan. Selengkapnya disampaikan Padli Ramdan.
2: Polres Raja Ampat melalui Satuan Reserse Kriminal mengamankan satu terduga pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kelurahan Bonkawir, Distrik Kota Waisai. Terduga pelaku berinisial KB merupakan seorang aparatur sipil negara yang telah dua kali melakukan aksi pembakaran lahan. Kapolres Raja Ampat AKBP Boma Wedayanto Purnomo melalui Kasat Reskrim Ibtu Arantaun menerangkan pelaku melakukan dua kali pembakaran lahan miliknya yang terletak di Jalan Warsambin, Kelurahan Bonkawir, Distrik Kota Waisai pada 1 dan 2 September 2026. Aksi pelaku pada 2 September menyebabkan api yang membakar lahan miliknya meluas dan tidak bisa lagi dipadamkan sehingga menghanguskan sebagian bukit di Kelurahan Bonkawir. Menurut Kasat Reskrim, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mewawancarai terduga pelaku pembakaran. Polisi mengamankan pelaku ke Mapolres untuk keperluan pemeriksaan lanjutan. Dari kasus ini, polisi juga mengamankan barang bukti berupa korek api yang digunakan pelaku untuk membakar lahan. Kapolres Raja Ampat mengajak semua pihak untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pihaknya juga meminta agar warga tidak melakukan pembukaan lahan dan kebun dengan cara melakukan pembakaran karena akan berdampak terjadinya karhutla yang bisa merugikan banyak pihak. Menindaklanjuti kasus kebakaran lahan di Raja Ampat, Polres juga akan berkoordinasi dengan BKSDA Waisai dan dengan ahli lingkungan serta ahli kehutanan dan ahli pidana. Polisi juga akan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum guna melengkapi berkas perkara. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua DPR Kabupaten Sorong meminta pemerintah daerah Kabupaten Sorong untuk segera menyelesaikan catatan BPK pada LHP Pertanggungjawaban Keuangan Pemda Kabupaten Sorong tahun 2025.
3: DPR Kabupaten Sorong menggelar penutupan rapat paripurna setelah mendengarkan pandangan akhir Badan Anggaran dan pendapat akhir fraksi DPR Kabupaten Sorong atas laporan hasil pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan pemerintah Kabupaten Sorong tahun anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Papua Barat Daya yang telah mendapat penilaian wajar dengan pengecualian. Wakil Bupati Sorong, Sutejo, menyampaikan penghargaan atas kritik, rekomendasi maupun saran yang disampaikan DPR Kabupaten Sorong atas laporan yang telah diperiksa oleh BPK. Sutejo mengatakan akan memanggil seluruh OPD agar segera menyelesaikan seluruh kewajiban catatan dari BPK maupun DPR Kabupaten Sorong dan membenahi untuk perbaikan di kemudian hari.
4: Koreksi dan evaluasi anggota Dewan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah yang telah disampaikan melalui pendapat Badan Anggaran dimaknai sebagai koreksi yang membangun, sebagai bahan evaluasi untuk menjadikan OPD dimaksud menjadi lebih memadai, lebih memahami tugas dan fungsinya sebagai aparatur pelayanan publik. Hal ini tentunya bertujuan agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan tetap memegang asas akuntabilitas, efisien dan efektif dalam pelaksanaan anggaran.
3: Ketua DPR Kabupaten Sorong Mawardi Nur menegaskan agar setiap catatan dari BPK dan juga rekomendasi DPR Kabupaten Sorong dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah diberikan. Kedepan diharapkan pemerintah Kabupaten Sorong akan lebih baik dalam tata kelola keuangan yang diawali dengan perencanaan.
5: Melalui proses pembahasan yang telah dilakukan DPR Kabupaten Sorong telah melaksanakan fungsi pengawasan dan memberikan berbagai pandangan, masukan maupun catatan terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Seluruh proses tersebut merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pada rapat pilot 3 hari ini, bersama-sama kita telah menyimak dan mengikuti penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dewan dan kelompok khusus yang disampaikan oleh masing-masing fraksi sebagaimana yang kita ikuti bersama, yang telah memberikan rekomendasi, saran dan masukan untuk perbaikan atas pertanggungjawaban APBD Kabupaten Sorong tahun anggaran 2022 ke depannya.
3: Rapat paripurna DPR Kabupaten Sorong dalam membahas LHP BPK atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sorong tahun anggaran 2025 berjalan lancar setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan akhir fraksi DPR Kabupaten Sorong. Dari Aimas Papua Barat Daya, Lucia Rebo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Papua Barat Daya mulai menguji model pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Selengkapnya disampaikan Zulkarnain Wijaya.
6: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Papua Barat Daya mulai menguji model pengembangan ekowisata berbasis masyarakat melalui dua desa wisata yang ditetapkan sebagai pilot project tahun 2026. Kedua desa tersebut yakni Desa Wisata Klaugin di Kabupaten Sorong Selatan dan Desa Wisata Priwen di Kabupaten Raja Ampat. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Papua Barat Daya, Yusdi Lamatenggo, mengatakan penetapan dua desa tersebut menjadi langkah awal pemerintah dalam membangun sektor pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada kunjungan wisatawan, tapi juga memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat lokal. Menurut Yusdi, masyarakat asli Papua harus ditempatkan sebagai pelaku utama dalam pengembangan destinasi wisata di daerahnya.
7: Kita pelan-pelan, strateginya kita mulai dari pengembangan desa wisata dulu. Kalau desa wisata kan kita pemberdaya cukup mulai dikenal ya. Kita udah banyak, hampir semua kabupaten kota kita punya desa wisata unggulan. Dan tahun ini memang kita ada dua yang kita unggulan kita, Klaugin dan Priwen. Dan mudah-mudahan konsep pengembangan ekowisata di dua desa ini juga bisa mendapatkan apresiasi dari pusat dan ya kita berharap memang hasil dari kegiatan selama 3 hari ini bisa berdampak kepada tadi makin efektifnya pengelolaan desa wisata atau ekowisata di Papua Barat Daya.
6: Pemprov Papua Barat Daya optimistis penguatan desa wisata dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru, khususnya dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat lokal untuk menjadi pelaku utama dalam pengelolaan potensi pariwisata di tanah Papua. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, akhirnya ada mengharap mimpi ya dari Gandhi. Nanti Anda dengarkan setiap pukul 14:15 ya pendengar ya, lagu-lagu dangdut yang bisa Anda ikuti dan juga nanti bisa ikutan kirim salam di sana dalam acara Kondang Kontak Dangdut. Jadi jangan lupa untuk bergabung setiap hari di pukul 14:15 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, salam kami juga untuk Anda semua yang sudah terus mengikuti siaran kami dari pagi sampai dengan saat ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan. Semoga saja kehadiran RRI bisa terus menemani hari-hari Anda. Dari Gandhi ini ada Nine Balls dengan lagunya Aku Jatuh Cinta Lagi.

Pendengar LPP RRI Sorong memilih konsep sederhana dan penuh kebersamaan dalam memperingati Hari Bakti Radio ke-81 dan Hari Ulang Tahun RRI ke-81 tahun 2026. Perayaan tahun ini tidak dikemas dalam kegiatan besar yang melibatkan banyak masyarakat seperti tahun-tahun sebelumnya. Rangkaian kegiatan lebih diarahkan untuk mempererat kebersamaan antar pegawai, keluarga, pensiunan RRI, serta Dharma Wanita Persatuan, ya, DWP RRI Sorong. Ketua Panitia Hari Radio LPP RRI Sorong Yuda Wibawa Iska juga mengatakan bahwa konsep tersebut menjadi pilihan panitia dalam pelaksanaan peringatan Hari Bakti Radio ke-81. Rangkaian kegiatan ini juga telah dimulai sejak Kamis 3 September 2026 dan akan berlangsung hingga puncak peringatan pada hari Jumat 11 September 2026. Pada rindu yang meski mengedepankan kebersamaan internal, sejumlah kegiatan tetap dibuka untuk masyarakat. Pada pembukaan RRI Fest 2026 di halaman LPP RRI Sorong kemarin, pendengar, juga rangkaian kegiatan diawali dengan olahraga bersama atau Zumba. Dan kegiatan dilanjutkan dengan pasar murah, bazar UMKM, ya, yang dibuka bersama Wakil Ketua 3 DPRD Kota Sorong, serta Kepala Bulog Cabang Sorong. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Dan Anda sudah melewati semuanya, pendengar, ya, di hari kemarin. Dan semoga saja bermanfaat. Dan kegiatan lainnya juga masih akan berlangsung, yakni seperti tanggal 7 September melalui lomba membaca berita bagi pegawai serta lomba menghafal Tri Prasetya RRI. Kemudian pada 8 September kegiatan dilanjutkan dengan lomba paduan suara yang diikuti masing-masing bagian di lingkungan RRI Sorong, pensiunan hingga DWP, dan peserta akan membawakan Mars RRI sebagai bagian dari rangkaian peringatan. Dan selanjutnya, panitia juga akan melakukan kunjungan ke Taman Makam Pahlawan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan. Sementara puncak Hari Bakti Radio ke-81 dilaksanakan pada hari Jumat 11 September 2026. Kegiatan diawali dengan apel pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, kami ulangi, waktu Indonesia Timur, di halaman LPP RRI Sorong. Dan apel tersebut akan diikuti oleh pimpinan jajaran manajemen, pegawai, pensiunan, serta DWP RRI Sorong. Selanjutnya, pukul 11, RRI Sorong akan mengikuti rangkaian relay dari RRI Jakarta yang menjadi bagian dari peringatan Hari Bakti Radio secara nasional. Dirangkaikan dengan dan dilanjutkan dengan penyulutan api obor semangat Tri Prasetya RRI. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id, pengen. Dan terima kasih untuk kebersamaannya sampai dengan saat ini. Pastikan RRI Sorong selalu menemani Anda.

0: Odet Malasemi, SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sigit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

Menyemarakan pembukaan rangkaian acara Hari Ulang Tahun RRI ke-81, Puskesmas Sorong turut andil dalam pemeriksaan kesehatan secara gratis terhadap pegawai RRI, pensiunan RRI, dan masyarakat umum yang diselenggarakan di lobi kantor LPP RRI Sorong. Usai pelaksanaan pemeriksaan kesehatan terhadap peserta, Dr. Natalia Ihalau selaku dokter umum Puskesmas Sorong mengungkapkan bahwa 84 orang peserta yang mendaftar yang mendominasi adalah kolesterol, asam urat, diabetes, dan hipertensi yang diketahui dari hasil pemeriksaan darah. Menurutnya, semua bisa terjadi akibat kurangnya kesadaran dalam mengontrol diri ketika mengkonsumsi makanan yang masuk ke dalam tubuh. Dan dikatakan juga bahwa guna mencegah hal tersebut, setidaknya pasien senantiasa jaga pola makan yang dapat memicu kolesterol dan asam urat serta meluangkan waktu olahraga. Melalui pemeriksaan kesehatan yang digelar RR

0: pernah di sini berkali-kali.
1: Maksudnya?
0: Ada sesuatu yang aku juga nggak tahu itu apa. Nulis jalan hidup kita. Kamu masuk kereta ini, aku coba ngejar tapi nggak pernah bisa. Kamu percaya aku? Di dalam sini ada orang yang nulis cerita kita.

0: Piala Dunia tinggal berapa hari lagi? Kalian sudah siap?
1: Siap dong, aku sudah siap begadang nih.
2: Saya juga sudah siap, Po.
0: Oh, bagus, mantap. Baru, kalian put tim favorit apa nih?
1: Kalau aku dukung yang jersinya paling bagus aja lah.
0: Hah?
3: Kalau aku sih dukung yang ganteng-ganteng aja pemainnya.
0: Ini kalian pilih juara dunia lah, final pencarian bakat nih.
4: Persaingan dalam perebutan gelar top skor Piala Dunia 2026 semakin memanas setelah berakhirnya
3: besok final nih, akhirnya setelah sebulan begadang.
0: Dan akhirnya memang tim terbaik yang angkat trofi toh.
2: Maksud, kok tim favorit?
0: Ya memang, satu tim kan yang terbaik.
2: Belum tentu, satu tim juga masuk final
0: Jangan salah, masuk final bukan berarti pantas juara.
2: Wah, mulai nih.
3: Santai dulu, pertandingannya aja belum mulai.
0: Saya kan cuma bicara fakta.
2: Kalau fakta menurutku sendiri tuh gampang nih.
0: Tombak lesa sini.
3: Aku heran, kalian

0: seperti pelatih sungguhan.
1: Saya ini sudah analisis secara statistik.
2: Hei, mulai lagi statistik.
1: Timku ini toh menang 8 pertandingan berturut-turut. Gacor.
2: Sebut tim juga tidak kalah.
1: Nah itu kok tim itu lawan yang gampang-gampang. Wasit yang dukung-dukung dari belakang kapa.
2: Jangan kau remehkan sebut tim.
1: Sudah kau ini tuh realistis saja.
2: Dari kemarin nih kamu tinggal remehkan sebut tim terus.
0: Sudah-sudah, nonton aja dulu.
1: Iya, tim ayam sayur baru.
2: Gol! Hei, seperti misi gol.
1: Alah, cuma beruntung saja itu. Gol terbaik baru.
2: Beruntung bagaimana? Itu gol bagus.
1: Alah, itu seperti kiper aja dia belum siap itu, kurang fokus.
2: Apapun alasannya, tetap gol.
0: Aku baru sadar ternyata yang lebih seru itu kalian berdua, bukan pertandingannya. Ribut mulu.
1: Tenang saja Rina, tenang. Ini satu tim sebentar lagi dia balas ini.
3: Di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-88 di babak yang kedua ini.
2: Satu tim masih unggul 1-0.
1: Halo, ini wasit aneh nih, terbetul ini.
2: Lah, kenapa?
1: Itu tadi harusnya pelanggaran.
2: Itu menurutku saja.
1: Ya jelas-jelas kok lihat dia tarik-tarik begitu, masa terap pelanggaran tuh.
2: Kamu mulai cari alasan lagi.
1: Saya ini bicara fakta.
2: Fakta tau tidak siap kalah.
0: Hei, jangan mulai emosi.
2: Yes, juara.
0: Yes, selamat ya.
1: Saya tidak setuju. Apa ini juara-juara wasit dukung baru?
2: Loh,
1: iya toh kalau wasit adil hasilnya pasti beda.
2: Lah, kenapa wasit lagi?
1: Itu gol pertama harusnya tidak sah.
2: Dari tadi kan cari alasan terus.
1: Karena memang begitu kok kenyataannya.
2: Tidak bisa menerima kekalahan kah?
1: Saya ini cuma bicara jujur.
2: Tidak. Kamu remehkan sabu tim dari awal toh. Dan sekarang tidak mau mengaku mereka menang.
0: Sudah cukup. Kalian sadar tidak?
1: Sadar apa?
0: Kalian itu bertengkar lebih serius daripada pemain yang ada di lapangan.
2: Saya cuma kesal saja karena selalu dianggap tidak mengerti bola.
1: Kesal yang siapa saya?
2: Dari awal gua anggap sabu pilihan lucu.
1: Oh ya sudah, minta maaf dan kalau begitu.
2: Saya memang tidak hafal semua statistik.
1: Yo, dan saya juga terlalu fanatik.
0: Nah, akhirnya jujur juga kan?
1: Yo, saya terbawa suasana jadi.
2: Iya, saya juga.
1: Yo, selamat deh, memang gue tim bermain bagus jadi.
2: Terima kasih, terima kasih.
0: Nah, begitu dong.
1: Ternyata kalah itu memang tidak enak.
2: Menang juga tidak enak ke kalau harus kehilangan teman.
0: Ini baru kalimat terbaik malam ini.
1: Ya memang namanya kita penonton ini kan pada akhirnya cuma pertandingan saja.
2: Iya itu lagi, yang lebih penting itu tumbuh persahabatan.
0: Betul, karena sepak bola kan seharusnya menyatukan, bukan memecah.
1: Nah saya setuju itu.
2: Ngomong-ngomong.
1: Ngomong apa lagi?
2: Karena sabu tim juara berarti kamu yang traktir bakso kan?
0: Cihahaha.
1: Memang dari awal kok tujuan itu memang mau dapat traktir saja. Betul ini. Ngomong-ngomong.
0: Piala Dunia selalu membawa kegembiraan, perdebatan, dan tawa. Entah Anda penggemar berat sepak bola atau hanya ikut meramaikan suasana. Satu hal yang pasti, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan banyak orang.
4: Demikian Sandiwara Radio produksi RRI Sorong ya, dengan judul Demam Piala Dunia.

Termasuk dengan pertemuan kita juga bahwa tidak terbatas waktu ya pendengar ya. Cuma sampai di pukul 24 malam. Tapi setelah itu kita akan berpisah sebentar. Di pukul 5 pagi kita akan bergabung kembali. It's okay. Melewati malam hari ini buat adik-adik pelajar yang ada PR-nya ya dikerjain. Dikerjakan PR-nya ya. Jangan sampai nanti lupa lagi kalau sedang ngantuk. Apalagi yang lagi asik scroll-scroll HP. Waduh, jangan keteringan untuk scroll HP ya. Dicek lagi dulu ada PR-PR-nya belum, sudah dikerjain atau belum gitu. Dan untuk Anda yang akan pergi keluar rumah, jangan lupa menggunakan jaket ya. Lumayan hawanya agak dingin, agak sejuk seperti ini. Mengingat tadi kita habis diguyur hujan juga, bersyukur ya. Jadinya tidak terlalu panas seperti kemarin-kemarin. Jangan sampai sakit karena perubahan cuaca yang ada.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.rr.

@RRI_Sorong dan akun TikTok Bintang Radio @BintangRadioID, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

pendengar, untuk selengkapnya juga bisa Anda baca di rri.co.id untuk aneka informasi seperti di malam hari ini pendengar, yang kami bagikan juga pada Anda terkait tentang mengenal tanda-tanda sistem syaraf yang sedang mengalami stres nih. Ini perlu kita ketahui juga sendiri ya pendengar ya. Stres bukan hanya membuat pikiran terasa penuh atau suasana hati menjadi mudah berubah. Ketika tekanan berlangsung terus-menerus, tubuh juga dapat ikut merespons, termasuk melalui sistem saraf. Karena itu, beberapa keluhan yang muncul dalam keseharian sebenarnya bisa menjadi tanda bahwa tubuh sedang berada dalam kondisi stres. Mulai dari sulit tidur, jantung berdebar, tubuh terasa tegang, mudah lelah hingga sulit berkonsentrasi ya. Nah, respon tersebut dapat muncul ketika tubuh menghadapi tekanan sayangnya. Tanda-tanda ini sering dianggap sepele atau hanya dikaitkan dengan kelelahan biasa. Padahal mengenali perubahan yang terjadi pada tubuh ini penting ya pendengar. Dilakukan agar stres tidak berlarut-larut dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Lantas apa saja tanda yang menunjukkan bahwa sistem saraf sedang merespon stres? Ya, ini pertama bisa Anda ketahui adalah jantung berdebar, sulit fokus, merasa tidak terhubung, kemudian rasa pusing dan juga dada menjadi terasa sesak. Ini merupakan sinyal tubuh yang sudah terlalu lama menahan diri, tegang dan terus-menerus waspada tanpa pernah diberi kesempatan untuk benar-benar rileks dan melepaskan beban. Oke, dan selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id. Jadi jangan sampai stres ya.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Pendengar, dunia memperingati Hari Udara Bersih untuk Langit Internasional atau International Day of Clean Air for Blue Skies. Setiap tanggal 7 September dan peringatan ini ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melalui resolusi 74212 ya, pada 19 Desember 2019. Dilansir dari laman media Wikipedia Indonesia, penetapan hari ini didorong oleh meningkatnya kesadaran global bahwa polusi udara merupakan salah satu ancaman lingkungan terbesar bagi kesehatan manusia. PBB memfasilitasi hari ini karena polusi udara tidak mengenal batas wilayah geografi, sehingga memerlukan respons kebijakan lintas batas. Menurut United Nations Indonesia, negara-negara anggota PBB mengakui bahwa perlunya mengurangi secara substansial jumlah kematian dan penyakit akibat polusi udara pada tahun 2030. Untuk peringatan tahun 2026 United Nations Environment Program untuk wilayah Asia Pasifik mengangkat tema Clean Air for Climate Action atau udara bersih untuk aksi iklim. Melalui tema ini, pemerintah, organisasi internasional, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil di Asia Pasifik diajak mengeksplorasi bagaimana aksi terpadu pada kualitas dan perubahan iklim dapat memberikan manfaat bersama. Nah, PBB menekankan bahwa udara bersih penting bagi kesehatan dan kehidupan sehari-hari manusia. Polusi udara adalah risiko lingkungan terbesar bagi kesehatan manusia, dan salah satu penyebab utama adalah kematian yang dapat dihindari secara global. Dan selengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id.

Selamat malam untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Sorong. Kita sudah sampai di pukul 20.43 menit ya, waktu Indonesia Timur. Ini diinformasikan dari rri.co.id. Kehadiran cicak di dalam rumah ini sering kali membuat masalah tersendiri bagi banyak keluarga. Selain kotorannya yang banyak mengotori dinding dan lantai, keberadaan reptil kecil ini juga dinilai mengurangi kebersihan area dapur dan tempat penyimpanan makanan. Jadi mengusir cicak sebenarnya tidak harus menggunakan bahan kimia berbahaya ya. Pemilik rumah dapat memanfaatkan bahan-bahan alami yang mudah ditemukan di dapur serta menjaga kebersihan lingkungan rumah secara konsisten. Nah, berikutnya ada sejumlah cara efektif mengusir cicak yang dapat diterapkan di rumah. Pertama, cangkang telur segar. Bau amis alami dari cangkang telur yang belum dicuci dapat memberi efek takut pada cicak karena mengindikasikan adanya hewan pemangsa. Letakkan cangkang telur di sudut ruangan atau dekat jendela. Kemudian pendengar dapat juga menggunakan bawang putih dan bawang merah. Karena aroma sulfur yang tajam dari bawang sangat tidak disukai oleh cicak. Gantung atau letakkan beberapa siung bawang di dekat celah udara dan pintu. Yang ketiga, gunakan semprotan merica atau cabai. Karena campuran air dan bubuk merica yang disemprotkan ke area favorit cicak, seperti belakang bingkai foto atau plafon, dapat memberikan efek jera tanpa membahayakan secara permanen. Yang berikutnya adalah gunakan kombinasi kopi dan tembakau. Jadi buat bola-bola kecil ya, dari campuran bubuk kopi dan juga tembakau. Ini aroma tembakau menjadi penolak alami yang sangat ampuh pendengar untuk menjauhkan reptil ini. Yang berikutnya lagi adalah putuskan sumber makanan dan akses masuknya. Selain menggunakan bahan pengusir, langkah pencegahan utama untuk memotong rantai makanan cicak yaitu serangga kecil seperti nyamuk dan lalat. Pastikan meja makan dan area cuci piring selalu bersih dari remah makanan. Memasang kawat nyamuk dan ventilasi udara juga sangat disarankan agar cicak dari luar tidak dapat menerobos masuk ke dalam rumah. Dengan menjaga kebersihan rumah secara rutin dan memanfaatkan bahan alami di sekitar rumah, akan tetap bersih dan bebas dari gangguan cicak. Bagaimana menurut Anda? Kalau mau cari informasinya, bisa aja ketik cara ampuh mengusir cicak, atau rumah, atau usir cicak. Anda akan mendapatkan informasinya tentang cara ampuh mengusir cicak dari rumah. Well, semoga bermanfaat mendengar informasinya.

0: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
1: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi?
0: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
1: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
0: Di mana?
1: Universitas Terbuka Sorong. Sakuliah bisa dari sini saja.
0: Kok Suce? Bukan kampus abal-abal, toh?
1: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
0: Serius?
1: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
0: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Pu Harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, UT, AC, ID. Atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.
2: Hey, kok lanjut kuliah kah terada?
3: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
2: Ah, nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
3: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
2: Siapa bilang, eh? Sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja kah?
3: Iya kah?
2: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
3: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri?
2: Iyo. Tempo sudah, sutra ada alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi stripsia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

Ya, pernah jangan lewatkan aneka informasi lainnya melalui rri.co.id. Dan juga dapat Anda dengarkan tentunya melalui program 3 di Jakarta yang kami siarkan di pukul 21 malam ini. Tetap bersama kami malam ini di 102,6 FM melalui RR Digital juga bisa Anda dengarkan. Dan dipancar luaskan juga melalui stasiun Relay Plus RRI Raja Ampat, RRI Maibrat, RRI Tambrau, dan juga dipancar luaskan melalui stasiun produksi RRI Taminabuan.

0: Baik, pendengar, kita akan segera terhubung bersama program 3 di Jakarta. Pastikan terus stay tune bersama Pro 1 RRI Sorong.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di

0: Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
1: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu. Tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut, ya.
0: Sementara itu, Danlanut Spadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
2: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus, dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi terjadi hujan.
0: Danlanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Spadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Spadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
3: Partisipasinya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru.
4: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan, sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
5: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
6: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
5: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BMKG Pusat.
6: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
7: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
6: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutlah sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
9: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
8: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU, tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia Pak ya, Kamboja dan Australia, setelah itu nanti ke EU.
9: Sementara itu, co-founder dan chief marketing officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
10: Kehadiran SPV merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
9: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
11: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BAS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
12: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA, SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo. itu digelontor 1.500 smartphone.
11: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
13: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
11: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
4: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
14: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
15: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu Zuhar al-Fasadu fil bari wal bahri bima kasabat adinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
14: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
16: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa ramah bumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah baru pilah sampah. Lalu sampah basah ini komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Yaibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
14: Melalui upaya tersebut, ia berharap Yaibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
4: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan-pembahasan.
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi, Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi, menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU dari pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang, dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana, sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan, dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Mission timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Erik Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Erik sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Pelitilo Lipo TKRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta. Dan saat ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu hiburan. Setelah itu ada lagu daerah Kalimantan, dilanjutkan dengan Ruang Rindu dan Jazz Music sampai di pukul 24 malam. Kita dengarkan dulu lagu berikut ini, pendengar, dari Yosi Lucky.

Kita jumpa lagi dalam Pesona Budaya Indonesia dari daerah Kalimantan. Mengawali jumpa kita tadi bersama lagu dengan judul Leleng ya pendengar ya. Dan sekarang ada Singgah di Lanting untuk menemani Anda semua yang berasal dari Kalimantan.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawabatik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Iwak samu atau iwak basamu adalah makanan khas Kalimantan Selatan yang memanfaatkan hasil laut berupa ikan yang disamu. Samu dalam bahasa Banjar berarti proses mengasinkan ikan dengan dibumbui oleh garam, kunyit, dan beras yang disangrai dan kemudian ditumbuk asar. Ikan yang biasa dipilih untuk disamu adalah ikan gabus, sepat, saluang, dan papuyu. Iwak samu bisa dimakan bersama nasi, sayur, sambal, ataupun lauk-pauk lainnya. Iwak samu yang ingin dimakan harus digoreng terlebih dahulu hingga matang. Rasa dari iwak samu asin bercampur gurih dan tak lupa terdapat sensasi kriuk yang menambah selera makan.

tubuh benua dan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita Lembu Sawana dari Kalimantan Timur. Dari bumi Borneo, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda di malam hari ini sudah mendengarkan lagu-lagu dari daerah Kalimantan. Kita jumpa lagi lain waktu.

0: Saat malam kian temaram, rindu terasa kian memburu. Bersama Ruang Rindu, lagu-lagu kenangan silam membawa memori di masa lalu. Selamat mendengarkan.
1: Malam ini kembali kita jumpa lagi dalam acara Ruang Rindu di malam hari ini ya, dan kita akan bersama sampai di pukul 23. Lagu-lagu pilihannya sudah ada pendengar untuk menemani Anda semua malam ini dengan lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia. Ada Hatiku Beku dari Junior, Angin Malam dari Air, yakni Ani Ibon, Iga Mawarni, dan Richard Kyoto. Richard dan Rian Kyoto, Angin Malam, atau dari Air gitu ya. Kemudian ada juga Kau dan Aku dari Krisdayanti. Kemudian ada Selamanya dari Siska, Hiroshima dan Nagasaki, Melky Guslow. Kemudian ada Bayanganmu, Yani Libels, Hanya Dirimu, Bayu. Impian dari Power Slave. Kemudian Kasmaran, Batavia Reggae, dan Jangan Lagi dari Wong. Silakan yang ingin bergabung malam hari ini, silakan kami tunggu di 324222, juga di 0812-3868-8703. Yang mau bergabung silakan. Waduh, ini ada apa ya? Oke, silakan. Saya tunggu.

0: Mana ya? Silakan pendengar yang ingin bergabung malam hari ini, saya tunggu Anda di 324222, juga di 0812-3868-8703. Oke, saya terima yang bergabung malam ini. Halo, selamat
1: Halo.
0: Malam. Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam, Tante Mary. Silakan.
1: Ya. Baik, selamat malam.
0: Malam, silakan.
1: Mama Lucy.
0: Ya.
1: Angin malam.
0: Yang angin malam saja, oleh air.
1: Ya.
0: Oke, baik.
1: Ya. Untuk

0: semua yang ada di jalur ini. Selamat mendengarkan, semoga terhibur untuk menemani malam minggu ini. Juga bagi mamalusi yang lagi bertugas sampai selesai pulang dengan damai tiba di rumah.
1: Amin.
0: Khusus untuk Nona Evan yang sementara dalam pemulihan, Tuhan berkati kesehatan diperoleh dengan sempurna. Amin. Dan dapat melaksanakan tugas kembali dengan tidak kurang apa-apa.
1: Amin.
0: Demikian, selamat malam.
1: Terima kasih Tante Mel, selamat malam.
0: Iya.
1: Iya, di belakang Tante Mary ada siapa lagi? Ayo silakan, saya tunggu. Bu Hartini, selamat malam Bu Hartini, Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Minggu juga Mbak Musi.
1: Selamat malam Minggu, silakan.
2: Senangnya semangat sekali ya. Yang nonton juga semangat. Penonton yang dari rumah juga semangat sekali Mbak Musi.
1: Iya, tergabung baru.
2: Itu lagi karena ya pas yang tidak memungkinkan Mbak Musi.
1: Iya.
2: Mbak Musi, salah berangkat ke Biang dalam rangka apa itu? Olahraga.
1: Iya, masuk pemanggilan di PPLP Papua.
2: Mudah-mudahan dia selalu berhasil dan berhasil.
1: Amin, doa restunya dimohonkan. Makasih Bu Artini.
2: Ya. Aku pengen dengerin Ani Ibon aja malam ini.
1: Ani Ibon, iya, bareng-bareng dengan Bu Mary. Angin malam ya.
2: Iya, okay. Lagi saya kirim buat Bu Mary tadi yang berkenan lewat. Buat Mama Du, Mama Ida, Ibu Menteri Tanah Nuru, buat Mama Monika, Ibu Aida, Ibu Suarmi, Ibu Alima, Ibu dan Luis, Bu Ana, Puja, Bu Rete, Pak Rete, Pak Otis, Pak Niko, Pak Puja, Pak Widi, Pak Deki, Pak Willy, Pak Nasrun, Bu Marida, Pak Ependi, Boy Didom, Pak Leman, Pak Andi, Pak Andi, Pak Jerry, Puja, Aje Priorisa di Malipela, terus buat Pak Jumadi di Malipela. Selamat malam semuanya, semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Makasih Mbak Lucy, selamat malam. Nanti kalau pulang hati-hati, jangan lupa titip salam dan buat si kecil di rumah.
1: Terima kasih, Mbak.
2: Makasih,
1: ini.
2: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam. Kita langsung dengerin aja lagunya ya.

0: Demikian lagu pertama yang sudah dipilih Bu Hartini dan juga Bu Mary dengan lagunya Angin Malam dari Air. Ani Ibon, bukan Ibon ya, Ani Ibon, Iga Mawarni, dan Richard dan Rian Kyoto. Saya tunggu Anda pada untuk penelpon berikutnya yang bergabung malam ini ada Ibu Ratna. Silakan, selamat malam Bu Ratna.
1: Selamat malam Kak.
0: Selamat malam, silakan.
1: Terima kasih untuk kirim salam buat teman-teman terkecuali dimanapun mereka. Selamat tempat selalu. Buat kayak Kak Vino dan buat semua tanpa terkecuali. Kak, lupa apa tadi Kak?
0: Lagunya ada Junior, Hatiku Beku, Kris Dayanti, Kau dan Aku, Siska Selamanya.
1: Kris Dayanti aja Kak, Kris Dayanti.
0: Baik, Kau dan Aku ya, silakan. Iya. Masih ada lagi salamnya.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam Bu Ratna. Selamat malam. Di belakang Bu Ana, saya tunggu ada Bu. Oh, Bu Ana. Di belakang Bu Ratna ada Bu Ana. Rupanya mirip namanya ya.
2: Yoko. Teruang rindu, teruang berbagi rindu, memori lewat lagu malam minggu, dududududu.
0: Pas semuanya ya.
2: Apa tadi?
0: Apa Bu Ana?
2: Selamanya apa?
0: Selamanya dari Siska.
2: Nah, enggak tahu aku itu lagunya apa itu selamanya. Selamanya indah-indah aja.
0: Ada Kris Dayanti, Kau dan Aku, Junior, Hatiku Beku, Siska tuh kalau gak salah dia salah satu vokalis juga di Club Project itu sama-sama Katon Bagaskara.
2: Hatiku Beku itu bagaimana?
0: Itu lagunya Kus Plus itu.
2: Kalau sih, kalau hati ya sudah beku bagaimana itu?
0: Itu sudah kasih cair lagi sudah.
2: Iya Kak, dikasih cair. Malam minggu bersama siapa di studio?
0: Ini Cava dan DP Papa yang datang berkunjung mengunjungi mamanya.
2: Malam minggu aneh.
0: Iya.
2: Oke, salam aja buat semuanya. Salam kompak selalu. Semoga terhibur di malam minggu. Dudududu. Oke. Selamat malam buat Kak Lucy. Selamat bertugas. Tuhan berkati selalu bersama keluarga. Dadadada. Bye-bye.
0: Bye, makasih Bu Ana. Tadi sudah kirim salam belum ya Bu Ana ya? Oke, baik, makasih Bu Ana sudah bergabung ya. Tadi sebenarnya pilih yang mana sih, Selamanya dari Siska atau Hatiku Beku ya dari Junior ya? Oke, deh, sambil tunggu yang lain, saya tunggu lagi telepon berikutnya, kita dengerin dulu lagunya ya. Selamat buat Kakak Tisa Solosa ya, dan juga buat kebahagiaan dari Om Ortisan Solosa sekeluarga.

0: dari cucu-cucunya juga, Junior dengan lagunya Hatiku Beku. Masih ada Siska selamanya, Melky Guslow, Hiroshima dan Nagasaki, Yanni Libels, Bayanganmu, Bayu, Hanya Dirimu, Power Slaves, Impian, Batavia Reggae Kasmaran, dan Wong Jangan Lagi. Selamat malam Minggu untuk Anda semua. Masih bersama kami dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Rindu, berbat rindu, memori lagu. Selamat malam.
0: Malam Pak Nasrun, silakan. Gimana kabar malam Minggu ini Pak Nasrun?
1: Ya, Alhamdulillah sama-sama kita baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Amin, sehat-sehat semua. Silakan.
1: Ya. Lagunya Meligus. Melky. Lagunya Melky Guslow.
0: Bapaknya
1: Melky, ya, Melky Guslow.
0: Bapaknya Melky Guslow. Oke, baik, silakan Pak.
1: Yang pertama-tama sih saya tugas selalu bersama keluarga di rumah. Sudah ibu yang sudah master selang kompak, ada Ibu Hartini, ada Ibu Daima, Bung Leman, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Otis,
0: Bu Mary,
1: ada Puja, Ibu Ana, ada Mas Sohi, ada Pak Widir, ya, Jakarta Indah Bogor, Pak Jerry, Pak Deki, Bu Iga, Pak Jumadi, Pak Junaidi, Pak Ramadan, Pak Darjusute, Natalia, semuanya. Dapat kocara kompak. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Pak Nasrun. Terima kasih sudah bergabung di Pro 1 RRI Sorong ya. Salam buat semua yang ada di Sulawesi. Sulawesi sudah ambil bagian, jangan lupa dari daerah lainnya, ditunggu ya. Yang ada di Lampung, yang ada di Jepang, Pak Widi, yang ada di Bogor, Teh Dinda, jangan lupa bergabung malam ini. Salam juga buat Bunda Ima yang ada di Momere ya. Si Ayu yang ada di Masohi, jangan lupa bergabung. Selamat malam semuanya. Juga buat Puja yang ada di Bintunis, selamat malam, jangan lupa bergabung. Selamat malam mingguan. Kita langsung dengerin aja lagunya dari Melky Guslow dengan lagunya Hiroshima dan Nagasaki.

Anda masih mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini dengan lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia. Era 90-an ya pendengar ya. Terima kasih untuk Ibu Ana, terima kasih buat Ibu Hartini, Bu Mary. Terima kasih juga untuk Pak Nasrun yang ada di Sulawesi ya, yang sudah ikut gabung di malam hari ini. Yang dari daerah lain, ayo ditunggu yang mau bergabung. Masih ada lagu berikutnya yang kami siapkan untuk Anda. Yanni Libels, Bayanganmu, Bayu Hanya Dirimu, Power Slaves, Impian, Batavia Reggae Kasmaran, Jangan Lagi Dari Wong.

malam juga buat Ade Cava yang belum tidur, yang lagi berkunjung ya. Untuk Anda semua yang lagi mendengarkan sambil berkendara, hati-hati di jalan. Silakan dicoba lagi di 08123888703 ya. Kalau tidak sempat ikut teleponnya, Anda bisa kirim pesannya, nanti saya bacakan untuk Anda. Dan selamat malam juga buat Bubi dan Louis. Ini sudah lama gak dengar kabarnya ya, Bubi dan Louis. Terus Bu Ida di seputaran bandara, apa kabar? Sehat-sehat selalu, jangan lupa bergabung. Buat rekan kerja RRI Sorong juga dimana saja berada, yang lagi sementara istirahat atau yang lagi sementara kerja shift malam seperti saya, selamat beraktivitas. Buat yang lagi istirahat, selamat beristirahat ya. Dan besok jangan lupa untuk umat Kristiani pergi ke gereja, yang mau ibadah pagi jangan lupa pasang alarmnya. Sekarang sudah pukul 22 lewat 34, 36 menit ya, bahkan ya, waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan dulu dari Bayu, boleh? Hanya Dirimu. Sekali lagi masih bergabung, saya tunggu lagi Anda ya, pendengar.

Ya, mendengar bagian dari Bayo ya, dengan penyanyinya, vokalisnya Andy Bayo, dengan lagunya Hanya Dirimu, pendengar, yang sudah kami pilihkan di malam hari ini untuk menemani Anda. Dan sudah pukul 22 lewat 41 menit waktu Indonesia Timur. Untuk kalian yang masih mau bergabung lagi, boleh silakan pendengar di 0812-3868-8703. Masih ada Power Slaves Impian, Yani Labels Bayanganmu, Batavia Reggae Kasmaran, Jangan Lagi Dari Wong ya. Oke, kita dengerin aja lagu dari Batavia Reggae malam ini.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

0: Anda masih mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini, pendengar. Bu Farida, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Silakan kembali lagi ya, Bu Farida. Tadi sempat telepon, tapi karena lagi putar ucapan HUT RRI, jadinya terlewatkan. Silakan dicoba lagi ya, Bu Farida ya. Dan masih ada lagunya Impian dari Power Slaves, Bayanganmu Yanni Labels, Jangan Tanya dari Wong. Kita dengarkan aja lagunya untuk menemani Anda di malam hari ini. Saya tunggu ya, Bu Farida ya. Ini dari Yanni Labels. Oh, yang baik. Oh, Bu Farida, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Bu Farida, silakan.
1: Selamat malam, lagunya masih ada ya?
0: Masih ada Bu Farida, masih ada Yanni Labels, Bayanganmu, Power Slave, Impian, sama
1: Oh
0: Wong.
1: Iya, Bayanganmu.
0: Oke,
1: Bayanganmu.
0: Silakan.
1: Iya, ini waktunya sudah singkat ya, tinggal 9 menit. Salamnya ya buat pagi di. Oh iya, salamnya buat pagi di Tokyo, ada Bu Kartika, ada Pak Andi di Batam, Purnama Sari, ada Cigurir Jakarta, ada Ibu Anna, ada Ibu Bidan Louis, ada Uma Cio, ada Bu Hartini, ada Ibu Ida, ada Pak Mado, ada Parete Burete, ada Pujuna Yedi, ada Ratenya, ada Bang Luhut, ada Pak Nasron, ada Bunda El, Pak Benijo di Manado, ada Pak Willy, Pak Jeffrey, Pak Jerry. Dirangkul aja ya untuk semua-semuanya, dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat untuk semua-semuanya. Ulang tahun RRI ke-81 ya, tanggal berapa itu?
0: Tanggal 11 September, Bu Farida.
1: Oh iya, RRI semakin jaya di udara ya.
0: Amin. Makasih.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Dan kita juga ya, semoga kita masih tetap semangat ya. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam, Farida. Salam untuk keluarga semua ya. Kita langsung dengerin aja. Yanni Labels, Bayanganmu.

Pancasila Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/bintangradio.rri.id. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram.

0: @RRI_Sorong dan akun TikTok Bintang Radio @BintangRadioID, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Sorong malam ini.

Kita sudah jumpa lagi di malam hari ini dalam acara Jazz Music, lagu-lagu pengantar istirahat perenggan untuk menemani Anda semua. Dan semoga kehadiran RRI Sorong, tepatnya Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong, bisa menemani setiap kesempatan, setiap kebersamaan yang ada pendengar. Dan akhirnya kita sudah tiba di lagu pengantar istirahat yang terakhir untuk menemani Anda beristirahat malam ini. Tadi bersama Julio Iglesias, karena ada Celine Dion dan juga R. Kelly, I'm Your Angel.

0: you've got a
1: Ada seorang penjahit tua yang tinggal di sebuah desa kecil. Dia dikenal sebagai penjahit yang biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi yang sangat bagus dan indah. Dia menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di daerah tersebut dengan harga yang mahal. Suatu hari, seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata, "Anda menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu mengapa Anda tidak pernah membantu orang miskin di desa? Coba lihat, penjual daging di desa situ tidak punya uang banyak, tapi setiap hari dia membagikan daging kepada orang miskin." Penjahit itu tidak menanggapi dan hanya tersenyum ramah. Orang miskin itu keluar dari tempat penjahit dan mengabarkan kepada penduduk di desa bahwa penjahit tua itu kaya tapi pelit, sehingga penduduk desa mulai membenci penjahit itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit tua jatuh sakit dan tak ada penduduk desa yang peduli dan membantunya. Akhirnya, dia pun meninggal dunia. Hari-hari berlalu dan orang-orang desa mulai menyadari bahwa tukang daging tidak lagi mengirimkan daging gratis kepada orang-orang miskin. Mereka bertanya kepada si penjual daging, dan si penjual daging berkata bahwa selama ini sebenarnya si penjahit tua secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang miskin. Setelah si penjahit tua itu meninggal, maka berhenti juga sedekah darinya. Mendengar hal ini, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk pada si penjahit tua yang ternyata sangat dermawan. Nah, hati-hati dengan prasangka, karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar belum tentu benar. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Orang lain mungkin akan beranggapan atau berpikir buruk tentang kita. Jangan risaukan, karena itu tidak penting.

pendengar sebangsa dan setanah air, di mana saja Anda berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi Anda. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran kami untuk edisi hari ini, Minggu 6 September 2026, melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami, dan sekali merdeka, tetap merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawabok, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Anda mendengarkan siaran program 1 Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya, edisi Minggu 6 September 2026 bersama saya Danusya. Saya akan menemani Anda pendengar hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan berbagai program siaran yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Akan saya awali dengan rangkaian lagu-lagu rohani Kristen hingga nanti di pukul 6. Kemudian di pukul 6 Anda akan mendengarkan rangkuman berita sepekan Radio Republik Indonesia Sorong. Ada beragam musik dan informasi, beragam berita-berita terkini terpopuler yang juga akan saya hadirkan untuk Anda. Warta Berita Pro 3 Jakarta juga nanti akan hadir di pukul 7 dan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan kemudian di pukul 9 pendengar, Anda juga nanti dapat mendengarkan siaran langsung ibadah Minggu pagi. Itu dia berbagai program siaran yang akan hadir ke ruang dengar Anda pendengar di Sorong Pagi ini, edisi hari ini Minggu 6 September 2026 bersama saya Danusya. Dan inilah rangkaian lagu-lagu rohani Kristen saya hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Holman Hunt adalah pelukis sebuah gambar Kristus yang sedang berdiri dan mengetuk pintu sebuah rumah. Setelah karyanya selesai, Hunt memanggil rekan-rekan yang lain dan meminta mereka untuk mengamati dengan kritis, melihat apakah ada kesalahan dalam gambar tersebut. Mereka memandang dengan teliti lukisan itu, tapi tak seorang pun bisa menemukan kesalahan dalam gambar itu. Justru mereka merasa kagum. Akan tetapi, tiba-tiba seorang rekannya yang baru saja datang langsung bisa menemukan kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Hunt di lukisan Yesus ketuk pintu itu.
1: Pak Hunt, Anda lupa melukis gagam pembuka pintu atau kunci di pintu itu, katanya.
0: Hunt pun menjawab,
1: Sobat, bila Kristus mengetuk pintu rumahmu, pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam.

Firman Tuhan mengajar kita, Yesus ngajarin kita bahwa supaya kita gak usah khawatir sama hidup kita sendiri. Kita gak usah pusing apa yang kita mau makan, kita gak usah pusing apa yang kita mau minum, apa yang kita mau pakai. Percayalah kepada pemeliharaan Bapa. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 31 bicara soal sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus sudah kasih clue-nya sama kita. Udah gak usah pusing sama kebutuhan hidup kita. Fokus kepada dua hal ini. Cari sungguh-sungguh kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara soal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, carilah kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Saya ngalamin dalam hidup saya bahwa ketika saya fokus cari kehendak Tuhan dalam hidup saya, waktu saya sungguh-sungguh ingin hidup dalam kebenaran Tuhan, Tuhan pelihara hidup saya, Tuhan sertai hidup saya, dan saya gak pernah satu kali pun saya kekurangan. Saya lihat bagaimana Tuhan sediakan secara luar biasa. Jadi ketika fokus kita adalah kepada dunia, kita akan kehilangan fokus kita kepada hal-hal ilahi yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi ketika kita fokus kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau buat hidup kita, kita kerjakan semuanya dalam kebenaran, kita akan lihat pemeliharaan Tuhan tuh luar biasa. Ukuran kedekatan dan kedewasaan dalam hubungan adalah nilai kepercayaan. Ketika kita sudah mencapai sebuah kedewasaan dalam hubungan, kita sudah sangat dekat dengan seseorang, akan terbangun yang namanya nilai kepercayaan. Anak saya gak perlu takut saya gak kasih mereka makan. Ada sebuah nilai kepercayaan yang gak perlu terus-menerus dibicarakan. Mereka yakin mamanya sayang mereka, mamanya akan siapkan yang mereka butuhkan. Bahkan sebelum mereka minta, saya sudah siapkan. Tapi kalau kita masih sering khawatir, berarti kita belum benar-benar mengenal Tuhan. Berarti iman kita belum benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan. Saya berdoa agar setiap kita mengerti dan menghidupi firman Tuhan, supaya hidup kita tuh berbuah. Matius 13 ayat 23 berkata gini, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Benih firman Tuhan harus tumbuh. Artinya bisa dimengerti. Ketika kita dengar firman, firman itu harus tertanam dalam hati kita. Harus bisa tumbuh. Artinya kita bisa mengerti firman. Dan harus berbuah. Berbuah dalam apa? Dalam perilaku kita. Tingkah laku perbuatan kita. Bisa dihidupi. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bagaimana kita belajar mengasihi Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Saya berdoa gini. Setiap kali Anda dengar firman, Anda sungguh mampu memahaminya. Kemudian diberi hikmat sama Roh Kudus untuk menghidupinya. Dan ketika engkau berusaha mengerti, renungkanlah firman itu. Supaya dalam perenunganmu, Roh Kudus memberikan rema, memberikan contoh bagaimana menghidupinya. Itu yang saya alami dalam hidup saya, dan itu juga yang saya bagikan. Yang menjadi sebab orang mandur rohani, yang pertama, karena mereka tidak mengerti. Yang kedua, karena mereka hanya senang mendengar tapi tidak melakukan. Yang ketiga, karena mereka lebih cinta dunia. Hati-hati jangan sampai tiga hal ini terjadi, sehingga kita gak jadi orang Kristen yang bantet, yang imannya gak bertumbuh, yang hidupnya masih penuh dengan kekhawatiran. Tanda kanak-kanak rohani, selalu khawatir sama hidup, gak tahu bersyukur. Tapi kedewasaan hubungan sama Tuhan adalah pengertian, pengenalan akan Tuhan, dan kita punya nilai kepercayaan kepada Tuhan, sehingga kita gak pernah ragu.

Pernahkah Anda mendengar istilah "Let's do our best and let God do the rest"? Mari lakukan yang terbaik dan biar Tuhan yang melakukan bagiannya. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata gini, "Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir." Saya percaya dari statement "Let's do our best and let God do the rest" ada benarnya bahwa seharusnya fokus kita itu melakukan yang terbaik yang kita bisa. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah melakukan yang terbaik yang jadi bagian kita dan izinkan Tuhan yang melakukan bagiannya. Sebaik-baiknya kita berusaha. Ada hal-hal yang di luar dari kendali kita. Sebagai manusia, kita punya keterbatasan. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas dan kita harus menyadari bahwa ada hal-hal di luar kendali manusia yang menjadi kedaulatan Tuhan. Contohnya, siapa orang tua kita? Kita nggak bisa pilih, bukan? Itu merupakan kedaulatan Tuhan. Kita lahir di mana? Dari suku apa? Itu merupakan kedaulatan Tuhan, bukan pilihan kita. Kemudian, kapan kita dipanggil pulang ke sorga? Kapan kita mati? Semua tergantung Tuhan, bukan kita yang menentukan. Memiliki keturunan. Ada yang bilang, enggak Bu Heni, teknologi sekarang sudah bisa lewat IVF dan lain sebagainya. Saya mau katakan gini, saya dengar banyak orang-orang yang punya uang, mereka melakukan bayi tabung dan lain sebagainya, tetap enggak bisa punya keturunan. Berkali-kali enggak jadi. Kalau bukan Tuhan yang mengizinkan, saya percaya enggak ada seorang pun bisa punya keturunan, karena keturunan itu upah dari Tuhan. Jadi, kalau kita tahu ada hal-hal yang memang di luar kendali kita, kita enggak perlu kecewa, kita enggak perlu maksa. Karena semua ini dari Tuhan dan bukan dari kita, enggak bisa diupayakan oleh manusia. Beda dengan pasangan hidup, ada yang bilang jodoh kan dari Tuhan. Ya, tapi kita yang milih. Kalau jodoh itu dari Tuhan, harusnya Tuhan yang pilih buat kita. Ada orang-orang yang ketika dia mencari pasangan hidup, dia berdoa dan minta kehendak Tuhan. Bukan apa yang dia mau, tapi biar Tuhan, apa yang Tuhan mau. Tapi ada juga orang-orang yang memilih pasangan hidup yang dia mau. Makanya gak ketemu-ketemu. Nah, saya ingin ingatkan kita untuk belajar membiarkan Tuhan jadi Tuhan. Let God be God. Ada hal-hal yang di luar kendali kita. Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sebelum COVID, saya percaya seperti saya, Anda juga sudah punya rencana apa yang kita mau lakukan setahun ke depan, dua tahun ke depan, bahkan mungkin ada yang sampai 5 tahun ke depan, sampai 10 tahun ke depan. Lalu apa yang terjadi? Ketika COVID melanda dunia, semua perencanaan kita gagal total. Semuanya batal. Jadwal pelayanan khotbah saya yang full sampai 2021 waktu itu juga berantakan. Semuanya batal. Kita harus belajar menyadari bahwa sepandai-pandainya manusia berusaha, bagaimanapun kita mengupayakan hidup kita, kita harus mengerti bahwa kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Kita nggak bisa selalu memaksakan kehendak kita. Seperti mengatur, hidup saya harus begini, hidup saya harus seperti itu. Kita cuma bisa lakukan bagian kita, lakukan yang terbaik. Jaga hidup kita, hidup sehat, hidup bekerja sungguh-sungguh, berdoa cari Tuhan. Kita berusaha memperbaiki diri kita dan lain sebagainya, tapi dengar baik. Ada hal-hal yang di luar kendali kita. Ada waktu Tuhan. Dan kita harus belajar berserah kepada kehendak Tuhan. Makanya kalau saya dengar jomblo-jomblo ngeluh, aduh Kak Heni bosan ditanyain kapan kawin, kapan kawin, kapan kawin. Saya mau katakan begini, ada hal-hal yang gak semudah itu untuk dikerjakan dalam hidup ini. Kita butuh intervensi Tuhan gitu. Contoh, anak-anak muda yang mungkin sudah bekerja, sudah selesai kuliah, mereka sudah kerja. Semakin sedikit waktu mereka untuk ketemu dengan orang banyak, kecuali mereka yang pekerjaannya melibatkan orang banyak, mereka punya kesempatan untuk traveling kemana-mana, ketemu orang banyak. Tapi ada orang-orang yang mereka stuck di kantor dan bertahun-tahun di situ dan di komunitas yang sama. Hanya kemurahan Tuhan kalau mereka itu bisa
ketemu dengan orang-orang baru dan kemudian ketemu jodoh di situ. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bukan?

Tahukah Anda kisah di balik lagu yang menyentuh hati banyak orang di dunia? Near My God to Thee, lebih dekat ya Tuhan kepadamu. Lagu ini berasal dari puisi yang ditulis oleh Sarah Flower Adams di tahun 1841. Ia mencurahkan isi hatinya tentang kerinduan untuk semakin dekat kepada Tuhan, bahkan melalui penderitaan dan pengorbanan. Puisi ini kemudian diberi melodi oleh Lowell Mason, seorang komponis asal Amerika yang juga dikenal sebagai bapak musik gereja di negaranya. Versi melodi ciptaannya yang diberi nama Bethany membuat lagu ini dikenang dan dinyanyikan di seluruh dunia hingga hari ini. Lagu ini juga tercatat dalam sejarah dunia. Saat kapal Titanic yang tenggelam di tahun 1912, lagu ini diyakini sebagai nyanyian terakhir yang dimainkan oleh para musisi kapal. Di tengah gelombang maut, lagu ini menjadi pelipur lara dan pengingat akan harapan abadi. Mazmur 73 ayat 28 berkata, "Tetapi aku, sukaku ialah dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya." Near My God to Thee, sebuah nyanyian iman yang menuntun jiwa untuk terus mendekat kepada Sang Sumber Hidup. Tuhan memberkati.

0: Sorong pagi ini.
1: 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Laubok, selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru saja mendengarkan. Tadi Anda telah mendengarkan rangkaian lagu-lagu rohani Kristen dan berbagai program siaran lainnya di Sorong pagi ini masih dapat Anda dengarkan pendengar. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, selanjutnya Anda akan mendengarkan rangkuman berita sepekan.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, Radio Transformasi Multiplatform Inspirasi Keindonesian kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Sorong Sepekan edisi Minggu 6 September 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan keruan dengar Anda, diantaranya kemarau panjang dua distrik di Raja Ampat kekurangan air bersih. Selain itu di minggu ini, Menko Zulkifli Hasan salurkan bantuan pangan di Kota Sorong, dan pendengar, inilah Berita Sorong Sepekan selengkapnya.

Pendengar, kemarau panjang 2.942 warga dua distrik di Raja Ampat kekurangan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat Muhammad Guntur Tamimi mengatakan selama periode Juli hingga Agustus beberapa distrik di Raja Ampat mengalami krisis hidrologis akibat kemarau panjang yang mengganggu ketersediaan air bersih dan produktivitas warga. Ada sebanyak 700 kepala keluarga dan 9 fasilitas umum seperti masjid, sekolah, dan perkantoran mengalami

0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan salurkan bantuan pangan yang dialokasikan untuk 3 bulan yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, bantuan pangan menyasar 69.810 penerima manfaat. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan bahwa penyaluran bantuan pangan mengacu pada data penerima yang diberikan oleh Kementerian Sosial.
1: 69.810 itu desa Malabuto Raja dan Pak Gubernur ya, 1.800 ini tentu untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak bisa terus bertani, bukan punya usaha, nggak punya pendapatan, itu sebagai jaminan sosial perlu perhatian gubernur, bupati, wali kota, pemerintah untuk kerjasama kita di prestasi.
2: Lagi, intinya seluruh yang berhak itu akan kami berikan bantuan manfaat. Jadi arahan dari Bapak Presiden, bagi yang masuk desil 1 sampai 4 yang terdaftar dalam Kementerian Sosial, diyakinkan harus dapat bantuan Bapak Presiden.
3: Waktu penyalurannya, batas penyalurannya sampai kapan, Pak?
2: Kalau direncanakan sampai akhir September, namun nanti kalau memang khusus yang saudara-saudara kita yang lokasinya jauh dan di pulau-pulau terpencil, nanti kita akan perpanjang ya, khususnya yang ada di Papua, di Maluku, itu memang mengalami kesulitan-kesulitan kalau tidak diperpanjang, karena kondisinya harus menggunakan kapal-kapal kecil menuju ke kampung-kampung mereka.
0: TNI Angkatan Laut mendistribusikan sebanyak 10 ton bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Pangku Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata mengatakan bantuan ini merupakan dukungan dari Koarmada 3, Kodaira 14, dan Pasmar 3.
4: Dan alhamdulillah sudah disiapkan bantuan untuk NTT, ini dalam kepedulian TNI Angkatan Laut
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan menggelar Papeda Summit 2026. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan yang hadir sebagai keynote speaker mengatakan pembangunan di Papua harus melibatkan masyarakat adat. Sementara itu, Ketua Papeda Summit 2026 Julian Kelikambo mengatakan kegiatan tersebut diikuti sekitar 1.030 peserta.
5: Saya berharap Papeda Summit ini bisa menghasilkan agenda yang konkret, yang nyata. Sama dengan Pak Gubernur tadi, jangan sampai nanti Papua itu hanya jadikan tempat seminar gitu ya. Tetapi ada hasil, ada karya nyata, ada manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di sekitar hutan, kawasan. Nah, ada program aksinya yang nyata, di mana gitu, apa yang dikerjakan, berapa anggarannya gitu. Dan sekarang kan ketua steering komitenya saya, jadi BPDL itu, dana-dana itu, kalau dulu sulit sekali, akhirnya seminar-seminar aja toh, karena mencairkan dananya sulit, syaratnya banyak. Jadi nanti seminar di sini, seminar di sana, pertemuan mana, kan lama-lama anggarannya full.

0: Baik. Nah, kita ingin agar ya anggaran-anggaran itu dapat hasil yang nyata dirasakan oleh masyarakat yang di sekitar.
1: Ya, memang kami ini tidak sekedar seremonial, pertemuan begitu saja kemudian dibawa angin dan pergi. Pertemuan ini menjadi fondasi kami akan mempertemukan para pengambil kebijakan dan pemerintah daerah, akademisi, KSO dan semuanya. Kita berdiskusi, kemudian hasil diskusi selama 3 hari, 4 hari ini akan kita buatkan dalam rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan inilah yang akan kami buatkan dan kita satu surat, kemudian kami antar ke Bapak Presiden melalui Bapak Menko Pangan, kemudian ke Bung Ferry Bonggai untuk mempertemukan semua KM yang ada di sana. Kalau dulu Jakarta memiliki konsep seperti ini, konsep pembangunan berkelanjutannya, tapi sekarang kita balik dari Papua, kita lihat Jakarta sekarang. Kebijakan itu bisa dirubah. Kebijakan bukan aturan atau kita. Yang tidak bisa dirubah itu hanya gelombang, arus, dan arah angin. Tidak bisa dirubah. Kebijakan bisa.
2: Dinas Kesehatan Papua Barat Daya menggelar bakti sosial di Maibrat dan Sorong Selatan. PLT Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Daya, Dr. Jen Peter Kambu mengatakan, program Dokter Mobile merupakan bentuk kepedulian pemerintah provinsi untuk memastikan masyarakat di wilayah terpencil maupun daerah yang berpotensi mengalami bencana dan krisis tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
3: Sekitar 577 pasien yang dilayani atau penduduk dilayani. Ini dan tentunya sudah menjauhi, melewati dari standar yang telah ditetapkan atau standar yang kita tetapkan di Dinas Kesehatan Provinsi. Kegiatan ini juga kami tidak hanya memberikan pengobatan, tetapi kami juga memberikan pemberian makanan tambahan, susu, untuk ibu hamil, kemudian para anak-anak, para remaja juga diberikan. Nah, vitamin-vitamin juga kami berikan, termasuk vitamin-vitamin yang berusaha juga untuk kesehatan perempuan, termasuk juga kesehatan ibu hamil. Kami juga memberikan obat-obat untuk penjagaan kesehatan, termasuk asam folat yang diberikan adalah asam folat dan generasi 4. Kita tidak lagi membutuhkan generasi 3. Nah, seperti nanti bisa dilihat di lapangan, kami sudah memberikan yang terbaik, yaitu memberikan kalsium, juga memberikan vitamin D, juga memberikan DHA omega 3. Itu penting sekali untuk pertumbuhan ibu hamil, untuk janin yang ada dalam kandungannya.
2: Pemerintah Kota Sorong melalui Kelurahan Palputi Distrik Sorong Barat menyerahkan bantuan pemberian makanan tambahan PMT kepada balita stunting dan balita dengan gizi kurang serta ibu hamil. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Jemima Elizabeth Lobat mengatakan bahwa bantuan yang diberikan ini untuk mendukung pemenuhan gizi bagi balita dan ibu hamil, serta mencegah stunting. Sementara itu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat mengapresiasi kegiatan PMT yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Palputi dalam rangka pencegahan stunting di daerah tersebut.
4: Untuk bayi balita stunting di Distrik Sorong Barat, khususnya di Kelurahan Palputi itu sampai hari ini itu 26%. Itu berarti masih banyak bayi balita stunting yang ada di Kelurahan Palputi. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Sorong melalui Distrik Sorong Barat secara khusus Kelurahan Palputi untuk mensikapi dan melihat kasus stunting yang cukup tinggi di 3 posyandu yang ada di Kelurahan Palputi, maka Kelurahan Palputi setelah menerima dana sumbangan dana DAU dari pemerintah kota, maka Palura Palputi dan jajarannya, mereka melakukan kegiatan pembagian makanan tambahan kepada bayi balita stunting atau bayi balita yang mengalami kekurangan gizi dan ibu hamil.
5: Jadi saya hari ini beri apresiasi buat adek Lura. Ini sudah yang kedua kali beliau ambil dana yang kita beri dari DAU langsung membelanjakan ini bahan, dan hari ini kita bagi kepada ya tadi untuk ibu anak-anak yang bayi balita, yang stunting, kemudian yang kurang gizi, dan juga untuk ibu hamil.
2: Seluruh fraksi DPRK Sorong menerima laporan hasil pemeriksaan BPKRI Perwakilan Papua Barat atas LKP Bupati Sorong tahun anggaran 2025. Melalui juru bicara fraksi Kebangkitan Indonesia Raya, Lukas Hermawan mengatakan bahwa pihaknya menerima LKP BPKRI atas LKPJ Bupati Sorong dengan sejumlah catatan.
6: Setelah mencermati seluruh dokumen penjelasan pemerintah daerah, hasil pembahasan badan anggaran DPRK bersama TAPD, serta seluruh catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan, maka fraksi Kebangkitan Indonesia Raya menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sorong tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Sorong tahun anggaran 2026 dengan memperhatikan dan menindaklanjuti catatan serta rekomendasi fraksi.
2: Pemerintah Kota Sorong berencana membangun pasar emu yang baru pada tahun ini, sehingga rencananya Pemkot Sorong akan merelokasikan sementara pedagang ke area depan Jupiter. Demikian disampaikan Wakil Wali Kota Sorong, Ansar Karim.
7: Pemerintah Kota saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan rencana relokasi pedagang pasar. Sekarang sudah dibangun lapa-lapa sementara yang di Jupiter. Sebenarnya sekarang sudah tahap 80%. Dengan pembangunan pasar tahun ini, DPRD ini sudah dianggarkan kurang lebih 45 miliar. Yang itu tahap pertama. Kemudian tahap-tahap selanjutnya akan terus dianggarkan sampai selesai.
2: Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja Berita Sorong Sepekan yang bertugas penulis naskah dan teknik rekaman Husni Lain menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda, dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Sorong pagi ini
10: 102,6 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, saya Danusya Mansi menemani Anda, dan tadi telah Anda dengarkan rangkuman berita sepekan dalam Sorong Raya Sepekan edisi Minggu 6 September 2026. Pendengar, tadi bersama reporter RRI Husni Laing. Berbagai program siaran lainnya di Sorong pagi ini masih dapat Anda dengarkan. Pendengar, saat lagi saya punya beragam berita berita terkini terpopuler di rri.co.id. Di pukul 7 Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta yang nanti juga kembali akan dapat Anda dengarkan di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Di pukul 9 pendengar, jangan lewatkan siaran langsung ibadah Minggu pagi yang nanti akan kami siarkan dari Gereja Wasirisin di kilometer 24 Kabupaten Sorong. Dan pendengar, cuaca di pagi hari ini di kota kita tercinta nampak mendung. Wis, kemarin setelah hampir 4 bulan ya pendengar, hampir 4 bulan akhirnya kemarin tuh turun hujan. Meskipun hujannya tidak terlalu merata di wilayah kota Sorong dan sekitarnya. Kemarin siang itu di seputaran Klademak hujannya lumayan bokar, tapi katanya di seputaran Remu hanya hujan sedang saja, abis itu tidak lama hujannya, bahkan hanya gerimis-gerimis saja. Di wilayah Aimas sesempat lihat-lihat juga di sosial media, lumayan deras hujannya setelah sekian lama. Nah, semoga bisa memberikan keberkahan tersendiri lah ya setelah turunnya hujan kemarin setelah hampir 4 bulan ini ya, musimnya musim kemarau. Kalau kita lihat lagi cuaca pagi ini yang terlihat mendung, siapa tahu nanti siang turun hujan lagi atau seperti apa. Nah, nanti bisa kita tunggu saja bersama-sama, atau nanti kalau ada informasi perakiraan cuaca nanti mungkin bisa saya hadirkan juga informasinya untuk Anda pendengar. Nah, menemani suasana pagi Anda juga ada rangkaian lagu-lagu pilihan yang semoga saja juga bisa memberikan semangat tersendiri, hiburan tersendiri untuk Anda mengisi suasana Minggu pagi Anda yang baru mau berolahraga, Anda yang saat sekarang ini sedang berolahraga, apapun itu olahraganya ya, mungkin treadmill di rumah atau jalan-jalan di sekitar halaman rumah atau lari pagi begitu di trek yang memang biasanya jadi tempat Anda lari. Dan untuk Anda yang beraktivitas, sudah memulai aktivitas Anda di pagi ini yang ada di pasar-pasar di wilayah Papua Barat Daya juga, saya ucapkan selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda, semoga rezekinya melimpah ya. Anda yang juga lagi dalam perjalanan di pagi hari ini, selamat menikmati perjalanan Anda, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai ke tujuan. Bagaimana juga dengan suasana malam minggu Anda kemarin nih pendengar, semoga menyenangkan ya. Ada beberapa agenda besar ya minggu ini di kota kita tercinta, diantaranya Papeda Summit ya pendengar yang sukses digelar. Kemudian kemarin selama 2 hari ya, dari hari Jumat sampai hari Sabtu kemarin malam minggu pendengar, di lapangan Korem ada konser Feel Your Papua ya, konser yang menghadirkan musisi-musisi dari wilayah Indonesia Timur yang kemudian menghadirkan atau mengkampanyekan bahwa musik-musik dari timur atau musisi-musisi dari timur ini menunjukkan kalau bisa bersaing, berdiri sejajar dengan musisi-musisi tanah air di belantika musik Indonesia. Dan konsernya full ya pendengar, dengan harga tiket yang disediakan yang bahkan sudah dijual dari beberapa bulan sebelumnya. Dan puncaknya tadi malam bintang tamunya adalah Juan Reza yang membuat lapangan Korem nih juga sangat bergetar, heboh, dan hampir semuanya yang datang pun juga ikut bernyanyi bersama Juan Reza, pendengar. Nah, ada informasi-informasi apa sajakah di rri.co.id, nanti akan saya hadirkan beragam informasinya untuk Anda.

0: Suara Digital.
1: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi?
1: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Sakulia bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
2: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kau daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat, cepat, cepat. Wujudkan Mama Pu Harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, titik UT, titik AC, titik ID, atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.
3: Pendengar, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau penanganan dan pemulihan pasca bencana di Sumatera Utara. Wakil Presiden mengunjungi wilayah terdampak banjir dan longsor di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga Jumat 4 September 2026 lalu. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proses pemulihan berjalan optimal, terutama selama masa transisi pasca bencana. Pendengar, pemerintah juga memastikan berbagai kendala di lapangan dapat segera ditangani agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Dalam kunjungannya, Wapres meninjau pembangunan dan perbaikan fasilitas serta infrastruktur yang rusak akibat bencana. Pemulihan tidak hanya diarahkan untuk mengembalikan fungsi infrastruktur, tetapi juga memperkuat ketahanan wilayah menghadapi bencana. Pendengar, Wapres turut meninjau penyediaan hunian tetap dan hunian sementara bagi masyarakat yang terdampak bencana. Penyediaan tempat tinggal ini menjadi bagian penting pemulihan agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara bertahap. Selain pembangunan fisik, pendengar, Wapres menyerap aspirasi dan keluhan langsung dari masyarakat terdampak bencana. Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memastikan kebutuhan dasar dan dukungan pemulihan tepat sasaran. Pemerintah menargetkan pemulihan pasca bencana tidak berhenti pada perbaikan kerusakan yang terjadi. Infrastruktur dan kawasan terdampak ini juga diarahkan menjadi lebih tangguh untuk menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah, pendengar, mengawal proses pemulihan hingga tuntas, dan masyarakat diharapkan dapat kembali beraktivitas secara aman, produktif, dan mandiri setelah melewati masa transisi pasca bencana, pendengar. Dari informasi mengenai Wapres pastikan pemulihan pasca bencana di Sumatera Utara berjalan optimal, ada juga salah satu berita atau berita lainnya yang juga bisa Anda baca, pendengar, di rri.co.id, yaitu mengenai Bappanas, pendengar, pastikan bansos tepat sasaran. Jadi Badan Pangan Nasional, Bappanas, memastikan bantuan pangan beras menyasar penerima yang tepat. Kepala Bappanas Andi Amran Sulaiman mengatakan data penerima ini terus dikoordinasikan dengan Kementerian Sosial. Amran menjelaskan penerima bantuan pangan beras ini menggunakan data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN. Pendengar, data tersebut merupakan pembaruan Badan Pusat Statistik per 10 Juli 2026 yang telah difilter oleh Kementerian Sosial. Menurut Amran, Perum Bulog bertugas mengeksekusi penyaluran bantuan pangan beras kepada masyarakat. Bappanas tetap berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai data. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titi Soeharto meminta Bappanas memastikan bantuan tidak salah sasaran. Ia menekankan koordinasi agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, pendengar, saya punya informasi dari mancanegara mengenai harga pangan global ini mencapai level tertinggi sejak tahun 2022.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Mendengar informasi dari mancanegara, indeks harga pangan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO ini mencapai rata-rata 133,3 poin pada Agustus lalu. Angka tersebut mendengar meningkat 1,9% dibandingkan Juli dan 2,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Melansir dari Xinhua, Sabtu 5 September 2026 level tersebut menjadi yang tertinggi sejak akhir 2022. Kenaikan harga ini terjadi pada seluruh 5 kelompok komoditas pangan yang masuk dalam indeks FAO atau harga pangan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, pendengar. Jadi kenaikan terbesar ini terjadi pada harga gula dengan indeks harga gula FAO melonjak 11,9% secara bulanan, mencapai level tertinggi sejak Juni 2025. Kenaikan harga gula dipicu kekhawatiran terhadap pasokan global untuk musim 2026-2027. Cuaca panas dan kering di Uni Eropa serta sejumlah wilayah Asia ini turut mempengaruhi kondisi pasokan. Produksi gula Brazil yang lebih rendah ini juga mendorong kenaikan harga. Selain itu, keputusan India untuk mengizinkan impor gula mentah tanpa bea masuk untuk ini juga turut mempengaruhi pasar gula global, pendengar. Indeks harga Cerealia FAO ini meningkat 2,2% pada Agustus dan mencapai level tertinggi sejak Mei 2024. Berita selengkapnya ya bisa Anda baca di rri.co.id bersama dengan berita-berita lainnya tentu saja, pendengar. Nah, saya masih punya beragam musik dan informasi yang tentu saja juga masih akan saya hadirkan mengisi Sorong Pagi ini edisi Minggu 6 September 2026. Lawabok, selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan. Sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Timur, pendengar, Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Dan dengarkan terus Sorong Pagi ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya aktivitas lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas atau TNWK. DPR RI mendorong Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Banjarmasin buka selama 24 jam. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas TNWK. Penegakan hukum dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Ikhwan Wijaya.
1: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
2: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofir Sapirdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
1: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
2: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan

0: balik pembakaran lahan ini.
1: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana DPR RI mendorong Mall Pelayanan Publik Kota Banjarmasin buka selama 24 jam. Konsep pelayanan publik 24 jam saat ini tengah didorong melalui Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP. Juma Muhammad melaporkan.
3: Agar kalau bisa unit layanan di sini ini jangan bukanya hanya formalistik.
4: DPR RI mendorong Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Banjarmasin menerapkan pelayanan publik selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam sepekan 24/7. Dorongan itu disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karasayuda saat melakukan kunjungan kerja ke MPP Kota Banjarmasin. Didampingi Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Tektona, kunjungan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda bersama sejumlah kepala SKPD. Rifki Nizami menilai keberadaan MPP tidak cukup hanya menjadi tempat berkumpulnya berbagai unit pelayanan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menurutnya, MPP harus memberikan mekanisme pelayanan yang lebih fleksibel dibandingkan kantor pelayanan utama, termasuk dari sisi waktu operasional. Ia mencontohkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi yang dapat muncul kapan saja, seperti ketika kehilangan KTP atau SIM. Kondisi tersebut menurutnya tidak semestinya membuat masyarakat harus menunggu sampai hari kerja berikutnya.
3: Agar kalau bisa unit layanan di sini ini jangan bukanya hanya formalistik, hanya memenuhi kewajiban asal punya mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik itu kan harusnya adalah satu mekanisme pelayanan yang berbeda dengan pelayanan yang ada di kantor. Satu lokasi yang harus berbeda. Yang kedua, waktu pelayanan.
4: Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Tektona mengatakan konsep pelayanan publik 24/7 saat ini tengah didorong melalui Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP. Menurut Rahmadi, penerapan pelayanan 24/7 bukan berarti seluruh pegawai harus bekerja dan berada di lokasi pelayanan selama 24 jam. Hal yang paling penting adalah memastikan layanan tetap tersedia dan dapat diakses masyarakat kapanpun diperlukan. Selain soal jam operasional, Rahmadi mendorong Pemko Banjarmasin juga mengembangkan inovasi pelayanan yang memiliki karakteristik daerah.
5: Gerakan Nasional Pelayanan Publik 24/7 maksudnya bagaimana? Pelayanan itu ada loh 24 jam 7 hari. Dan saya tadi memberitahu pada Bapak Kepala PTSB. Apa yang berbeda dengan, berikan sesuatu yang berbeda dengan kabupaten kota yang lain. Ada 384 pelayanan publik. Nah, di depan kita ada sungai.
6: Siap.
5: Kenapa Anda memberikan sesuatu berbeda, yaitu pelayanan melalui sungai. Seperti budaya di Banjar. Di pola seperti apa pula. Jadi sesuatu yang berbeda.
4: Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda menegaskan Pemko Banjarmasin berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan melalui MPP yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu lokasi. Ia mengatakan peningkatan kualitas pelayanan tidak cukup hanya dengan menyediakan gedung, loket, dan berbagai aplikasi. Pembenahan juga diperlukan terhadap kualitas sumber daya manusia, standar dan kecepatan pelayanan, pengelolaan pengaduan, hingga integrasi teknologi dan jaringan antar tenan di MPP. Juma Muhammad melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lain, di mana kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Singkawang, Kalimantan Barat telah berlangsung selama sekitar 15 hari. Api dilaporkan terjadi di 3 kecamatan dan tersebar di sejumlah lokasi hingga tingkat kelurahan. Berikut Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Singkawang, Kalimantan Barat telah berlangsung selama sekitar 15 hari. Api dilaporkan terjadi di 3 kecamatan dan tersebar di sejumlah lokasi hingga tingkat kelurahan. Diketahui, kondisi lahan gambut yang terbakar menjadi kendala karena api kerap muncul kembali meski sebelumnya telah berhasil dipadamkan. Wakil Wali Kota Singkawang, Muhammadin, mengatakan ketebalan gambut di sejumlah lokasi mencapai 7 hingga 8 meter. Kondisi tersebut menyebabkan api dapat terus menyala di bawah permukaan tanah dan kembali muncul beberapa kali dalam sehari. Untuk itu,

0: pemadaman dilakukan oleh tim gabungan melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta unsur dan masyarakat api.
1: Jadi memang karena kondisi gambut ini bisa sampai 7-8 meter, jadi untuk pemadaman dengan kondisi air yang memang saat ini agak susah ya, kekeringan, kita pun melakukan pengambilan air melalui mobil. Sampai saat ini kita masih tahap pemadaman.
0: Selain memadamkan api, strategi utama saat ini adalah melakukan blokade agar kebakaran tidak menyebar ke wilayah lain. Kapolres Singkawang AKBP Dodi Yudianto Arwan menyebut bara api dapat berpindah dan memicu titik kebakaran baru. Selain melakukan pemadaman, petugas juga menjalankan upaya kemanusiaan untuk mengantisipasi dampak asap terhadap kesehatan masyarakat.
2: Selain upaya-upaya pemadaman itu sendiri, kami juga melakukan upaya-upaya kemanusiaan. Selain pemeriksaan kesehatan, ini karena melihat dampak-dampak kesehatan bagi masyarakat sekitar, seperti pembagian masker dan juga pemeriksaan kesehatan gratis. Di samping itu pula, seperti tadi disampaikan oleh Pak Wakil, kendala-kendala yang dihadapi khususnya personil yang turun di lapangan, cuaca yang tidak ada hujan.
0: Diketahui pemadaman karhutla di Kota Singkawang dilakukan oleh tim gabungan melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta unsur masyarakat peduli api. Hingga saat ini, petugas masih melakukan pemadaman dan upaya pembatasan agar api tidak meluas. Dari Kalimantan Barat, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat memperpanjang status darurat kekeringan hingga akhir Oktober seiring tingginya permintaan air bersih oleh warga. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
4: Kekeringan di Kabupaten Bogor semakin meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor mencatat permintaan bantuan air bersih berdatangan hingga 32 wilayah kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Ade Hasrat mengatakan permintaan bantuan air bersih sebenarnya sudah muncul sejak awal Juni 2026. Namun intensitas permintaan terus meningkat seiring kondisi kemarau yang semakin panjang. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan kondisi kekeringan sebagai tanggap darurat dan diperpanjang hingga akhir bulan Oktober mendatang.
5: Saya nggak bilang ramah ini ya, tapi memang seperti ada siklus per 3 tahunan. Yang dulu terberat itu tahun 2023, hampir sama seperti ini. Kita bahkan sampai mengeluarkan itu 8 juta liter. Tahun 2002 hampir seperti ini juga kejadiannya, hampir ini, jadi ada siklus sepertinya per 3 tahun sekarang gitu. Sejauh ini kami sudah selalu melakukan himbauan khususnya untuk para destana ya, desa tangguh bencana dengan kencana, kecamatan tangguh bencana, untuk persiapan mengantisipasi. Sebenarnya kita juga ini jadi agak tadi di awal kan diperkirakan puncaknya di September, maka menurunnya akan di Oktober.
4: Pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga, BTT, untuk mendukung penanganan bencana, termasuk operasional pendistribusian air bersih ke wilayah terdampak. Menurut Ade, dana BTT dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan penanganan di lapangan, salah satunya pembelian bahan bakar minyak untuk mendukung armada pengangkut air. Seperti dikatakan Bupati Bogor Rudi Susmanto, pemerintah Kabupaten Bogor telah menyediakan toren penampung air untuk diisi oleh tim Satgas Penanggulangan Kekeringan di Kabupaten Bogor.
6: Sudah ada toren-toren yang dibangun di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bogor. Sehingga tim yang dipersiapkan, BBD, Damkar, beserta OPD lainnya, yang dari distribusi air ke toren-toren yang sudah kita persiapkan. Kita pun mempersiapkan beberapa potensi-potensi yang masih bisa. BNPB kita melihat dari kemarin sudah melakukan beberapa modifikasi cuaca di wilayah udara Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Tetapi tidak banyak potensi-potensi awan yang bisa dijadikan hujan.
4: Kolaborasi antar instansi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di berbagai wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satunya adalah pasokan air gratis dari PDAM Tirta Kahuripan yang menjadi salah satu sumber bantuan terbesar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di saat kekeringan. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Raso ke wihara, Acin ke pura.
1: Iya, Igis, Rasel, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini, agar tercipta kehidupan yang harmonis.
3: Sorong pagi ini.
4: Pendengar, pukul 7.30 waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan Sorong Pagi Ini Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Danusha Lawobok. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan. Semoga suasana pagi Anda semakin lebih ceria, semakin lebih asik. Yang tadinya bangun tapi masih agak ngantuk-ngantuk begitu, mungkin pas mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, ngantuknya jadi bisa hilang dan langsung bersemangat mengisi, menikmati suasana minggu pagi saat sekarang ini ya. Berbagai program siaran beragam musik dan informasi masih akan saya hadirkan untuk Anda pendengar. Selanjutnya ada informasi-informasi seputar sepak bola yang mau saya hadirkan sampai nanti di pukul 8. Di pukul 8 kembali Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Setelahnya nanti di pukul 8.30 mau saya hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani Kristus. Dan nanti di pukul 9 pendengar Anda dapat mendengarkan siaran langsung ibadah minggu pagi yang kali ini disiarkan dari gereja Wasirisin kilometer 24 Kabupaten Sorong. Itu dia berbagai program siaran yang masih dapat Anda dengarkan di Sorong pagi ini bersama saya Danusha pendengar. Nah, informasi-informasi seputar sepak bola di antaranya mengenai TVRI dan Rans Entertainment ini berkolaborasi menyiarkan Asian Games 2026 secara gratis nih pendengar. Jadi TVRI akan menyiarkan Asian Games di Aichi Nagoya 2026 di Jepang secara gratis. Siaran free to air atau FTA ini akan berlangsung selama helatan Asian Games 2026 berlangsung 19 September hingga 4 Oktober 2026. Direktur utama LPP TVRI pendengar Vicky Satari mengatakan, dengan jangkauan TVRI yang luas, siaran Asian Games dapat dinikmati seluruh masyarakat. Seperti yang diberitakan di rri.co.id, menjangkau hingga 77,09% wilayah Indonesia, masyarakat dapat menyaksikan perjuangan 432 atlet Indonesia yang bersaing di 35 cabang olahraga. Selain menayangkan pertandingan, pendengar, TVRI akan menghadirkan program dan fitur berita terkait perjalanan para atlet. Jadi liputan ini akan mengikuti persiapan, dukungan pemerintah, keberangkatan menuju Jepang, serta cerita di balik perjuangan para atlet Indonesia. Dituturkan juga, penayangan Asian Games di TVRI sendiri berawal dari ajakan Rans Entertainment. Lewat kolaborasi ini, penayangan Asian Games akan menggabungkan jaringan terestrial TVRI dengan distribusi digital Rans Entertainment, pendengar. Nah, selanjutnya dari dunia sepak bola, saya punya informasi dari Edin Dzeko. Ada kabar apa tentang Edin Dzeko? Akan saya hadirkan informasinya untuk Anda.

Pendengar penyerang veteran Edin Dzeko memastikan akan mengakhiri karirnya bersama tim nasional Bosnia Herzegovina. Laga melawan Swedia pada 2 Oktober 2026 di UEFA Nations League ini akan menjadi penampilan terakhirnya. Dzeko yang kini sudah berusia 40 tahun dan memperkuat Schalke 04 mengumumkan keputusan tersebut melalui media sosialnya. Ia mengaku keputusan meninggalkan timnas menjadi momen emosional setelah hampir 2 dekade membela Bosnia. Ia mengatakan segala sesuatu dalam karir saya tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kebanggaan yang saya rasakan setiap kali mengenakan seragam itu, kata Dzeko. Dzeko menjalani debut internasional tahun 2007, pendengar, dan hingga kini ia telah mencatatkan 151 penampilan dan mencetak 73 gol untuk Bosnia Herzegovina. Catatan tersebut menjadikannya pemain dengan penampilan terbanyak sekaligus pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Bosnia. Rekor tersebut menegaskan besarnya kontribusi Dzeko selama hampir 20 tahun memperkuat negaranya. Dzeko menjadi bagian penting mendengar dalam sejarah sepak bola Bosnia. Ia membantu negaranya lolos ke Piala Dunia 2014 yang menjadi penampilan pertama Bosnia di putaran final Piala Dunia. Ia mengatakan sudah hampir 20 tahun berlalu sejak pertandingan melawan Turki, banyak hal telah berubah, begitu juga saya, tetapi kecintaan saya terhadap seragam ini tidak pernah berubah. Ia juga masih memperkuat Bosnia, ya pendengar. Pada Piala 2026 lalu, Dzeko membantu tim tersebut mencapai babak 32 besar dalam turnamen tersebut. Dzeko mengatakan kini sudah waktunya menepi dan memberikan kesempatan kepada generasi berikutnya. Ia menilai seluruh pengabdiannya bersama timnas telah diberikan secara maksimal. Saya sekarang sudah waktunya telah tiba untuk menepi. Jika saya bisa mencapai usia 40 tahun bersama tim nasional, itu karena saya benar-benar memberikan semua yang saya miliki, kata Dzeko. Pertandingan Bosnia melawan Swedia pada 2 Oktober 2026 mendatang, pendengar, ini akan menjadi momen perpisahan Dzeko. Laga tersebut menandai akhir perjalanan salah satu pemain terbesar dalam sejarah sepak bola Bosnia bersama tim nasional. Sebenarnya bukan hanya bersama timnas Bosnia saja, Edin Dzeko juga dikenal sebagai salah satu striker killer, ya, di beberapa klub yang ia bela. Ia bahkan sangat ditakuti oleh lawan-lawannya saat ia berada di atas lapangan, pendengar.

Mensana in Corpore Sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in Corpore Sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Pendengar masih dengan informasi seputar sepak bola. Kalau tadi ada Edin Dzeko yang mengakhiri karirnya bersama tim nasionalnya Bosnia Herzegovina, ini ada yang kontraknya diperpanjang, dipertahankan ini pendengar. Dia adalah Luis Enrique. Jadi PSG memperpanjang kontrak Luis Enrique hingga 2030. Manajemen PSG mengumumkan kabar tersebut pada Jumat 4 September waktu setempat. Sebelumnya kontrak Enrique berakhir pada musim panas 2027. Bersamaan perpanjangan PSG juga memperpanjang kontrak 5 pemain lainnya hingga 2031. Mereka mewakili masa kini dan masa depan klub. Bersama-sama kami ingin membangun tim untuk jangka panjang. Ini yang dikatakan oleh presiden klub PSG, Nasser Al-Khelaifi. Dan kabar gembira juga disambut meriah oleh supporter PSG ya. Sayangnya waktu bersamaan PSG belum meraih kemenangan setelah kalah 1-2 dari Monaco. Pendengar, mantan pelatih Barcelona dan Spanyol itu menangani PSG sejak musim 2023-2024. Enrique sukses memenuhi target klub dengan meraih trofi Liga Champions 2025.

Pendengar lo tadi beberapa informasi-informasi seputar sepak bola yang bisa Anda baca lebih banyak ya di rri.co.id. Ada juga berita mengenai Iraola, puji kemenangan Liverpool atas Ipswich. Ada juga berita mengenai Mourinho yang frustasi usai Madrid kalah tipis 1-0 dari Real Betis. Dan masih banyak lagi berita-berita lainnya pendengar seputar sepak bola yang bisa Anda baca lebih banyak di rri.co.id. Sesaat lagi pukul 8 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Dengarkan terus pendengar Sorong Pagi ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana meninjau langsung penanganan karhutla di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Industri pakan Indonesia memiliki potensi dikembangkan untuk ekspor. Donald Trump ancam hentikan perdagangan. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla di Taman Wisata Alam Kawah Ijen selama 14 hari ke depan. Bupati Banyuwangi, Ivo Vistiandani menambahkan pihaknya telah mengusulkan dukungan helikopter pengebom air ke BPBD Jawa Timur dan kantor SAR Surabaya dalam upaya pemadaman karhutla. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam menghentikan perdagangan dengan negara-negara yang dapat membuat Amerika Serikat mengalami defisit, kecuali jika Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve atau The Fed menurunkan suku bunga. Menurut Trump, setiap kenaikan 1 poin suku bunga malah membebani negara sebesar $650 miliar Amerika Serikat per tahun. Dari dunia olahraga, petenis Indonesia Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rotleff mengalahkan rekan senegaranya Jenis Chen yang berduet dengan petenis Kanada Laila Fernandez 6-4-6-4 untuk melaju ke babak 16 besar US Open 2026. Dalam pertandingan selama 1 jam 31 menit tersebut, unggulan ke-9 itu tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Pada pertandingan putaran kedua yang berlangsung kemarin di Court 17, New York, Amerika Serikat. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, kemarin meninjau langsung penanganan karhutla di kawasan sekunder C, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Dalam peninjauan itu, BNPB mengapresiasi kekompakan seluruh unsur dalam penanganan karhutla, terutama di wilayah gambut. Berikut laporan sekapnya, Wilhelmenus Tri Putra.
1: Didampingi Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto meninjau langsung lokasi karhutla di kawasan Sekunder C, Desa Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya. Di lokasi ini penanganan karhutla dilakukan secara bersama-sama oleh Satgas Darat, TNI dan Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar, KPH, hingga unsur pemerintah daerah. Suharyanto mengatakan kondisi di kawasan Sekunder C relatif lebih mudah ditangani karena memiliki sumber air dan akses jalan yang memadai. Dengan kondisi tersebut, pemadaman melalui operasi udara belum diperlukan. Namun hujan yang turun masih berupa rintik-rintik sehingga belum cukup membantu proses pemadaman. Bahkan pada lahan gambut, hujan ringan justru dapat membuat asap semakin pekat karena bara api masih berada di dalam lapisan gambut.
2: Barat, saya ngecek kebetulan di sini sedang operasi darat dipimpin langsung Pak Gubernur dan Pak Pangdam ini untuk memadamkan di wilayah Kuburaya ini sudah 6 hari ini kebakar. Luasnya nggak banyak, 7 hektar. Tetapi

0: hektar lebih.
1: 200 hektar lebih lagi ya. Dan titik api juga sudah mulai menurun, dari 2000 titik api tinggal 100 titik api. Dan sekarang tinggal 50 titik api. Dan mudah ada beberapa hari ini hujan. Nah, untuk kekompakan alhamdulillah seluruh daripada stakeholder, dari TNI Polri, kemudian menggerak nih, kemudian badan tanggung jawab daerah, juga pusat ya, kolaborasi semuanya, ada turun.
0: Rian Ursan juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang turun langsung melihat kondisi karhutla di Kalimantan Barat. Pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait terus memperkuat penanganan, terutama untuk memastikan kebakaran di lahan gambut benar-benar padam dan tidak kembali menimbulkan asap. Wilhelmus melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan DPRD sedang mematangkan rancangan transportasi publik terintegrasi untuk menyatukan layanan darat, laut, udara, dan kereta api. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengembangkan konsep transportasi terintegrasi melalui penyusunan rancangan peraturan daerah Raperda. Konsep tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan layanan transportasi darat, laut, udara, dan kereta api. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Nyono menyatakan, kajian akademik terkait konsep tersebut telah dilakukan. Saat ini pembahasan rancangan perda tersebut tengah dilakukan secara maraton oleh komisi di DPRD Jawa Timur.
4: Sudah secara maraton dibahas oleh komisi di. Ya, ini kan kita membuat satu konsep perda yang nanti bisa darat, laut, udara, kereta api terintegrasi. Tapi terkait masalah transportasi publiknya. Ya. Itu nanti terintegrasi dengan layanan di stasiun, di angkutan penyeberangan. Sepanjang itu masih bisa dimasukkan, integrasi.
3: Masyarakat menyambut baik konsep transportasi terintegrasi ini. Salah satunya Willy, warga Sidoarjo. Ia berharap akan semakin mengurangi kemacetan.
5: Menurut saya program itu sangat bagus ya. Karena daripada memperlebar jalan yang ujung-ujungnya membuat orang membeli kendaraan pribadi dan tidak akan mengurai kemacetan. Transportasi terintegrasi itu memang layak dicoba untuk mengurai kemacetan. Kita bisa lihat keberhasilan negara maju ya. Makanya saya sangat mendukung hal tersebut.
3: Pemprov Jawa Timur menjadikan kota Semarang sebagai salah satu rujukan dalam pengembangan konsep tersebut. Sebelumnya pihaknya telah melakukan studi banding untuk melihat penerapan transportasi terintegrasi di daerah tersebut. Andi Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang nilainya memiliki pasar besar. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
6: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
7: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
6: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain, termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia, setelah itu nanti ke EU.
7: Sementara itu, co-founder dan chief marketing officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
8: Kehadiran S-Paper merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hari ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
7: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Kids Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Luncuran Kids Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta,

0: Riana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: ...129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapatkan program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
2: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BAS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
3: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA, SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartphone.
2: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Rastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
4: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
2: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Kementerian Agama Republik Indonesia berkomitmen terus memperkuat sumber daya manusia, utamanya dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Farid Syarbo melaporkan.
5: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar ke-4 Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
6: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu zahar al-fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
5: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
7: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa ramah bumi, jadi kawasan tapi punya program unggulan, yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah baru pilah sampah. Lalu sampah basah ini komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Yaibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
5: Melalui upaya tersebut, ia berharap Yaibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
1: Selanjutnya kami hadirkan bagaimana perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI Best 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan. Sorong pagi ini.
3: Terus 2,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya Danusyah masih bersama-sama dengan Anda hingga usai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pukul 8:30 waktu Indonesia Timur, selanjutnya pendengar akan saya hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani Kristen. Dan kemudian nanti juga kita akan mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi yang disiarkan dari Gereja Wasirisin Kilometer 24 Kabupaten Sorong. Untuk itu tetap bersama kami pendengar di Sorong Pagi Ini, Program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka, dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.

Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

terenggut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu

di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu,

Tahukah Anda kisah di balik lagu yang menyentuh hati banyak orang di dunia? Near My God to Thee, lebih dekat ya Tuhan kepadamu. Lagu ini berasal dari puisi yang ditulis oleh Sarah Flower Adams di tahun 1841. Ia mencurahkan isi hatinya tentang kerinduan untuk semakin dekat kepada Tuhan, bahkan melalui penderitaan dan pengorbanan. Puisi ini kemudian diberi melodi oleh Lowell Mason, seorang komponis asal Amerika yang juga dikenal sebagai bapak musik gereja di negaranya. Versi melodi ciptaannya yang diberi nama Bethany membuat lagu ini dikenang dan dinyanyikan di seluruh dunia hingga hari ini. Lagu ini juga tercatat dalam sejarah dunia. Saat kapal Titanic yang tenggelam di tahun 1912, lagu ini diyakini sebagai nyanyian terakhir yang dimainkan oleh para musisi kapal. Di tengah gelombang maut, lagu ini menjadi pelipur lara dan pengingat akan harapan abadi. Mazmur 73 ayat 28 berkata, "Tetapi aku, sukaku ialah dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya." Near My God to Thee, sebuah nyanyian iman yang menuntun jiwa untuk terus mendekat kepada Sang Sumber Hidup. Tuhan memberkati.

Pendengar khususnya untuk Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan mengikuti siaran langsung ibadah raya dari Gereja Pengharapan Wasirisin, kilometer 24 Kabupaten Sorong.

RRI di mana saja berada. Salam dalam kasih Yesus Kristus menyertai kita semua di minggu pagi ini. Kembali tim siaran langsung Radio Republik Indonesia Sorong mengajak pendengar untuk ada dalam pelaksanaan GKI Huasarisin yang dimana dari beberapa menit yang lalu jemaat sudah berada di dalam gereja dan menyiapkan diri.